0: Penghormatan kepada Sang Merah Putih dipimpin oleh Komandan Upacara.
1: Kepada Sang Merah Putih, hormat senjata!

pundak kiri, senjata kak. Tutup formasi, langkah tegap, maju.

tegap, maju!

hadap kanan.

0: Pengibaran Sang Merah Putih telah dilaksanakan. Laporan selesai.
1: Terima kasih. Kembali ke tempat.
0: Kembali ke tempat.

Bunda, kiri, senjata, gerak. Hadap.

dua kali. Belok kanan. Langkah tegap. Maju! Jalan!

Langkah tegap maju. Jalan.

Dipersilakan duduk kembali. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.

0: Pendengar dan pemirsa RRI Net, khususnya RRI Langgur, saat ini kita mengikuti jalannya penerimaan remisi kepada 93 warga binaan Lapas Kelas 2B Tual. Dari remisi umum, ada juga remisi khusus usulan, remisi pemuka, dan pengusulan untuk amnesti 6 warga binaan. Dari penerima remisi, 1 dari kesusilaan, kekerasan seksual sebanyak 1 orang, narkotika sebanyak 12 orang, pelanggaran lalu lintas sebanyak 2 orang, pembakaran 1 orang, pembunuhan 5 orang, pencurian 6 orang, penganiayaan 25 orang, penipuan dan perikanan masing-masing 1 orang, perlindungan anak 30, pornografi 1, korupsi 4 orang, dan pidana umum 3 orang. Pemberian remisi ini diberikan langsung oleh Inspektur Upacara Bupati Maluku Tenggara Dr. Andes Haji Muhammad Tahir Hanubun, dan selanjutnya pemberian penghargaan kepada aparatur sipil negara oleh Kementerian Dalam Negeri kepada pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara, dan langsung diterima Bupati Maluku Tenggara.
1: Piagam penghargaan diberikan kepada pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tenggara, Kementerian Dalam Negeri memberikan penghargaan dan terima kasih atas semangat dan solidaritas kebersamaan mensukseskan Gerakan Nasional Pembagian 10 juta bendera merah putih dalam rangka menyemarakan hari ulang tahun ke-77 kemerdekaan Republik Indonesia. Selanjutnya, piagam penghargaan diberikan kepada yang terhormat Bupati Maluku Tenggara, Bapak Muhammad Tahir Hanubun. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyampaikan penghargaan dan apresiasi kepada Bupati Maluku Tenggara, Provinsi Maluku, atas terbentuknya gugus tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental di Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku. Dan penghargaan selanjutnya, piagam penghargaan diberikan kepada pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyampaikan apresiasi, penghargaan, dan terima kasih atas partisipasi aktif dan kerjasamanya dalam pelaksanaan kegiatan Gerakan Nasional Pembagian 10 juta bendera merah putih dalam rangka menyemarakan hari ulang tahun ke-78 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan selanjutnya, pembacaan keputusan Presiden Republik. Mohon izin, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara mohon tetap berada di depan bersama yang terhormat Bupati Maluku Tenggara, Wakil Bupati Maluku Tenggara, PLT Sekda Kabupaten Maluku Tenggara. Dan selanjutnya, pembacaan keputusan Presiden Republik Indonesia tentang penganugerahan tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya, penyematan dan pemberian piagam penghargaan kepada penerima. Penganugerahan Tanda Kehormatan Satya Lencana Karya Satya 20 tahun dan 10 tahun oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto bagi PNS yang memiliki kesetiaan pengabdian, kecakapan, kejujuran, dan disiplin berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 60/TK/2026 kepada PNS Lingkup Kabupaten Maluku Tenggara dengan nomor urut 58457 sampai nomor 58530. Diberikan atas nama kepada Bapak Idris Taufik Ridwan SSTP MS, Rohani Divinubun AMD, dan yang terhormat Bapak Bupati Maluku Tenggara akan memberikan secara simbolis kepada perwakilan penerima penghargaan. Perwakilan penerima penghargaan Satya Lencana Karya Satya 20 tahun kepada PNS atas nama Idris Ridwan SSTP MS NIP 19 1985-1023-2003-21003, Jabatan Kabak Organisasi Setda Kabupaten Maluku Tenggere. Dan yang kedua, perwakilan penerima penghargaan Satya Lencana Karya Satya 10 tahun kepada PNS atas nama Iren Florence Matmei, S-Hood MAP, NIP 1976-021-5200-3-122-006, Jabatan Sekretaris Badan Perbatasan Daerah Kabupaten Maluku Tenggere. Dan yang ketiga, perwakilan penerima penghargaan Satya Lencana Karya Satya 10 tahun kepada PNS atas nama Ibu Wawasa Roroa SAP NIP 1973051-994031-2206, Jabatan Kasubag Rumah Tangga dan Perlengkapan Bagian Umum Setda Kabupaten Maluku Tenggere. Ya Bapak Ibu hadirin kami hormati, penganugerahan ini merupakan bentuk penghargaan negara atas jasa dan pengabdian terhadap bangsa dan negara, sekaligus memberikan motivasi untuk terus meningkatkan disiplin, profesionalitas, integritas, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Iya, dan Bapak Ibu hadirin kami hormati, dengan adanya kirab kebangsaan merah putih dan touring serta sejumlah lomba dua lainnya yang telah dilaksanakan, maka semalam dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, semalam RRI Nasional melakukan live nasional pada pukul 11.30 waktu Indonesia Timur. Mohon izin dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Mohon berkenan yang terhormat Bupati Maluku Tenggere, Bupati Maluku Tenggere, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Maluku Tenggere, Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tenggere, PLT Sekda Kabupaten Maluku Tenggere, untuk dapat berfoto bersama. Kepada para media, boleh langsung dapat mengambil tempat di bagian depan. Thank you. Mohon izin akan kami pandu. Untuk sesi foto bersama yang pertama, sesi sikap sempurna. 3, 2, 1. Iya, mohon izin. Salam komando. 3, 2, 1. Izin L untuk Kota Langgur. 3, 2, 1. Iya baik, terima kasih. Kepada Bapak Ibu, disilakan kembali ke tempat semula.
2: Persembahan Obadi.

Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan saksikan bersama penampilan dari Ananda Dani Rahakbau dengan persembahan lagu Kokoyut Nuhurowa, dan akan berkolaborasi dengan ASN Maluku Tenggara.

0: ya. Perhatian untuk nanti pas pelaksanaan nyanyi apa? Lagu-lagu K, seluruh pasukan bisa ikut tampil ke depan. Pasukan.
1: Dan untuk seluruh ASN Kabupaten Maluku Tenggara, boleh langsung mengambil tempat di lapangan upacara. Dari masing-masing OPD boleh mewakili 5 orang dari setiap OPD yang sudah disiapkan. Dari eselon 3 semuanya, sekali lagi kami himbau kepada seluruh ASN Kabupaten Maluku Tenggara yang masih berada di pelataran kantor Bupati Maluku Tenggara, boleh langsung mengambil tempat di lapangan upacara.

이거 이렇게 하자. 난처럼 하겠다.

Dan kita di siaran langsung detik-detik peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 Senin 17 Agustus 2026 dari kantor Bupati Kabupaten Maluku Tenggara. Saya Mei Ludwina bersama rekan yang bertugas di lapangan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa di lain kesempatan. Merdeka!

0: Terima kasih untuk reporter kami Mei Motorbongs bersama tim kerabat kerja langsung dari halaman kantor Bupati Maluku Tenggara. Baru saja kita ikuti secara langsung upacara memperingati detik-detik proklamasi Republik Indonesia ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tepat di hari ini, saudara, di Senin 17 Agustus 2026. Dan tentunya sukacita yang luar biasa untuk kita semua di hari ini, di mana kita telah beberapa hari kemarin menjelang detik-detik proklamasi ini banyak kegiatan yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menyongsong kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Tidak hanya di kota tetapi di desa-desa, di ohoi-ohoi juga masyarakat bergembira untuk menyambut hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81. Dan hari ini merupakan hari yang ditunggu-tunggu untuk kita semua, di mana bangga dan masih ada tentunya pastinya untuk merayakan bersama dengan rekan-rekan kita, rekan kerja, sahabat, keluarga kita masih menikmati udara segar di hari ini. Nah, untuk Anda pendengar di manapun Anda berada, kami juga nantikan Anda pendengar yang nantinya ingin bergabung bersama kami. Anda bisa informasikan kepada kami apa saja kegiatan Anda di hari ini spesial merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Kami tunggu Anda di line telepon pendengar di 081354958875. Saya Ellen temani Anda, masih bersama Bung Lawrence Lamerburu di meja putar, operator ada juga Petu Selolin dan rekan-rekan kami. Dan untuk informasi pendengar, kami juga menyiarkan secara langsung jalannya upacara bendera detik-detik proklamasi dari Kota Tual, dari lapangan Lodar L Kota Tual, yang mana juga Anda bisa ikuti melalui Pro 2 di FM 94,5 MHz. Untuk Anda, kami buka line telepon di 081354958875 bagi Anda yang menginformasikan kepada kami, yang ingin berbagi ceria bersama kami pendengar di spesial hari ini ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Apa saja yang Anda lakukan hari ini?
1: Inilah Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya masyarakat di Kepulauan Kei, Kepulauan Aru, dan Kepulauan Tanimbar yang sangat saya banggakan. Perjalanan sebuah lembaga penyiaran publik bukan hanya tentang mengudara setiap hari, tetapi juga tentang bagaimana kami berusaha berbenah, mendengar, dan menyelaraskan diri dengan denyut nadi masyarakat yang kami layani. Saat ini, dengan rasa syukur dan komitmen yang semakin kuat, saya menyampaikan sebuah tonggak sejarah baru bagi eksistensi lembaga kita. Berdasarkan penataan organisasi LPPR RI serta persetujuan resmi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, berdasarkan surat Menteri Pan RB nomor B/1066/M.KT.01/2026 tanggal 21 Juli 2026 dan peraturan Dewan Direksi LPPR RI nomor 01 tahun 2026, stasiun penyiaran LPPR RI tua secara resmi bertransformasi dan berganti nomenklatur menjadi stasiun penyiaran LPP RRI Langgur. Perubahan ini tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2005 dalam pasal 12 ayat 1 yang menyebutkan satuan penyiaran adalah penyelenggara kegiatan penyiaran RRI yang berlokasi di ibu kota negara, provinsi, kabupaten kota di mana RRI itu berada. Hal ini sekaligus menjadi dasar penyesuaian administrasi di mana Langgur merupakan ibu kota Kabupaten Maluku Tenggara. Dengan status baru ini, RRI Langgur kini resmi tercatat sebagai satuan penyiaran TPC. Kami jajaran pimpinan dan angkasawan-angkasawati berkomitmen untuk menghadirkan jangkauan dan kualitas siaran lokal serta regional yang semakin optimal. Mulai hari ini, penyebutan resmi yang berlaku adalah LPP RRI Langgur. Nama boleh berganti, namun semangat, dedikasi, dan cinta kami kepada bumi Larvul Ngabal tidak akan pernah surut. RRI Langgur akan terus berdiri menjadi ruang publik yang terpercaya, penjaga kebangsaan, dan rumah aspirasi bagi seluruh masyarakat Kepulauan Kei dan di mana saja saudara berada. Terima kasih atas kepercayaan Anda yang terus membersamai langkah kami. Saya, Yakobus Resubun, Kepala LPP RRI Langgur. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve. Om Santi Santi Santi Om.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Saya Yakobus Resubun, Kepala LPP RRI Langgur, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia kepada seluruh masyarakat Maluku Tenggara, Kota Tua, serta pendengar dimanapun Anda berada, secara khusus yang menjadi coverage area RRI Langgur. Peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk memperkuat semangat persatuan, gotong royong, dan kebersamaan dalam membangun bangsa. Mari kita terus mengisi kemerdekaan dengan karya nyata, meningkatkan dedikasi, serta memberikan pelayanan terbaik demi Indonesia yang semakin maju, sejahtera, dan berdaya saing. Semoga semangat perjuangan para pahlawan senantiasa menjadi inspirasi bagi kita semua.

Jaga persaudaraan dan memberikan kontribusi terbaik bagi daerah, bangsa, dan negara. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om santi, santi, santi om.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salve. Saya Letnan Kolonel Infanteri Andi Agus Salim, Komandan Kodim 1503 Tual Maluku Tenggara, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia kepada seluruh masyarakat Maluku Tenggara, Kota Tual, serta pendengar RRI dimanapun berada. Peringatan hari ulang tahun yang ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk memperkuat semangat persatuan, gotong royong, dan kebersamaan dalam membangun bangsa. Mari terus mengisi kemerdekaan dengan karya nyata, meningkatkan dedikasi, serta memberikan pelayanan terbaik demi Indonesia yang semakin maju, sejahtera, dan berdaya saing. Semoga semangat perjuangan para pahlawan senantiasa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus berkarya, menjaga persaudaraan, dan memberikan kontribusi terbaik bagi daerah, bangsa, dan negara. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salve.

Terima kasih Anda masih bersama kami, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Tual di Langkur. Untuk Anda yang masih memantau kami di RRI Digital Merdeka. Iya, bagi Anda, kita semua tentunya warga masyarakat Kepulauan Cape dan juga di tanah air. Iya, selamat memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-81 di tahun 2026 ini. Nah, pendengar, untuk Anda berbagai informasi juga kami dapat dari media sosial ya. Di Kei Besar, tepatnya di Ohoi Rerean, juga ini di posting oleh salah satu akun, iya, Bum Bravo, yang merupakan pendengar setia juga RRI Langkur, yang mana memposting terkait dengan jalannya upacara di Ohoi Rerean. Iya, penuh hikmat katanya. Dan juga tak hanya itu, di Kecamatan Kei Besar Selatan, tepatnya di Desa Weduar, juga pelaksanaan upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-81. Dan usai melaksanakan upacara bendera, pendengar, lebih meriah lagi ada lomba over sarung atau kain, dan juga beberapa mata lomba yang dilaksanakan. Ternyata belum selesai ya, beberapa hari kemarin belum cukup untuk melaksanakan lomba, maka hari ini juga dimeriahkan lagi walaupun selesai upacara dan berlanjut beberapa lomba. Ada lomba over sarung atau kain, dan ada juga beberapa mata lomba yang dilaksanakan di sana. Nah, terima kasih untuk informasi dari Kei Besar Selatan, dari Kei Besar Selatan Barat juga Bum Bravo, dan ada postingan-postingan yang luar biasa juga. Ini di kantor agama, tepatnya di Kabupaten Maluku Tenggara, yang mana melaksanakan upacara dengan menggunakan pakaian adat Nusantara. Iya, dan ciri khas kita Indonesia berbeda-beda. Ada yang memakai pakaian adat Kei, ada juga dari Nusa Tenggara Timur, NTT, dan dari Tanah Jawa. Ini semuanya dipadukan. Iya, ini untuk informasi dari Kantor Agama Kabupaten Maluku Tenggara. Dan ada juga pendengar yang memposting di media sosial, tepatnya di SMP Unggulan Ohijang, Kabupaten Maluku Tenggara, yang mana ada lomba untuk anak-anak. Beberapa hari kemarin sudah melaksanakan beberapa mata lomba, dan hari ini juga ada lomba hias kelas ternyata di SMP Unggulan Ohijang. Lomba hias kelas, menghias kelas, ada juga makan bersama atau makan patita, dan tadi usai upacara dilaksanakan juga lomba futsal, iya, untuk anak-anak ya. Wow, luar biasa, meriah sekali di SMP Unggulan Ohijang. Nah, bagaimana dengan Anda pendengar di Ohoi, di desa Anda saat ini? Boleh Anda juga menginformasikan kepada kami terkait dengan kegiatan-kegiatan apa saja yang Anda lakukan hari ini usai melaksanakan upacara. Apakah selesai upacara langsung bubar jalan, atau ada lomba-lomba yang Anda laksanakan di sana? Boleh Anda informasikan bersama kami di 0813-549-5875. Dan pendengar, jelang ini akan kita ikuti sama-sama siaran langsung upacara 17 Agustus, tepat di hari ini ya, langsung dari Istana Negara Jakarta Pusat, di mana akan kami siarkan langsung untuk Anda pendengar melalui program 3 Jakarta pada pukul 11:40 hingga selesai. Dan Anda juga bisa ikuti upacara penurunan bendera mulai pada pukul 18:40 ya untuk waktu Indonesia bagian timur, tapi untuk waktu Indonesia bagian barat ini 16:40 dan hingga
selesai. Bagi Anda pendengar, boleh Anda bergabung bersama kami, jalur WhatsApp juga boleh. Anda bisa sampaikan informasi yang Anda punya terkait kemeriahan hari ini, di mana tepat hari ini ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Nah, tadi sudah Ellen bagikan beberapa informasi yang kami dapat dari jalur WhatsApp, juga dari postingan-postingan di akun media sosial yang mana cukup meriah. Ya, tidak hanya beberapa hari kemarin, hampir seminggu, dua minggu kita melakukan lomba di setiap desa, juga di setiap instansi, di sekolah-sekolah untuk memeriahkan hari ulang tahun Republik Indonesia. Namun hari ini juga masih ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pihak sekolah, yang mana ada lomba-lomba hias kelas menggunakan corak merah putih, dan ada juga lomba futsal ini di SMP Unggulan. Nah, bagaimana dengan Anda pendengar di tempat Anda? Apakah hal demikian Anda laksanakan? Beberapa hari kemarin tidak cukup, dan hari ini juga Anda laksanakan beberapa mata lomba. Anda bisa menginformasikan kepada kami pendengar di 0813-5495-875. Dan bagi Anda yang ingin menyaksikan secara langsung upacara detik-detik proklamasi langsung dari Loder El Kota Tual, Anda bisa ikuti di akun media sosial kami RRI Langgur di Pro 2. Anda bisa juga ikuti di 94,5 MHz, saudara. Iya, informasi yang kami terima juga dari Dobo ya. Ini ada postingan salah satu guru yang mana memberikan semangat selamat untuk merayakan hari ulang tahun RI yang ke-81, dan ia memposting ada adik-adik anak-anak kita yang baru saja melaksanakan upacara bendera. Iya, dan tentunya kami juga ingin tahu informasi dari tempat Anda pendengar, dari Ohoi desa Anda, bagaimana kemeriahan di hari ini, sambil menanti akan kami siarkan langsung upacara bendera langsung dari Istana Negara pendengar untuk Anda di jam 11:40 nanti. Kami buka line telepon untuk Anda pendengar, bagi Anda yang ingin berbagi informasi terkait dengan kemeriahan memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salve. Saya, Letnan Kolonel Pasukan Firasat Amansyah, Komandan Lanud Dominikus Dumatubun, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia kepada seluruh masyarakat Maluku Tenggara, Kota Tual, serta pendengar RRI dimanapun berada. Peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk memperkuat semangat persatuan, gotong royong, dan kebersamaan dalam membangun bangsa. Mari kita terus mengisi kemerdekaan dengan karya nyata, meningkatkan dedikasi, serta memberikan pelayanan terbaik demi Indonesia yang semakin maju, sejahtera, dan berdaya saing. Semoga semangat perjuangan para pahlawan senantiasa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus berkarya, menjaga persaudaraan, dan memberikan kontribusi terbaik bagi daerah, bangsa, dan negara. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya masyarakat di Kepulauan Kei, Kepulauan Aru, dan Kepulauan Tanimbar yang sangat saya banggakan. Perjalanan sebuah lembaga penyiaran publik bukan hanya tentang mengudara setiap hari, tetapi juga tentang bagaimana kami berusaha berbenah, mendengar, dan menyelaraskan diri dengan denyut nadi masyarakat yang kami layani. Saat ini, dengan rasa syukur dan komitmen yang semakin kuat, saya menyampaikan sebuah tonggak sejarah baru bagi eksistensi lembaga kita. Berdasarkan penataan organisasi LPPR RI serta persetujuan resmi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, berdasarkan surat Menteri Pan RB nomor B/1066/M.KT.01/2026 tanggal 21 Juli 2026 dan peraturan Dewan Direksi LPPR RI nomor 01 tahun 2026, stasiun penyiaran LPPR RI tua secara resmi bertransformasi dan berganti nomenklatur menjadi stasiun penyiaran LPP RRI Langgur. Perubahan ini tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2005 dalam pasal 12 ayat 1 yang menyebutkan satuan penyiaran adalah penyelenggara kegiatan penyiaran RRI yang berlokasi di ibu kota negara, provinsi, kabupaten kota di mana RRI itu berada. Hal ini sekaligus menjadi dasar penyesuaian administrasi di mana Langgur merupakan ibu kota Kabupaten Maluku Tenggara. Dengan status baru ini, RRI Langgur kini resmi tercatat sebagai satuan penyiaran tipe C. Kami jajaran pimpinan dan angkasawan-angkasawati berkomitmen untuk menghadirkan jangkauan dan kualitas siaran lokal serta regional yang semakin optimal. Mulai hari ini, penyebutan resmi yang berlaku adalah LPP RRI Langgur. Nama boleh berganti, namun semangat, dedikasi, dan cinta kami kepada bumi Larvul Ngabal tidak akan pernah surut. RRI Langgur akan terus berdiri menjadi ruang publik yang terpercaya, penjaga kebangsaan, dan rumah aspirasi bagi seluruh masyarakat Kepulauan Kei dan di mana saja saudara berada. Terima kasih atas kepercayaan Anda yang terus membersamai langkah kami. Saya, Yakobus Resubun, Kepala LPP RRI Langgur. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, Om Santi Santi.

pahlawan mempertaruhkan nyawa dan darah untuk satu kata, Indonesia Merdeka. Mereka tidak bertanya, apa suku kita? Mereka tidak peduli, apa agama kita? Kini, tugas kita bukan lagi memegang bambu runcing. Mengisi kemerdekaan berarti merawat persatuan, saling menolong dan menjaga kedamaian di bumi pertiwi. Perbedaan bukan alasan untuk terpecah. Kibarkan merah putih di hatimu. Nyalakan terus semangat gotong royong. Mari wujudkan Indonesia yang lebih kuat dari desa hingga kota. Mulai dari hal kecil, mulai dari diri sendiri, mulai hari ini. Saya merdeka untuk Indonesia maju menuju Indonesia emas.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami. Program Satu Radio Republik Indonesia Tual di Langgur jam 11 lebih 4 menit. Kebersamaan kita pendengar, dan nantikan akan kami siarkan langsung upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia langsung dari Istana Negara Jakarta Pusat di edisi hari ini, tepatnya di Senin 17 Agustus 2026. Dan pendengar akan melalui program 3 Jakarta akan kami siarkan langsung pada jam 11 lebih 40 menit hingga selesai. Anda bisa ikuti bersama kami pendengar di frekuensi 103,6 MHz, juga melalui streaming kami di RRI Digital. Program 1 RRI Langgur, kami informasikan untuk Anda bahwa saat ini Anda juga sementara atau yang ingin untuk mengikuti secara langsung upacara peringatan dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia dari Kota Tual, Anda bisa ikuti melalui program 2 di FM 94,5 MHz. Dan pendengar, bagi Anda juga yang ingin berbagi informasi bersama kami bagaimana kemeriahan di tempat Anda, seperti apa kemeriahan di sana, boleh Anda bagikan bersama kami di 0813-549-5875. Sudah kami bagikan beberapa informasi yang kami pantau dari media sosial Facebook bahwa ada kegiatan-kegiatan yang masih terus dilakukan, lomba-lomba yang dilakukan oleh beberapa Ohoi. Ada juga beberapa sekolah di KI Besar, di KI, Kecamatan KI Besar, dan tepatnya di KI Besar Selatan Barat, ada juga di KI Besar Selatan, yang mana usai upacara ada lomba mengover kain atau sarung oleh siswa-siswi dan juga para guru, di mana ini untuk membina kebersamaan dan juga menjaga kebersamaan dan juga kekompakan di antara para guru dan siswa-siswi di SMP KI Besar Selatan, tepatnya di Weduar. Dan iya, di pelataran kantor Camat Manyu Kabupaten Maluku Tenggara juga

Tentunya kemeriahan ini masih terus berlanjut pastinya pendengar, dan kami akan informasikan untuk Anda apa saja kegiatan hari ini, yang mana dalam rangka memperingati HUT RI yang ke-81. Nah, hari ini cuaca terlihat cukup panas ya, jam segini sudah bisa dikatakan lumayan panas, tetapi dengan cuaca yang panas ini membakar semangat kita. Dan ini tak hanya membakar semangat kita, tetapi rasa bersyukur bahwa kita masih ada sampai saat ini menikmati kemerdekaan yang mana ini diraih dengan penuh pengorbanan oleh para pahlawan kita. Ya, terkadang ada orang tua kita berkata bahwa ini hanya cuma panas saja, Mo. Iya, itu cuma panas ya, dan berbeda dengan dikala itu bagaimana perjuangan para pahlawan merebut kemerdekaan dari para penjajah dan hingga kini masih kita nikmati. Tentunya suatu kebanggaan untuk kita yang masih merupakan generasi penerus bangsa. Ya, harus bersyukur dan mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif. Pendengar, Anda bisa bergabung bersama kami di 081354958 75. Anda bisa informasikan bagaimana, apa saja kemeriahan Anda bersama dengan selingkungan Anda ataupun di desa Anda, di ohoi Anda, sekecamatan Anda, apakah masih terus berlanjut lomba-lomba dalam rangka memeriahkan kemerdekaan Republik Indonesia di hari ini, ataukah Anda sudah merayakan beberapa hari yang lalu, ada lomba-lomba yang Anda laksanakan dan hari ini Anda hanya fokus untuk upacara bendera. Nah, Anda bisa informasikan kepada kami pendengar di saat ini. Anda boleh di 081354958 75. Bagikan kemeriahan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81 bersama kami RRI Langkur, pendengar di saat ini. Iya, kami tunggu Anda di line telepon 081354958 75. Bagikan informasi yang Anda punya pendengar, bagaimana kemeriahan di tempat Anda, di ohoi Anda, di desa Anda, usai upacara memperingati detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang mana dilakukan serentak di pagi hari. Namun selesai itu ada lomba-lomba yang dilaksanakan oleh berbagai instansi mungkin yang masih melaksanakan, atau dari sekolah-sekolah yang tentunya masih ada jadwal untuk hari ini ya. Nah, semoga saja perjalanan dengan lancar. Dan pendengar, kami kembali break dengan dua lagu pilihan berikut ini sambil menanti jalannya secara langsung upacara dari Istana Negara Jakarta. Akan kami siarkan langsung melalui program 3 Jakarta pada jam 11 lebih 40 menit waktu Indonesia bagian timur.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio

Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Saya Yakobus Resubun, Kepala LPP RRI Langgur, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia kepada seluruh masyarakat Maluku Tenggara, Kota Tua, serta pendengar dimanapun Anda berada, secara khusus yang menjadi coverage area RRI Langgur. Peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk memperkuat semangat persatuan, gotong royong, dan kebersamaan dalam membangun bangsa. Mari kita terus mengisi kemerdekaan dengan karya nyata, meningkatkan dedikasi, serta memberikan pelayanan terbaik demi Indonesia yang semakin maju, sejahtera, dan berdaya saing. Semoga semangat perjuangan para pahlawan senantiasa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus berkarya, menjaga persaudaraan, dan memberikan kontribusi terbaik bagi daerah, bangsa, dan negara. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om santi, santi, santi om.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salve. Saya Letnan Kolonel Infanteri Andi Agus Salim, Komandan Kodim 1503 Tual Maluku Tenggara, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia kepada seluruh masyarakat Maluku Tenggara, Kota Tual, serta pendengar RRI dimanapun berada. Peringatan hari ulang tahun yang ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk memperkuat semangat persatuan, gotong royong, dan kebersamaan dalam membangun bangsa. Mari terus mengisi kemerdekaan dengan karya nyata, meningkatkan dedikasi, serta memberikan pelayanan terbaik demi Indonesia yang semakin maju, sejahtera, dan berdaya saing. Semoga semangat perjuangan para pahlawan senantiasa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus berkarya, menjaga persaudaraan, dan memberikan kontribusi terbaik bagi daerah, bangsa, dan negara. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salve.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salve. Saya, AKBP Wansi Desasmoro, SHSIK, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia kepada seluruh masyarakat Maluku Tenggara, Kota Tual, serta pendengar RRI dimanapun berada. Peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk memperkuat semangat persatuan, gotong royong, dan kebersamaan dalam membangun bangsa. Mari kita terus mengisi kemerdekaan dengan karya nyata, meningkatkan dedikasi, serta memberikan pelayanan terbaik demi Indonesia yang semakin maju, sejahtera, dan berdaya saing. Semoga semangat perjuangan para pahlawan senantiasa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus berkarya, menjaga persaudaraan, dan memberikan kontribusi terbaik bagi daerah, bangsa, dan negara. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka! Merdeka! Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dimanapun Anda berada, kami selanjutnya ajak Anda untuk bergabung bersama program H3 Jakarta. Kita ikuti secara langsung upacara detik-detik proklamasi dalam rangka hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81.
1: Siaran langsung upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dari Istana Negara Jakarta.

0: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rudy Sen akan bersama Anda dalam mengikuti ataupun nanti langsung akan menyiarkan secara langsung jalannya upacara detik-detik proklamasi dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan di studio Pro 3 saya tidak sendiri, ada rekan saya Pradipta Rahadi yang juga nanti akan menyampaikan jalannya prosesi upacara detik-detik proklamasi. Pradipta, apa kabar pagi?
1: Alhamdulillah baik Mas Rudy.
0: Iya, dan tadi
1: kemeriahan suasana daripada untuk upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun pada hari ini begitu terasa sekali. Kemudian juga saat ini sudah bunyi trompet yang sudah ditiup oleh petugas upacara pada pagi hari ini, dan selain itu juga seluruh elemen peserta upacara ini sudah hadir di Istana Merdeka Jakarta.
0: Ya, dan ini sesuai dengan rundown ya, 9.40 adalah penanda dimulainya tahapan pertama rangkaian upacara detik-detik proklamasi ditandai dengan trompet pertama tadi. Terus yang merupakan persiapan akhir yang berlangsung di areal Istana Merdeka Jakarta. Ya. Dan biasanya nanti 5 menit kemudian baru ada trompet kedua.
1: Betul.
0: Di situ menandakan bahwa seluruh peserta upacara terutama dari 3 matra dan kepolisian yang saat ini sudah berada di luar areal Istana Merdeka akan masuk ke lapangan upacara.
1: Iya. Begitu pula dengan petugas-petugas upacara yang sudah standby pada hari ini, juga mereka sudah begitu rapi, begitu cantik, bahkan ada juga yang para tamu undangan yang tampak begitu meriah dengan baju daerah dari asal mereka masing-masing, bahkan juga tidak ada yang ragu lagi sudah memberikan lambaian tangan kepada kamera, kemudian mereka juga tersenyum cantik, bahagia, kemudian tidak pula terlewatkan oleh mereka mengabadikan momen tersebut dalam bentuk selfie untuk mereka abadikan karena ini menjadi momen sejarah. Lebih mereka juga memenangkan award tiket untuk bisa hadir di upacara pada hari ini.
0: Ya, jadi beberapa tahun belakangan ini ada sesuatu yang baru di istana dalam prosesi upacara 17 Agustus ini melibatkan masyarakat di situ ya.
1: Oke.
0: Okay, ya, betul. Dan tapi ternyata nggak mudah ini.
1: Nah, nggak mudah.
0: Pradipta yang sudah cukup lama di istana, bagaimana sih perjuangan seseorang masyarakat sipil untuk bisa dapat tiket dan untuk bisa menjadi bagian dari upacara detik-detik proklamasi? Ceritanya gimana itu?
1: Sebetulnya kalau menjadi masyarakat sipil untuk bisa hadir di upacara peringatan detik-detik proklamasi di istana itu memang tidak gampang ya, karena mereka harus war tiket terlebih dahulu, mereka harus browsing dari internet link mana yang harus mereka tuju untuk mereka bisa mendapatkan tiket. Kemudian juga itu harus dilakukan dengan mereka membuka sejumlah device.
0: Okay.
1: Kemudian tidak cukup hanya dengan satu device.
0: Ini kayak war tiket konser.
1: Kayak war tiket konser. Dan mereka juga harus bisa dibilang kecepatan jari jemari mereka itu yang menentukan nasib mereka juga. Karena mereka harus siap dengan jari jemari yang cepat untuk bisa memenangkan war ticket. Bahkan juga para artis atau tamu undangan lain juga ini mereka harus berusaha sekali bisa mendapatkan undangan itu secepat mungkin begitu link war ticket itu dibuka.
0: Dan hanya 3 atau 4 hari ya?
1: Hanya 3 atau 4 hari. Dan kalaupun itu juga ditambah slot war ticketnya 1 hari, itu juga harus dimaksimalkan secepat mungkin supaya mereka bisa langsung dapat gitu tiketnya.
0: Kalau yang kemarin saya pantau itu dari sekian ribu tempat yang disediakan, pesertanya atau peminatnya sampai ratusan ribu.
1: Betul sekali.
0: Iya. Dan Pradipta, ini juga pemirsa dan pendengar, saat ini sudah dikumandangkan trompet kedua yang menandakan tidak lama lagi upacara detik-detik proklamasi akan dilangsungkan. Dan setelah ini akan ditandai dengan seluruh peserta upacara dari 3 matra TNI dan Polri yang akan masuk ke dalam lapangan upacara. Dan tentu mereka sudah membuat atau sudah berada dalam formasi barisan yang berada di, kalau bisa digambarkan tuh, di depan halaman di istana depan ya.
1: Halaman istana.
0: Iya.
1: Betul. Dan ini juga kalau kita lihat dari pantauan yang terpantau ini ya, suasananya sudah begitu hikmat. Kemudian para peserta dan juga tamu undangan ini sudah siap untuk mengikuti jalannya upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 pun. Dan ini juga menjadi momen yang cukup sakral bagi seluruh elemen bangsa, karena di tahun ini tema yang diangkat adalah Indonesia yang berdaulat, ya, adil dan juga makmur. Dan saat ini seluruh elemen petugas upacara ini mereka sudah bersiap dari kawasan Silang Monas, Jakarta. Mereka akan berbaris rapi, bersiap-siap untuk memasuki halaman Istana Merdeka Jakarta. Tiga matra Tentara Nasional Indonesia dari Angkatan Darat, Laut, dan juga Udara ini sudah siap. Begitu pula dengan Korps Bayangkara, ya, Polisian Republik Indonesia.
0: Ya, kalau tadi kan memang sudah ada hiburan yang sudah disajikan. Betul. Ya, sebelum trompet pertama dikumandangkan, ada kita lihat Kris Dayanti dan juga Melly Guslow.
1: Lea Simanjuntak juga.
0: Lea Simanjuntak juga
1: memberikan persembahan, ya, untuk seluruh tamu undangan.
0: Dan Gita Bahana Nusantara. Nah, ini ya, selalu ya, menjadi terlewatkan.
1: Iya. Ya.
0: Jadi memang dalam 17 Agustus semua mata atau sebagian besar masyarakat Indonesia menanti, akan ingin menyaksikan secara langsung walaupun dari rumah, karena hal-hal ini kan selalu sangat suatu momen upacara yang cukup sakral yang selalu dilakukan, karena ada yang tidak bisa kita saksikan pada upacara-upacara kenegaraan lainnya di situ.
1: Betul. Dan tidak semua masyarakat ini bisa mengikuti jalannya upacara dari lokasi. Jadi mereka hanya bisa menyaksikan dari layar kaca mereka masing-masing. Dan saat ini dari pantauan kami ini sudah tiga matra dari Tentara Nasional Indonesia dan juga Kepolisian Republik Indonesia berbaris rapi. Mereka semua mulai memasuki halaman Istana Merdeka Jakarta. Dan selain daripada itu juga dari Korps Angkatan Darat Wanita, kemudian Korps Wanita Angkatan Laut, dan juga Korps Wanita Angkatan Udara. Ini mereka semua berbaris rapi memasuki halaman Istana Merdeka Jakarta. Bahkan selain daripada itu juga, masyarakat ini juga ada yang tepuk tangan dari kawasan luar Istana Merdeka, mereka yang menyaksikan barisan dari Kepolisian Republik Indonesia, kemudian TNI Angkatan Darat, Laut, dan juga Udara, serta Koat, Koal, dan juga Koau yang memasuki halaman Istana Merdeka dengan rapi. Ini menjadi salah satu bentuk antusiasme dari masyarakat yang mengabadikan momen mereka dari luar kawasan istana, karena ada satu buah panggung besar yang disediakan dari Jalan Medan Merdeka Utara.
0: Okay.
1: Begitu panjang, itu kurang lebih sekitar 7-8 meter.
0: Artinya di luar istana itu ya?
1: Di luar istana. Itu disediakan untuk masyarakat yang ingin menonton upacara dari luar istana. Jadi mereka bisa menyaksikan ketika barisan-barisan dari TNI Angkatan Darat, Laut, dan Udara, kemudian Koat, Koal, dan Koal memasuki halaman Istana Merdeka. Ini mereka bisa bertepuk tangan dengan meriah.
0: Jadi begitu dekat ya?
1: Begitu dekat sekali mereka menyaksikannya, Rudi.
0: Iya, karena pasukan ini atau kompi-kompi yang akan menjadi peserta upacara ini berada di luar istana, dekat dengan panggung tadi.
1: Dekat dengan
0: masyarakat umum. Jadi di luar areal istana itu juga dipenuhi oleh masyarakat umum yang ingin menyaksikan langsung.
1: Betul.
0: Ya, yang mungkin tidak beruntung untuk mendapatkan tiket di dalamnya. Iya. Tapi kalau untuk masyarakat sipil, undangannya itu di barisan mana nih? Kalau kita menghadap ke istana ini ya?
1: Kalau kita menghadap istana, undangan sipil itu ada di sebelah kanan.
0: Kanan ya?
1: Sebelah kanan.
0: Okay.
1: Dan selain daripada itu juga mereka ada yang di sebelah kiri, tapi memang jumlahnya tidak sebanyak yang di sebelah kanan.
0: Oke.
1: Okay. Karena mereka juga di situ harus berbagi dengan para tamu undangan lain, seperti dari pimpinan redaksi media, kemudian juga dari keluarga-keluarga paskibraka yang saat ini bertugas. Ya. Dan selain daripada itu juga mereka harus berbagi dengan tamu undangan yang sudah disediakan oleh pihak Istana Kepresidenan.
0: Ya. Bicara tentang upacara 17 Agustus, detik-detik proklamasi, yang salah satu menjadi sorotan adalah paskibraka. Kita sudah punya datanya ya.
1: Sudah.
0: Dan ini menarik ya, Pak Radita. Jadi data siapakah nanti yang akan menjadi pembawa baki, pembentang bendera, terus kemudian penarik tali dan pengerek tali itu diumumkan hanya beberapa jam sebelum upacara dimulai.
1: Satu jam sebelum
0: upacara dimulai.
1: Betul.
0: Dan mereka pun tidak tahu siapa di antara mereka yang akan nanti bertugas untuk diamanakan menjalankan tugas yang sangat sakral ini.
1: Itu menjadi momen yang bisa dibilang paling mendebarkan untuk paskibraka.
0: Ya.
1: Karena di tahun-tahun saya ketika bertugas di sana itu, di saat momen pengumuman itu, mereka semua terdiam, kemudian hening, dan ketika diumumkan tim pengibar bendera merah putih untuk upacara pagi itu, mereka langsung bersorak, bersyukur, dan bersiap langsung melaksanakan tugasnya. Ya.
0: Dan ini kita lihat baru saja komandan upacara sudah berada di titik lapangan tengah upacara, artinya dia akan mengambil alih seluruh rangkaian acara.
1: Betul.
0: Dan ini adalah suatu prosesi kemiliteran, akan menghundus pedang sebagai tanda kehormatan, tanda militer, sambil sebelumnya mengikatkan tali di tangan kanan. Selama upacara berlangsung, pedang itu masih terus ada di bagian tangan kanan sang komandan upacara.
1: Betul. Ya.
0: Baru saja komandan upacara meminta seluruh peserta upacara untuk melakukan atau pasang senjata atau bayonet. Itu menjadi salah satu simbol kemiliteran bahwa upacara kenegaraan segera akan dilakukan.
1: Dan saat ini komandan upacara ini Kolonel Infantri Prio Handoyo Dandim 0733 dari Kota Semarang, ini sudah memimpin pasukan untuk memberikan
0: laporan
1: bahwa upacara akan segera dimulai.
0: Jadi sesaat lagi inspektur upacara akan masuk ke podium kehormatan, dan rangkaiannya adalah komandan upacara akan menyampaikan laporan. Ada yang menarik juga, biasanya perwira upacara akan menyampaikan terlebih dahulu kepada inspektur upacara, dalam hal ini adalah Presiden Prabowo Subianto, bahwa upacara siap dilakukan atau siap dimulai. Kemudian Presiden melangkah keluar dari bagian dalam istana, dan barulah proses upacara ini akan segera dilakukan.
1: Dan saat ini juga para mantan presiden atau mantan wakil presiden yang sudah mendapatkan undangan ini terpantau belum tampak hadir di jajaran tamu kehormatan. Kami tadi baru bisa melihat anak-anak daripada para presiden-presiden Republik Indonesia terdahulu, ada dari Edi Baskoro Yudhoyono, kemudian putra dari Presiden Prabowo Subianto yaitu Aditya Regowo Prabowo, kemudian juga ada pula istri dari Agus Harimurti Yudhoyono yaitu Anissa Larasati Pohan, serta istri dari Edi Baskoro Yudhoyono yaitu Siti Rubi Alia Rajasa. Ini mereka tampak kompak mengenakan kebaya berwarna merah marun menyala. Sangat cantik, sangat anggun, dan saat ini tampak
0: perwira upacara
1: sudah bersiap untuk melapor kepada presiden bahwa Presiden dapat segera memimpin jalannya upacara sebagai inspektur upacara.
0: Tentu ini sesuatu hal yang jarang kita saksikan ini ya, para dipta ya. Jadi ingin melihat bagaimana sih tahap demi tahap jalannya prosesi upacara kenegaraan, terutama upacara detik-detik proklamasi. Dan tampak saat ini paskibraka dengan tim yang disebut sebagai Indonesia Berdaulat. Ya, terdapat 76 anggota paskibraka yang merupakan putra-putri terbaik dari 38 provinsi yang ada di Indonesia, dan mereka menjalani pemusatan latihan atau diklat di Depok, Jawa Barat selama kurang lebih satu bulan, dan banyak materi yang akan diberikan kepada mereka sebelum mereka dikukuhkan pada beberapa hari lalu oleh Wakil Presiden Republik Indonesia dengan penandaan penyematan merah putih di bagian dada. Dan juga untuk Komandan Kompi Paskibraka untuk tahun 2026 ini juga selalu berganti, karena mereka komandan kompi inilah yang akan nanti memandu pergerakan dari paskibraka dari sisi sayap istana sampai jalannya prosesi upacara pengibar bendera.
1: Kalau jajaran paskibraka itu biasanya mereka berbaris di sisi sayap kiri istana, tidak jauh dari Masjid Baitur Rahman, itu mereka semua sudah siap baris rapi dalam posisi istirahat di tempat dengan posisi tegap dan kemudian paskibraka wanita itu juga tampak begitu tersenyum sumringah, semangat untuk menjalankan tugas sebagai bagian daripada tim Indonesia Berdaulat pada pagi hari ini.
0: Oke, kita sampaikan juga ya siapakah pembawa baki, dan pembawa baki yang ditugaskan untuk upacara pagi hari ini adalah Selina Olivia Apriani Teo, dan yang bersangkutan merupakan perwakilan dari Provinsi Kalimantan Barat dan saat ini tercatat sebagai pelajar SMK Negeri 5 Pontianak. Kemudian sebagai cadangan pembawa baki yaitu 18 Janet Hekboy, paskibraka putri dari Provinsi Nusa Tenggara Timur yang merupakan siswi SMA Negeri 1 Kupang. Dan ada lagi tugas tiga dari paskibraka yang akan menjalani di upacara kali ini, yaitu Ahmad Fakhri Mubarok bertugas menjadi komandan kelompok 8. Kemudian Ahmad Fakhri saat ini menempuh pendidikan di SMKN 1 Kota Jambi. Dan tugas pengerek bendera adalah Inyoman Harya Danu Rendra Dharma Mukti, paskibraka perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan yang saat ini menempuh pendidikan di SMAN 7 Banjarmasin. Dan ada juga nama Aryo Wira Sandika ditugaskan menjadi pembentang bendera yang merupakan pelajar SMAN 7 Kota Bengkulu dan bertugas sebagai komandan kelompok 17 adalah Ahmad Raditya, perwakilan dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk komandan kompi paskibraka ditugaskan kepada Kapten Marsekal Kapten Rahmatsyah Adiputra yang kini menjabat sebagai komandan kompi senapan Yonif 9 Brigif 4.
1: Nah, ini nanti para paskibraka ketika bertugas itu biasanya mereka nanti akan membentuk kelompok barisan 17, 8 dan juga 45. Karena ini merupakan tanggal bersejarah kemerdekaan Republik Indonesia. Dan saat ini perwira upacara Nur Heru sudah melapor kepada Inspektur Upacara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bahwa upacara pada hari ini siap dimulai.
0: Baik, Prabita, kita menuju ke reporter kita dulu, Sugandi Avandi, yang berada di Istana Merdeka Jakarta. Sugandi.
2: Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara tiba di mimbar upacara.
0: Oke, nanti kita akan berhubung kembali dengan Sugandi Avandi. Kita ikuti terlebih dahulu prosesi upacara pada pagi hari ini.

0: penghormatan kebesaran.
1: Kepada Inspektur Upacara, hormat senjata.

0: 这个说这个
1: baru saja Komandan Upacara melaporkan kepada Inspektur Upacara Prabowo Subianto.
2: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
3: Dan saat ini Komandan Upacara yaitu Kolonel
1: Infantri
3: Prio Handoyo ini sudah berjalan kurang lebih 13 langkah dari tempatnya semula
4: upacara
3: untuk melapor kepada Inspektur Upacara.
4: Dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 siap dimulai.
5: Laksanakan.
4: Laksanakan.

0: komandan upacara kembali ke titik tengah lapangan upacara. Presiden Prabowo Subianto selaku inspektur upacara mengenakan beskap berwarna biru tua, ya.
1: Lengkap dengan kembang
0: melati. Lengkap dengan kalung kembang melati.
1: Nah, itu menjadi salah satu elemen penting yang menggambarkan keindonesiaan. Dan tadi juga tampak dari pantauan kami, ini Ketua Komisi 4 DPR RI, Titik Soeharto juga menghadirkan kembang melati.
0: Oke.

0: Baru saja sirene sekitar 1 menit atau 60 detik menandakan detik-detik proklamasi tepat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat yang juga diiringi dengan 17 kali dentuman meriam. Ini Pradipta ya. Dan
1: jadi tanda bahwa 17 Agustus menjadi momen ya. Indonesia merdeka.

0: 报告，曹指导。
1: Sesaat lagi akan dibacakan teks proklamasi.
2: Pembacaan teks proklamasi oleh Inspektur Upacara.
3: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
1: Baru saja Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto membacakan teks proklamasi. Nanti akan dilanjutkan dengan prosesi mengheningkan cipta yang juga akan dilakukan lebih kurang 60 detik atau 1 menit dengan iringan lagu mengheningkan cipta. Lagu yang sangat populer, sangat familiar bagi kita semua. Dan lagu ini diciptakan oleh seorang komponis solo Pradipta yang bernama Truno Prawit. Dan akhirnya karyanya hingga saat ini sering kali atau kita sering dengarkan, sering ikuti bahkan dalam sebuah prosesi upacara.

0: mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara.
1: Saudara-saudara sekalian, marilah kita mengheningkan cipta untuk mengenang arwah dan jasa para pahlawan kemerdekaan bangsa yang telah berkorban jiwa dan raga untuk kemerdekaan dan kehormatan bangsa Indonesia, serta mendoakan saudara-saudara kita yang terdampak bencana alam di Sumatera, Nusa Tenggara Timur, dan di wilayah-wilayah Indonesia lainnya. Mengheningkan cipta mulai.

0: Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Hamdan Syakirin, Hamdan Na'imin, Hamdan Yuafi Ni'amahu Yukafi Mazidah. Ya Rabbana Lakal Hamdu Kama Yanbaghi Li Jalali Wajhikal Karim Wa Azim Sultani. Allahumma Salli Sallim Alaihi. Ya Allah, Ya Hamid, puji syukur kami panjatkan kehadiratmu karena pada pagi hari yang sangat cerah ini, segenap warga bangsa kami sedang memperingati detik-detik proklamasi kemerdekaannya yang ke-81. Atas restu dan pertolonganmu lah, maka bangsa kami bisa meraih kemerdekaan itu. Hambamu juga bersyukur karena di bawah Presiden kami, Bapak Haji Prabowo Subianto, dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dilakukan berbagai ikhtiar yang sungguh-sungguh untuk mewujudkan cita-cita keadilan dan kesejahteraan sosial melalui berbagai program strategis yang kini sudah dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat kami. Semuanya itu dimungkinkan karena Engkau juga telah menganugerahkan puncak kerukunan sosial keagamaan tertinggi 77,85% yang belum pernah dicapai sepanjang sejarah bangsa ini. Ya Allah, Ya Syakur, Engkau telah menjanjikan kami, la in syakartum la azidannakum, jika kalian bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kalian. Kiranya rangkaian acara proklamasi kemerdekaan ini menjadi tanda syukur akan kemerdekaan yang Engkau anugerahkan kepada bangsa kami. Kami mohon, kiranya Engkau terus membantu kami mengisi kemerdekaan ini dengan berbagai prestasi unggul kepada putra-putri bangsa kami. Ya Allah, Ya Sami' Ad-Du'a, Engkau juga telah menjanjikan kami, Udhu'uni astajib lakum, berdoalah kepada-Ku niscaya akan Kukabulkan bagimu. Kami mohon kepada-Mu, jauhkanlah kami dari berbagai fitnah, bencana, dan perpecahan yang dapat melemahkan sendi-sendi kekuatan bangsa kami. Seandainya hari ini hanya Engkau akan menerima satu doa, maka kabulkanlah doa pemimpin negeri kami, karena doanya pasti akan berdampak kepada segenap dan seluruh warga bangsa dan negerinya. Ya Allah, Ya Nasir, masih panjang jalan yang harus kami tempuh, masih besar tantangan yang kami hadapi, masih banyak tanggung jawab yang harus kami emban. Namun Engkau selalu menghibur kami dengan janjimu, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar baginya. Tanamkanlah ketakwaan dan keluhuran niat kepada kami semua agar dapat dengan mudah melewati berbagai tantangan di hadapan kami. Ya Allah, Ya Afu, Ya Ghafur, perkenankanlah kami untuk selalu mengenang dan mendoakan para leluhur, para pahlawan kusuma bangsa yang gugur untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan bangsa kami. Semoga mereka semua yang Engkau maksud di dalam firman-Mu, wala tahsabannal ladzi qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Janganlah kalian mengira orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sesungguhnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Kami sangat mendambakan darimu, Ya Allah. Kiranya bangsa kami Engkau tuntun menjadi contoh baldatun tayyibah wa rabbun ghafur, negeri indah penuh berkah, negeri gemah ripaloh junawi, tata tentram kertar harja. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'anil qaumil kafirin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, baru saja Menteri Agama Nazaruddin Umar memimpin pembacaan doa dan sesaat lagi akan dilakukan prosesi yang banyak dinantikan, yaitu pengibaran bendera Sang Merah Putih, Prabita.
2: Dan tadi kita juga bisa sekalian memantau ya pakaian adat yang digunakan oleh Presiden Republik Indonesia ke-7, ya, Widodo, dan juga Ibu Iriana yang tampak mengenakan pakaian adat dari Bali. Dan saat ini, tim Indonesia Berdaulat.

0: paskibraka yang bertugas pada pagi hari ini
1: ya.
0: Sudah mulai memasuki lapangan upacara dari sisi kiri Istana Merdeka Jakarta
1: ya.
0: Langkah tegap maju ini mereka lakukan. Bahkan untuk paskibraka wanita juga tidak lupa untuk tersenyum dengan cantik. Mereka begitu sigap berjalan berbaris, dan latihan yang mereka lakukan khususnya untuk bertugas di Istana Merdeka ini pada pagi hari ini dengan posisi latihan langsung di Istana Merdeka ini kurang lebih 7 hari untuk ya. Mengikuti dan juga menjalankan tugas mereka. Bahkan tidak sedikit dari antara mereka yang ketika bertugas itu harus beradaptasi menghafalkan jumlah langkah yang harus mereka tempuh ketika mereka berbelok ataupun juga berjalan lurus menuju ke arah podium.
1: Ya. Jadi ada 76 paskibraka, tetapi mereka dibagi menjadi dua untuk penugasan pagi dan sore. Dan untuk pagi ini formasinya adalah barisan terdepan pasukan 17.
0: Betul.
1: Kemudian di bagian tengah adalah pasukan 8 yang diisi oleh satu pembabaki, kemudian pembabaki cadangan dan pengerek bendera, pembentang dan penarik juga berada di pasukan 8 ini yang saat ini posisinya sudah tepat di bawah podium kehormatan. Dan komandan kompi upacara, maksud kami komandan kompi paskibraka juga sedang melakukan atau menyampaikan laporan bahwa pengibaran akan siap dilakukan dengan dimulai prosesi. Nanti pembabaki dari paskibraka di pasukan 8 ini akan menerima sang merah putih dari inspektur upacara.
0: Jika di momen tahun lalu ketika bendera merah putih diserahkan oleh inspektur upacara kepada pembawa baki, itu inspektur upacara menyempatkan diri untuk mencium sang merah putih. Kita nantikan apakah untuk upacara tahun ini apakah ada momen tersebut kembali berulang atau langsung diserahkan kemudian pembawa baki turun dan juga langsung menyerahkannya kepada tim pengibar dan juga pengerek bendera nanti.
1: Ya, dan saat ini Komandan Kompi Paskibraka Kapten Rahmatsyah Adiputra baru saja menyampaikan laporan kepada Inspektur Upacara, dan saat inilah pembawa baki yang ditugaskan dalam upacara detik-detik proklamasi, Selina Olivia Apriani Teo, dengan mantap kita dapat gambarkan dari sini melangkah secara hati-hati tetapi tetap tegas, tetap tenang untuk menuju ke podium kehormatan. Ada sekitar 16 atau 17 anak tangga di situ ya.
0: Sebetulnya kalau kami
1: ikuti
0: dari tahun ke tahun, untuk pembawa baki ini berjalan menaiki anak tangga dari titik yang paling bawah hingga ke podium itu ada 13 langkah.
1: Oke, dan inilah
0: momen
1: inspektur upacara
0: dicium terlebih dahulu. Kemudian diangkat sang merah putih oleh inspektur upacara, ditaruhnya di atas baki, diterima langsung oleh Selina. Dan kemudian kepala negara mundur. Selina sudah berjalan bergeser ke sebelah kanan untuk langsung menuruni tangga dari podium kehormatan.
1: Iya, ini adalah momen yang secara jujur banyak yang membuat hati kita deg-degan ini.
0: Betul.
1: Prosesi ini ketika menerima kemudian turun. Sambil berjalan mundur.
0: Betul.
1: Dari anak tangga tadi dan kembali ke formasi pasukan 8 untuk bergabung menuju ke tiang 17.
0: Karena di saat seperti inilah Selina ini harus menghafal dan menghitung sudah berapa langkah sampai sebelum dia kembali masuk ke barisan. Bahkan ketika sudah selesai menuruni arah tangga pun dia harus menghafal kembali langkahnya untuk bisa menyatu kembali dengan kelompok pengibaran.
1: Dan sampai di sini dia sudah kembali ke formasi pasukan 8 tetapi belum tuntas ini ya.
0: Belum tuntas.
1: Merah putih masih ada di tangan dari paskibraka dan komandan kompi Rahmatsyah.
0: Ini sudah memberikan komando bahwa seluruh tim ini sudah harus buka formasi kembali untuk khususnya tim pengibar menuju ke arah tiang bendera yang ada di halaman Istana Merdeka. Nah, proses buka formasi ini juga menjadi salah satu yang kerap dinikmati oleh para tamu undangan dan juga para pemirsa yang menyaksikan dari layar kaca di rumah. Karena ini menjadi momen buka formasi yang dilakukan secara rapi oleh tim Paskibraka, dan juga ini menjadi salah satu bentuk khidmat dan juga sekaligus hiburan, karena rapihnya barisan ketika membuka formasi, kemudian mereka bergerak jalan menuju ke arah tiang bendera. Ini secara serempak dilakukan. Mereka harus melakukan langkah demi langkah, step by step. Ini dilakukan secara hati-hati, harus sempurna, tidak boleh ada kesalahan sedikit pun.
1: Dan kita melihat pasukan 17 sudah mulai memasuki lapangan upacara yang dipimpin oleh Komandan Kelompok 17 Ahmad Raditya. Kemudian diikuti di tengah adalah pasukan 8, pasukan inti, pembabaki, pengerek, pembentang, dan penarik, yang juga diapit oleh 4 pasukan pas pampres secara khusus. Kemudian di belakangnya adalah pasukan 45 yang merupakan seluruhnya adalah anggota dari pasukan pengamanan presiden. Dan yang memasuki lapangan upacara atau mendekat ke tiang 17, pasukan 17 dan pasukan 8. Dan kalau tahun lalu mereka membentuk formasi 80 ya.
0: Ya, kita akan lihat apakah di tahun ini mereka akan membentuk angka 81 sesuai dengan usia Republik Indonesia, atau mereka hanya membentuk barisan seperti biasa.
1: Iya. Ahmad Raditya memberikan komando, sudah berada tepat, dan beliau adalah komandan pasukan 17, dan seluruhnya menjadi 3 bagian tepat di bawah tiang 17, dan formasi 8 sudah bergerak.
0: Betul.
1: Selina bergeser ke kanan dari tiang 17, kemudian 3 paskibraka sebagai pembentang, penarik, dan pengerek. Sudah bersiap untuk mendekat ke tiang 17. Pengerek bendera adalah Inyoman Harya Danunendra dari Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian pembentang bendera adalah Aryo Wira Sandika, berasal dari Kota Bengkulu. Dan sebagai penarik bendera lainnya juga sudah bersiap kali ini tepat membentuk formasi, dan Selina mendekat kepada 3 paskibraka untuk menerima sang merah putih yang akan siap dikibarkan pagi hari ini di Istana Merdeka.
0: Dan bendera sudah diserahkan oleh Selina kepada Mat Fahri dari Jambi. Secara hati-hati, perlahan namun pasti, bendera sudah digenggam oleh Fahri untuk siap dibentangkan, dan ia pun berjalan memutar, dan Selina pun juga kembali ke posisi semula. Dan saat ini sudah mulai dipasang tali oleh Aryo yang akan membentangkan bendera. Tiang dan juga tali bendera ini sudah.
1: Tapi mereka terlihat tenang sekali ya.
0: Sangat
1: tenang. Dan yakin sekali. Itulah pelatihan mental, kedisiplinan yang dilakukan selama 1 bulan. Dan mereka hanya memiliki waktu 7 hari terakhir untuk latihan gabungan ya di Istana Merdeka.
0: Istana Merdeka Jakarta.
1: Dan siapapun yang dipilih ditunjuk sebagai 3 petugas untuk pembentang, penarik, dan juga pengerek ataupun pembabaki itu 1 jam sebelum upacara dilaksanakan, Pradipta.
0: Betul. Dan ini menjadi detik-detik yang menebarkan untuk mereka. Karena bendera tidak boleh salah.
1: Kita pun yang menonton juga berharap semuanya berjalan dengan lancar.
0: Dan juga
1: Arya dengan sigap, dengan hati-hati mengikat tali sang merah putih. Kemudian Fahri masih tetap memegang bendera yang akan nanti membentangkannya. Dan kemudian dan terlihat juga ini bagaimana Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto dengan hikmat memperhatikan. Dan kita ikuti pengibaran bendera sang merah putih berikut ini.
0: Hitungan ketiga, bendera akan langsung dikibarkan. Alhamdulillah, bendera
2: penghormatan kepada sang merah putih dipimpin oleh Komandan Upacara.
3: Kepada Sang Merah Putih. Hormat senjata!

0: 报告，三家大。
1: Ya, baik pendengar, saat ini prosesi pengibaran bendera telah selesai dilaksanakan
2: dengan baik,
1: dengan
2: sempurna.
1: Baik dan juga sempurna. Kini para tim pengibar ini sudah mengikatkan tali tiang bendera dengan sangat kencang agar merah putih tetap mengudara di langit Indonesia Raya. Dan selain daripada itu juga saat ini seluruh elemen masih dalam keadaan berdiri.
2: Ya. Dan tiga paskibraka, pembentang, penarik dan juga pengerek sudah bersiap untuk kembali ke formasi mereka yang bergabung dalam pasukan 8 atau pasukan intian, menjalankan amanah baik dari penerima sang merah putih hingga pengibaran sang merah putih yang akan kembali bergabung bersama dengan formasi pasukan 8.
1: Betul. Dan selain daripada itu juga, saat ini baik Nyoman Harya Danu Rendra,
2: ya,
1: kemudian selain itu juga Aryo Wira Zandiaka,
2: ya,
1: dan juga Ahmad Mubarok ini mulai bergerak menutup formasi yang ada di hadapan. Dan saat ini seluruh paskibraka sudah mulai bergerak untuk menutup formasi dari yang awalnya terpecah 17, 8 dan juga 45. Mereka kini mulai berjalan bersama untuk mulai tutup formasi sehingga menjadi satu barisan sempurna.
2: Ada yang menarik ini, Pradipta, untuk Paskibraka tahun 2026 berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena ada aturan baru dari Panglima terkait dengan langkah tegap.
1: Betul.
2: Langkah tegap dalam proses baris berbaris sebelumnya atau merunut pada aturan Panglima nomor 58 tahun 2018, langkah itu berjumlah 96 dalam 60 detik atau 1 menit.
1: 1 menit.
2: Dengan lebar langkah atau tiap langkah 60 cm. Tetapi untuk aturan terbaru yang dikeluarkan oleh Panglima bahwa langkah tegap adalah 116 langkah dalam 1 menit dengan lebar langkah tetap 60. Jadi kita kalau perhatikan memang langkah tegap yang dilakukan oleh seluruh pasukan terutama paskibraka kok agak lebih cepat ya dari sebelumnya gitu.
1: Bahkan ketika mereka melangkah pun angkatan kaki mereka ini juga sudah diatur.
2: Iya.
1: Tidak boleh terlalu tinggi tapi juga tidak boleh terlalu rendah. Karena ini menjadi salah satu elemen yang sangat diperhatikan oleh tidak hanya inspektur upacara tapi juga oleh seluruh tamu undangan.
2: Iya. Dan biasanya kali inilah pengunjung masyarakat memberikan aplaus.
1: Betul.
2: Kepada paskibraka yang sudah dengan baik menjalankan tugas yang enggak mudah banget ini.
1: Ini adalah tugas yang sangat mendebarkan.
2: Iya.
1: Karena ratusan juta pasang mata ini menyaksikan kinerja mereka.
2: Iya. Selama satu bulan dalam pemusatan dan latihan.
1: Betul.
2: Dengan berbagai materi mental, pelatihan baris berbaris dan lain sebagainya. Dan hasilnya bisa kita saksikan pada pagi hari ini.
1: Betul. Dan saat ini mereka semua sudah mulai bergerak ya, dengan posisi semua menghadap ke arah podium kehormatan. Dan saat ini juga mereka akan bersiap untuk mulai tutup barisan secara sempurna dan kembali ke posisi mereka yang ada di sayap kiri Istana Merdeka Jakarta. Dan saat ini Komandan Kompi Rahmat Syah sudah mulai bergerak mendekati tim pengibar dan juga pengerek bendera, melapor kepada inspektur upacara bahwa prosesi telah selesai dilaksanakan.
2: Ya, dan Kapten Rahmat Syah baru saja memberikan laporan bahwa proses pengibaran bendera sudah dilaksanakan dan kembali menuju ke pasukan paskibraka untuk kembali ke tempat asal di sebelah atau di sayap kiri ya.
1: Sayap kiri,
2: sayap kiri Istana Merdeka. Dan inilah artinya tugas mereka sebagai pengibar bendera Sang Merah Putih untuk tim pagi ditandai dengan keberhasilan, dengan cukup menawan karena bagaimana seluruh masyarakat atau jutaan, ratusan juta memperhatikan, melihat dan momen inilah yang menjadi motivasi bagi teman-teman mereka, anak-anak muda mereka pengen juga nih jadi paskibraka, begitu kan?
1: Bahkan anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah seperti di bangku SMP ataupun SD itu juga yang menyaksikan ini pasti harusnya ini menjadi inspirasi bagi mereka bahwa okay, ke depan saya harus bisa menjadi seperti mereka. Tim paskibraka yang bertugas di Istana Merdeka Jakarta. Dan ini juga akan menjadi momen yang membanggakan untuk orang tua tim paskibraka
2: dan daerahnya juga.
1: Begitu pula dengan daerahnya. Bahkan para orang tua pun juga kalau saya tidak salah itu mereka mendapat undangan dari pihak Istana Kepresidenan untuk hadir menyaksikan anak putra-putrinya ketika bertugas pada pagi hari ini. Mereka tergabung dalam tamu-tamu undangan yang hadir menyaksikan langsung jalannya upacara pada pagi hari ini.
2: Padahal dalam pelaksanaan pemusatan dan latihan mereka tidak bertemu dengan orang tua mereka ya.
1: Oh, sangat lama.
2: Iya, lama sangat sekali. Lama. Jadi beberapa kali kita selalu berusaha atau berhasil mewawancarai baik itu paskibraka ataupun orang tua memang betul-betul mereka tidak berkomunikasi. Berkomunikasi mungkin tapi tidak bertatap muka. Jadi momen inilah setelah tugas ini mereka laksanakan dengan baik, ada waktu nanti mereka akan bertemu. Nah, inilah apresiasi dari masyarakat ataupun peserta upacara yang telah memberikan aplaus kepada paskibraka dengan tim Indonesia Berdaulat yang telah dengan baik menjalankan tugasnya pada pagi hari ini pada upacara detik-detik proklamasi dan diikuti juga dengan menerbangkan ratusan burung merpati putih. Iya, seperti tahun lalu juga ya.
1: Istana Negara ini persis seperti tahun lalu dan tampak juga kepala negara di sini selaku inspektur upacara juga memberikan tepuk tangan apresiasi kepada seluruh tim paskibraka yang bertugas pada pagi hari ini. Dan tidak hanya itu, mereka juga tampak mendapatkan kehormatan serta ada rasa kebahagiaan dan juga kebanggaan karena telah melaksanakan tugas mereka pada pagi hari ini dengan baik, lancar serta sempurna.
2: Kalau kita perhatikan, Pradika, di waktu paskibraka bertugas itu suasana hening.
1: Hening.
2: Semua orang hampir pasti menatap kepada satu titik pergerakan mereka dari keluar di sayap kiri sampai mereka kembali.
1: Betul.
2: Itu sesuatu tontonan yang luar biasa bagi kita semuanya di sana.
1: Sangat-sangat tidak ada duanya kalau boleh saya sampaikan karena itu adalah momen yang paling dinanti dalam setiap upacara peringatan detik-detik proklamasi. Dan semua tamu undangan, petugas upacara, kemudian para peserta upacara juga dapat dikatakan degup jantung mereka ketika prosesi pengibaran bendera itu begitu kencang sekali karena hanya ada satu harapan dan juga doa bahwa pengibaran bendera harus sukses,
2: harus
1: sempurna. Jadi ketika prosesi itu berjalan tidak ada kata-kata, tidak ada tengok kanan, tengok kiri, karena mata hanya ada pada satu tujuan.
2: Tertuju pada satu titik lapangan upacara, bagaimana paskibraka ini menjalankan tugasnya, dan di lain itu adalah sambil kita deg-degan, tapi itu adalah hiburan yang menarik sekali, hiburan yang sangat mahal sekali.
1: Karena ini gak ada duanya.
2: Gak ada duanya, hanya bisa kita nikmati di 17 Agustus detik-detik proklamasi. Dan mereka pun bisa seperti ini karena menjalani pemusatan latihan yang sangat luar biasa. Dan sesaat lagi komandan upacara akan menyampaikan kepada inspektur upacara bahwa upacara detik-detik proklamasi pengibaran bendera telah selesai dilaksanakan.
3: Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
4: Terima kasih atas pelaksanaan upacara yang telah berjalan dengan tertib dan hikmat. Saya bangga dengan kalian sesudah ini komandan upacara dengan semua komandan kesatuan menghadap saya. Lanjutkan.
3: Lanjutkan.
1: ada satu pesan
2: itu yang penting
1: yang disampaikan oleh kepala negara kepada komandan upacara dan seluruh elemen
2: komandan upacara
1: ini. Pagi hari ini semua harus menghadap kepada kepala negara setelah upacara selesai dilaksanakan.
2: Apa kira-kira itu?
1: Kita tunggu laporannya setelah upacara selesai.
2: Nah, nanti Pradipta pasti akan bisa mendapat informasi lebih cepat. Apa yang akan terjadi? Dan sebagai penanda upacara, artinya upacara resmi itu kan dimulai saat komandan melaporkan dan baru saja selesai pada saat upacara menyampaikan. Dan selalu ditutup dengan tanda-tanda kebesaran.
1: Tanda-tanda kebesaran. Dan tanda-tanda kebesaran buka ataupun tanda-tanda kebesaran tutup itu menjadi salah satu penanda bahwa upacara itu dimulai dan upacara itu selesai dilaksanakan. Tapi memang ketika upacara peringatan detik-detik proklamasi ini selesai dilaksanakan, sebetulnya tidak sampai di situ saja. Setelah upacara itu selesai dilaksanakan, ada sejumlah elemen penting pelengkap lainnya yang menjadi salah satu ditunggu oleh seluruh tamu undangan, peserta upacara, dan juga para penikmat upacara dari layar kaca. Tidak lain dan tidak bukan, itu adalah persembahan dari Flying Past Tentara Nasional Indonesia.
2: Kalau helikopter tadi sudah yang membawa bendera besar, dan nanti ada atraksi udara. Dari atraksi udara kemudian yang ditunggu-tunggu itu adalah yang kemarin kalau kita perhatikan, mungkin Anda yang berada di wilayah dekat dengan istana akan selalu mendengar suara-suara pesawat tempur.
1: Betul.
2: Yang mereka melakukan geladi bersih. Itu adalah pesawat Rafale.
1: Betul.
2: Yang akan mendemonstrasikan bagaimana alutsista kita dalam sisi pertahanan udara juga akan dapat kita nikmati pada saat-saat setelah upacara ini selesai nanti.
1: Dan selain daripada itu juga saat ini seluruh tamu undangan beserta inspektur upacara ini sudah duduk di podium kehormatan. Dan saat ini komandan upacara juga sudah memasukkan pedang ke sisi kanan dan talinya pun sudah dilepaskan dari pergelangan tangan kanan, dipasang kembali ke pedang sehingga semuanya sudah rapi. Dan komandan upacara pun kembali ke titik semula karena ini menjadi salah satu momen bahwa tugasnya sebagai komandan upacara telah selesai dilaksanakan.
5: Balik kanan!
2: Jadi penanda dalam sebuah prosesi upacara kenegaraan, bagaimana komandan upacara melakukan tahapan-tahapan yang cukup banyak di situ ya.
1: Tahapan yang panjang.
2: Panjang. Terkadang kita sebagai pemirsa tidak mengetahui apa itu pedang untuk apa. Kenapa selama upacara pedang itu harus berada di tangan kanan?
1: Kenapa harus pasang sangkur?
2: Pasang sangkur, Dan kenapa ada tanda buka, tanda tutup, atau kebesaran buka, kebesaran tutup, itulah penanda bahwa di waktu tanda kebesaran dibuka itu kita masuki dalam prosesi sakral upacara kenegaraan. Dan memang harus ditutup sampai kapan upacara ataupun prosesi inti itu selesai. Dan dengan demikian ditandai dengan bagaimana peserta upacara yang berada di lapangan upacara pun juga sudah diistirahatkan di tempat. Artinya nanti akan ada atau acara yang memang di luar dari keintian upacara ini.
1: Ini yang menjadi elemen hiburan untuk seluruh tamu undangan, karena persembahan lagu-lagu oleh Gita Bahana Nusantara ini juga menjadi yang paling ditunggu-tunggu juga oleh seluruh tamu undangan. Karena para tamu undangan ini di momen seperti inilah mereka bebas untuk bernyanyi, berekspresi, bahkan melambaikan bendera merah putih yang mungkin diberikan kepada mereka. Dan ini Gita Bahana Nusantara juga setiap melakukan tugasnya ini selalu berlatih lagi-lagi dan lagi. Karena selain Gita Bahana Nusantara juga mereka melibatkan anak-anak sekolah dari berbagai sekolah yang ada di Indonesia. Dan itu dilakukan secara bergilir dari sekolah-sekolah yang sebelumnya sudah dilakukan seleksi pemilihan untuk mengikuti jalannya upacara sebagai bagian daripada tim Gita Bahana Nusantara.
2: Dan selalu menjadi bagian penting dalam prosesi upacara detik-detik proklamasi. Dan yang menarik saat ini, pendengar Pro 3 dan juga pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia, bahwa kita Bana Nusantara juga menyertakan pelajar sekolah rakyat.
1: Betul. Ya. Dan ini menjadi momen pertama kali pelajar sekolah rakyat ikut dalam momen menyanyikan lagu-lagu beriringan dengan Gita Bana.

0: Baik Pradipta dan juga Peringat Pro 3 dan pendengar Pro 1 di seluruh tanah air, bahwa lagu Hari Merdeka tadi sekaligus menuntaskan acara upacara detik-detik proklamasi yang kami siarkan pada kesempatan pagi hari ini.
1: Dan terima kasih kepada seluruh tim yang bertugas pada pagi hari ini, dan juga terima kasih kepada pendengar setia RRI dan juga dari Pro 1 RRI di seluruh tanah air atas perhatian dan juga momen yang bersejarah pada pagi hari ini.
0: Ya, tetapi kami akan terus memberikan informasi terkini ya tentang pelaksanaan rangkaian acara, karena nanti ada atraksi-atraksi menarik, kemudian pesta rakyat juga yang juga bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat yang ada. Dan selepas ini nanti kami juga akan kembali bergabung dengan reporter kami yang berada di kawasan Istana Merdeka, Sugandi Avandi, untuk mengetahui seperti apakah kondisi terkini yang dapat disampaikan oleh reporter kami di sana. Oke, Pradipta, terima kasih.
1: Terima kasih
0: sudah hadir, dan juga terima kasih untuk Anda. Tetaplah bersama kami, kami akan lanjutkan kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa Siang.
2: Baru saja kita ikuti siaran langsung upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dari Istana Negara Jakarta.

0: Pendengar, demikian siaran langsung upacara detik-detik proklamasi 17 Agustus 1945, di tepat di hari ini. Dan pendengar, itu tadi siaran langsung dari Istana Negara Jakarta Pusat, yang mana kita sama-sama ikuti jalannya upacara detik-detik proklamasi dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, tepat di hari ini 17 Agustus tahun 2026. Merdeka untuk kita semua di hari ini, di mana suasana kemerdekaan masih begitu terasa. Untuk Anda yang ada di desa-desa, yang ada di Ohoy-Ohoy juga, selamat memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81. Dan tentunya Anda di belahan dunia manapun yang ada di tanah air, lebih khusus ya, sudah pasti menanti-nanti dan menunggu hari H, di mana kita memperingati bersama detik-detik proklamasi 17 Agustus. Dan pendengar, nantikan kami akan ajak Anda kembali untuk bergabung bersama program Matiga Jakarta, dan nanti kita sama-sama ikuti dinamika olahraga. Anda kembali bersama kami, RRI Langkur, program 1 dari Jalan Soekarno-Hatta Ujang, Kabupaten Maluku Tenggara. Selamat siang untuk Anda, selamat bersantai bersama keluarga, selamat menikmati hari libur bersama dengan keluarga Anda di sana, sambil merayakan momen HUT kemerdekaan yang ke-81.
1: Nah, bahana kita,
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Saya Yakobus Resubun, Kepala LPP RRI Langgur, mengucapkan dirgahayu Republik Indonesia kepada seluruh masyarakat Maluku Tenggara, Kota Tua, serta pendengar dimanapun Anda berada, secara khusus yang menjadi coverage area RRI Langgur. Peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk memperkuat semangat persatuan, gotong royong, dan kebersamaan dalam membangun bangsa. Mari kita terus mengisi kemerdekaan dengan karya nyata, meningkatkan dedikasi, serta memberikan pelayanan terbaik demi Indonesia yang semakin maju, sejahtera, dan berdaya saing. Semoga semangat perjuangan para pahlawan senantiasa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus berkarya, menjaga persaudaraan, dan memberikan kontribusi terbaik bagi daerah, bangsa, dan negara. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om santi, santi, santi om.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salpe. Saya, Letnan Kolonel Infanteri Andi Agus Salim, Komandan Kodim 1503 Tual Maluku Tenggara, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia kepada seluruh masyarakat Maluku Tenggara, Kota Tual, serta pendengar RRI dimanapun berada. Peringatan hari ulang tahun yang ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk memperkuat semangat persatuan, gotong royong, dan kebersamaan dalam membangun bangsa. Mari terus mengisi kemerdekaan dengan karya nyata, meningkatkan dedikasi, serta memberikan pelayanan terbaik demi Indonesia yang semakin maju, sejahtera, dan berdaya saing. Semoga semangat perjuangan para pahlawan senantiasa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus berkarya, menjaga persaudaraan, dan memberikan kontribusi terbaik bagi daerah, bangsa, dan negara. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salpe.

0: RRI Langgur Program Masa Satu menemani Anda mendengar sajian lagu-lagu pilihan kami cukupkan untuk Anda, dan selanjutnya kami hadirkan dinamika olahraga melalui program 3 Jakarta tepat pukul 13 waktu
1: Indonesia. Menjuarai Piala Super Prancis 2026 setelah mengalahkan Paris Saint-Germain dengan skor 1-0. Juris Chen melaju ke babak 32 besar Cincinnati Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 17 Agustus 2026 bersama saya, Ruli Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Arsenal sukses merebut gelar Community Shield ke-18 usai menaklukkan juara bertahan Manchester City 3-0 tadi malam. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Arsenal memulai musim 2026-2027 dengan kemenangan dominan 3-0 atas Manchester City dalam laga Community Shield di Stadion Principality Cardiff malam tadi waktu Indonesia Barat. Gol dari Ricardo Cagliafiore pada detik ke-24, Kai Havertz di menit ke-28, dan Martin Odegaard pada menit ke-48 mempersembahkan kemenangan perdana The Gunners setelah absen dari Stadion Principality selama hampir 20 tahun lamanya. Gol Ricardo Cagliafiore pada detik ke-24 sendiri menjadi gol tercepat dalam pertandingan Community Shield sejak tahun 1968. Ini jelas memberikan Arsenal kemenangan terbesar mereka dalam Community Shield sejak terakhir mengalahkan City dengan skor sama pada tahun 2014 silam. Selesai pertandingan, manajer klub Arsenal Mikel Arteta menyebut puas atas kemenangan, trofi, dan tekad para pemain menjelang musim baru dimulai.
2: Saya
1: jelas sangat senang dengan penampilan tim, hasil yang diraih, dan keberhasilan meraih trofi pertama. Kami telah membicarakan tekad yang kami miliki untuk memulai musim ini dan membuktikan pada diri sendiri betapa besarnya keinginan kami, dan saya benar-benar melihat banyak hal positif. Di sisi lain, manajer klub Manchester City, Enzo Maresca, mengatakan bahwa ini masih merupakan permulaan. Secara umum, saya selalu merasa khawatir, bahkan saat kami memenangkan pertandingan. Bayangkan saja, apalagi jika kami tidak memenangkan pertandingan. Tapi kami baru saja memulai, ini baru permulaan saja. Masih banyak hal yang perlu kami perbaiki. Namun sekali lagi, saya rasa reaksi kami cukup baik setelah kebobolan gol pertama, dan sekarang kami akan mencoba memulai dari awal, menganalisis pertandingan, dan mulai mempersiapkan diri untuk pertandingan berikutnya. Kekalahan tersebut menjadi hasil pertama Maresca dalam pertandingan kompetitif bersama Manchester City setelah menangani tim ini. Sementara Arsenal kini melanjutkan persiapan mereka di Liga Premier Inggris musim 2026-2027 setelah menjuari Community Shield. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu RC Lens menjadi juara Piala Super Prancis 2026 setelah mengalahkan Paris Saint-Germain 1 gol tanpa balas di Stade Bollard de Lille. Dini hari tadi, Florian Thauvin mencetak gol kemenangan Lens pada menit ke-32 melalui serangan balik cepat. Lens kemudian harus bermain dengan 10 pemain setelah Kylian Antonio mendapatkan kartu merah pada menit ke-39. Dan PSG terus menekan dan sempat mencetak gol melalui Fabian Ruiz, tetapi dianulir karena offside, dan hasil tersebut sekaligus

0: keindonesiaan. Dan tadi juga tampak dari pantauan kami ini
1: kembang melati. Oke.

0: Asian Games 2026. Sebanyak 18 pemain telah dipanggil untuk mengikuti pemusatan latihan sekaligus kompetisi di Kamboja. Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Reidel Toiran, menyebutkan kompetisi ini akan digunakan untuk memilih pemain yang akan memperkuat Merah Putih di Jepang.
1: Halo, saya Sigit Ardian.
2: Kita tanggal 17 agak ke Kamboja, ada mini turnamen. Nah, ya, ini buat kita ke sana itu uji coba tim, bukan kita ke sana buat maksimal enggak, karena kita sekarang masih fokus ke fisik. Ya ini bagus buat kita karena bisa dicoba semua, nanti bisa lihat siapa kita lebih baik untuk bawa ke Asian Games.
0: Pada Asian Games 2026, voli putra diikuti 16 negara yang terbagi dalam 4 pool. Indonesia tergabung di pool B bersama dengan Iran, Thailand, dan Kyrgyzstan. Sementara itu, Asian Games dijadwalkan diselenggarakan di Aichi, Nagoya, Jepang 19 September hingga 4 Oktober 2026 mendatang.

Kabar terakhir datang dari arena bulu tangkis. Pebulu tangkis Indonesia Putri Kusumawardani dan Alwi Farhan siap menjalani laga perdana kejuaraan dunia 2026 siang ini. Turnamen tersebut berlangsung di Indira Gandhi Stadium New Delhi, India, 17 hingga 23 Agustus mendatang. Pada babak 64 besar, Putri KW akan menghadapi wakil Filipina Mikaela Joy de Guzman. Sementara itu Alwi Farhan akan menghadapi wakil Korea Selatan Yoo Tae Bin di nomor tunggal putra.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia, dan dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Саламат сиям. I am Serjan Abdikarimov, ambassador of the Republic of Kazakhstan to the Republic of Indonesia. I would like to extend my warmest and most sincere congratulations to the government and friendly people of Indonesia on the 81st anniversary of the Independence Day of the Republic of Indonesia. This special day is a celebration of Indonesia's sovereignty, unity, resilience, and remarkable achievements. We deeply admire the spirit of the Indonesian people and their commitment to peace, prosperity, and progress. Kazakhstan and Indonesia share friendly and mutually respectful relations, built on trust, cooperation, and the common aspirations for a peaceful and prosperous future. We look forward to further strengthening the bonds of friendship between our two friendly nations. May Indonesia continue to flourish and prosper, and may peace, stability, and happiness accompany the Indonesian people. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka, Merdeka, Merdeka. Warmest congratulations from Kazakhstan on the 81st anniversary of Indonesia's independence. Long live the friendship between Kazakhstan and Indonesia. Terima kasih.
1: Kemerdekaan Indonesia adalah simbol lepasnya bangsa dari belenggu penjajahan kolonial selama lebih dari 350 tahun. Ini bukan sekedar lepas dari kekuasaan asing, tetapi juga merupakan titik awal lahirnya negara berdaulat yang menjunjung tinggi persatuan, keadilan sosial, dan demokrasi. Setiap tahun, peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia bukan hanya seremoni rutin, tapi momen refleksi nasional. Kita diajak untuk mengenang jasa para pahlawan dan mempertanyakan, apakah kita sudah mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya? Mari bersama kita wujudkan cita-cita pahlawan yang telah berkorban jiwa dan raga untuk kemakmuran masyarakat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Indonesia, negeri Zamrud Katulistiwa, terbentang dari Sabang sampai Merauke. Lebih dari 17.000 pulau, beragam budaya, bahasa, dan adat istiadat berpadu dalam satu kesatuan, Bhinneka Tunggal Ika. Dari megahnya Candi Borobudur hingga tenangnya Danau Toba, dari semangat gotong royong hingga cita rasa rempah yang mendunia, Indonesia bukan hanya tempat, tapi jiwa. Kita adalah bangsa yang kuat karena perbedaan. Perbedaan yang bukan untuk dipertentangkan, tapi dirayakan. Di tanah ini, toleransi tumbuh bersama harapan. Inilah Indonesia, rumah yang kaya, tangguh, dan penuh cinta. Mari kita jaga bersama, demi generasi yang akan datang.
1: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
0: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Yang perlu kita ketahui, pahlawan kemerdekaan Indonesia dan pejuang muda yang berani dan ahli strategi gerilya. Pierre Tandean adalah prajurit Angkatan Darat gugur saat gerakan 30 September pada saat usianya 26 tahun 7 bulan 10 hari. Raden Ajeng Kartini, tokoh hak azazi perempuan di Tanah Jawa, wafat di Rembang 17 September 1904 saat usia 25 tahun 4 bulan 27 hari. Marsda TNI Abdul Halim Perdana Kusuma merupakan tokoh awal dalam Angkatan Udara gugur saat Revolusi Nasional. Wafat di Malaysia 14 Desember 1947 pada saat usia 25 tahun 26 hari. Robert Walton Mongensidi merupakan gerilyawan di Makassar saat Revolusi Nasional. Wafat di Makassar 5 September 1949 pada saat usia 24 tahun 6 bulan 22 hari. Slamet Triadi adalah Brigadir Jenderal Angkatan Darat, gugur di Sulawesi, 4 November 1950, pada saat usia 23 tahun 3 bulan 9 hari. Supriyadi adalah pemimpin perlawanan pasukan pendudukan Jepang di Blitar. Ketika wafat, keberadaannya tidak diketahui. Orang-orang terakhir kali melihatnya pada 6 Oktober 1945 ketika usianya 22 tahun 5 bulan 23 hari. Christina Martha Tiahahu wafat di Maluku 2 Januari 1818, seorang gerilyawan dari Maluku yang wafat saat ditahan Belanda. Ketika itu usianya baru 17 tahun 11 bulan 29 hari. Mayor Daan Mogot lahir di Manado 28 Desember 1928, wafat di Tangerang Selatan 25 Januari 1946. Pejuang kemerdekaan, Komando Militer Akademi Tangerang MAT, gugur saat melucuti senjata Jepang pada usia 17 tahun 28 hari.

0: Indonesia Menyapa Siang.
1: Indonesia Menyapa Siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan Peristiwa Aktual lainnya. Saya Rudi Zain, inilah Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI.

0: Pendengar siang hingga sore nanti, sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan juga telah kami persiapkan. Rekan kami di Ruang Gatekeeper, Siva Fauzia, akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan menemani siang hingga sore hari nanti. Siva.
1: Ya, terima kasih Rudy dan pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali Indonesia menyapa siang akan kembali menghadirkan sejumlah topik-topik pilihan yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Hari ini bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, kami akan menghadirkan topik mengenai HUT ke-81 RI, momentum refleksi capaian cita-cita kemerdekaan. Di mana peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia ini bukan sekedar momentum untuk mengenang perjuangan para pahlawan, tapi juga menjadi ruang untuk melihat kembali sejauh mana cita-cita kemerdekaan telah diwujudkan. 8 dekade lebih Indonesia merdeka, berbagai kemajuan telah dicapai mulai dari pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga penguatan ekonomi nasional. Namun di tengah berbagai capaian tersebut masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu diselesaikan seperti pemerataan pembangunan, pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan juga peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nah, sejauh mana capaian Indonesia saat ini sudah mendekati cita-cita kemerdekaan dan apa yang harus menjadi pekerjaan bersama ke depannya? Nanti akan kami ulas bersama narasumber yang telah kami persiapkan. Kemudian kami juga akan menghadirkan topik mengenai langkah dari SIAK menuju istana, siswa Man Insan Cendikia menjadi Paskibraka Nasional, di mana siswa Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendikia atau MAN IC SIAK, Rizky Aditya Siregar, menjadi salah satu anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka tingkat pusat tahun 2026. Rizky yang mewakili Provinsi Riau ini dikukuhkan bersama 75 anggota Paskibraka lainnya oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana Negara pada Sabtu lalu. Sebanyak 76 anggota Paskibraka yang berasal dari 38 provinsi tersebut akan bertugas dalam upacara peringatan hari ulang tahun ya hari ini yang ke-81 di Istana Merdeka, baik pengibaran maupun penurunan bendera. Nanti akan kami perbincangkan selengkapnya bersama dengan narasumber yang terkait. Lalu pendengar, kami juga menghadirkan beragam update penanganan terkini pasca gempa magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur dan juga beragam serba-serbi perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di sejumlah wilayah Indonesia. Pastikan Anda menarikan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya ataupun streaming di rri.co.id dan juga aplikasi digital. Anda dapat berbagi juga momentum kemerdekaan di wilayah tempat Anda berada maupun menanggapi topik-topik yang akan kami hadirkan nanti dengan mengirimkan pesan ke WhatsApp Pro 3 di nomor 081-399-399-888. Demikian Rudy.
0: Ya, terima kasih Siva untuk informasi yang Anda sampaikan pada kesempatan siang hari ini.
2: Indonesia menyapa siang.
0: Upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka berlangsung hikmat. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya. Sugandi.
3: Ya, pendengar, saat ini saya masih berada di Istana Merdeka Jakarta. Baru saja Presiden Prabowo Subianto meninggalkan mimbar kehormatan yang menjadi tanda bahwasanya upacara peringatan detik-detik proklamasi di Istana Merdeka Jakarta telah selesai. Dan acara ini sudah berlangsung sejak pukul 7 pagi tadi dengan berbagai atraksi atau juga dengan berbagai acara yang disuguhkan untuk masyarakat. Selain tadi acara atau kegiatan pengibar bendera merah putih oleh Paskibraka, juga tadi ditampilkan atraksi udara oleh TNI Angkatan Udara. Dan kemeriahan peringatan Hari Kemerdekaan tidak hanya terlihat di darat, tapi juga di langit Jakarta. Sejumlah pesawat TNI Angkatan Udara menampilkan atraksi udara yang menjadi salah satu bagian menarik dari rangkaian manuver di atas langit Jakarta. Kehadiran pesawat-pesawat ini sekaligus menjadi momen untuk memperlihatkan kepada masyarakat terkait perkembangan dan modernisasi alat utama sistem persenjataan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara. Yang mendengar, atraksi udara juga diramaikan dengan penampilan Jupiter Aerobatic Team, kemudian Dynamic Pegasus, serta formasi helikopter gabungan Tentara Nasional Indonesia dan Polri. Pendengar, atraksi di langit Jakarta menjadi salah satu momentum yang paling dinantikan oleh masyarakat yang memang sudah berkumpul di sekitar Istana Merdeka Jakarta. Masyarakat yang berkumpul ini memberikan tepuk tangan yang meriah ketika pesawat Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara melakukan atraksi di atas udara di Jakarta. Yang mendengar, selain atraksi pesawat tempur juga tadi ditampilkan berbagai hiburan, di antaranya tadi ada sinden cilik yang membawakan lagu-lagu daerah. Yang mendengar, Presiden Prabowo Subianto sendiri tadi mengenakan beskap berwarna biru dengan kalung melati. Kemudian juga terpantau Presiden ke-7 Republik Indonesia Prabowo Subianto yang duduk bersampingan atau juga bersebelahan dengan Presiden Prabowo Subianto. Kemudian Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Yang mendengar, setelah acara di Istana Merdeka, acara masih dilanjutkan di sekitar Monas Jakarta, yaitu Pasar Rakyat. Di sana akan dihadirkan berbagai panggung hiburan, kemudian juga ada kuliner gratis, setidaknya ada 600 kuliner yang disajikan untuk masyarakat Indonesia, dan juga dihadirkan ada 1.200 UMKM. Acara Pasar Rakyat berlangsung hingga malam nanti, tepatnya pada pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Demikian laporan langsung dari depan Istana Merdeka Jakarta. Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tusung Udara untuk Indonesia.
2: Indonesia menyapa siang.
0: Dan kini kami akan hadirkan informasi yang disampaikan reporter kami dari berbagai daerah tanah air yang akan kami sajikan dalam sesi video potensi daerah. Informasi pertama dalam video potensi daerah terkait dengan Kepulauan Banda di Provinsi Maluku tidak hanya mewariskan kekayaan alam dan sejarah masa lalu, tetapi juga kekayaan sumber daya perairan yang menggiurkan. Dari RRI Ambon, Abdullah Liorima melaporkan.
4: Saya senang sekali ada pelayar dari Darwin dengan angin yang bagus.
5: Penyiaran pemirsa dari NET. Banda Mira menyimpan warisan besar bagi bangsa Indonesia dan dunia sebagai pusat peragangan rempah pala yang nilainya lebih tinggi dari emas pada masa lalu. Banda juga menjadi jalur interaksi global, tempat pengasingan toko-toko kemerdekaan Indonesia, serta kawasan konservasi laut purba yang mendunia. Kawasan ini menjadi rebutan bangsa kolonial Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda pada era penjelajahan samudra, di mana sejarah juga mencatat terjadi peristiwa tukar guling Pulau Rundi Kepulauan Banda dengan Pulau Manhattan, New York antara Inggris dan Belanda 1667 yang mengubah peta kekuasaan kolonial global. Kepulauan ini bahkan terus ditinjau dan diajukan secara aktif sebagai situs warisan dunia UNESCO berkat nilai universal sejarah rempah-rempahnya. Yang lebih menggiurkan, perairan Banda memiliki ekosistem terumbu karang purba yang menjadi lokasi penyelaman kelas dunia bagi para ilmuwan dan penyelam internasional. Hal itu diakui Wakil Ketua Umum Kawan Alam Indonesia sekaligus Direktur Pengabdian Masyarakat Perhimpunan Pelajar Indonesia PPI Dunia Kawasan Amerika Eropa Aurelia Aranti Vinton dan Founder Kawan Alam Indonesia Wanda Sahputra. Aurelia, Wanda, dan rekan-rekannya sesama PPI menginisiasi kegiatan pengabdian masyarakat di Kepulauan Banda untuk memberdayakan masyarakat setempat sekaligus mempromosikan Banda ke dunia internasional lewat film dokumenter.
6: Jadi di sini kegiatan kami ada dua. Yang pertama terkait dengan edukasi motivasi pendidikan yang lebih tinggi lagi, baik itu kuliah di dalam negeri ataupun di luar negeri. Selain itu, kita juga melaksanakan kegiatan terkait dengan isu lingkungan berupa pengelolaan sampah dan pembuatan komposter. Di sini, kami belajar bahwa Bandeira mengajarkan kita bahwa sebuah daerah kecil bisa memiliki cerita dan kontribusi yang sangat besar bagi Indonesia dan juga bagi dunia.
7: Kami ingin mengajak khususnya anak muda Banda untuk bersama-sama merawat budaya dan juga sejarah di tanah Banda ini. Bagaimana dulu dunia pernah datang mengambil sesuatu di tanah ini, dan mari kita membangun Banda kembali.
5: Diketahui kebudayaan Banda meninggalkan banyak warisan bagi bangsa Indonesia. Selain tempat pengasingan tokoh-tokoh penting pergerakan kemerdekaan Indonesia seperti Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir, banyak bangunan peninggalan masa lalu yang masih berdiri kokoh seperti Benteng Belgika dan Rumah Budaya Bandeira yang merekam sejarah kolonialisme. Kepulauan ini juga menjadi identitas budaya masyarakat Maluku dan Nusantara sebagai bangsa bahari yang sejak ratusan tahun lalu menjadi simpul perniagaan antar bangsa. Dari Ambon, Maluku, Abdullah Lurima, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Di kota Bau-Bau terdapat salah satu pilihan wisata yang menawarkan kolam renang air tawar sekaligus tempat bersantai, yaitu Laduna Pool Cafe. Dari RRI Stasiun Produksi Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan.
4: Saya senang sekali berlayar dari...
8: Pemirsa RRI Net dan pendengar RRI dimanapun berada, berbicara tentang liburan dan rekreasi bersama keluarga, di kota Bau-Bau ada pilihan tempat wisata yang menawarkan suasana santai sekaligus keseruan bermain air, yakni Laduna Pool Cafe. Nah, seperti apa sebenarnya?

Mendengar kami ajakan kembali dari Pro 3 Jakarta. Itu tadi penyampaian dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta. Dan Anda kini kembali bersama kami, Radio Republik Indonesia Tual di Radio Republik Indonesia Langgur, di mana pun Anda berada. Dan pendengar, menit ke-38 kini bergeser dari jam 1 siang ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Salve. Saya Carlos Vialli Rahantoknam, Wakil Bupati Maluku Tenggara, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia kepada seluruh masyarakat Maluku Tenggara, Kota Tual, serta pendengar RRI dimanapun berada. Peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk memperkuat semangat persatuan, gotong royong, kebersamaan dalam membangun bangsa. Mari kita mengisi kemerdekaan dengan karya nyata, meningkatkan dedikasi serta memberikan pelayanan terbaik untuk demi Indonesia yang semakin maju, sejahtera, dan berdaya saing. Semoga semangat perjuangan para pahlawan senantiasa menjadi inspirasi bagi kita semua dan terus berkarya, menjaga persaudaraan, dan memberikan kontribusi terbaik bagi daerah, bangsa, dan negara. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om santi, santi, santi om, namo buddhaya, salam kebajikan, salve.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebaikan, Salve. Saya Stefanus Layanan, Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tenggara, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81 kepada seluruh masyarakat Kabupaten Maluku Tenggara, Kota Tua, serta pendengar RRI dimanapun berada. Peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk memperkuat semangat persatuan, gotong royong, dan kebersamaan dalam membangun bangsa. Mari kita terus mengisi kemerdekaan dengan karya nyata, meningkatkan dedikasi serta memberikan pelayanan terbaik demi Indonesia yang semakin maju, sejahtera, dan berdaya saing. Semoga semangat perjuangan para pahlawan senantiasa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus berkarya, menjaga persaudaraan, dan memberikan kontribusi terbaik bagi daerah, bangsa, dan negara. Dirgahayu Republik Indonesia, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya masyarakat di Kepulauan Kei, Kepulauan Aru, dan Kepulauan Tanimbar yang sangat saya banggakan. Perjalanan sebuah lembaga penyiaran publik bukan hanya tentang mengudara setiap hari, tetapi juga tentang bagaimana kami berusaha berbenah, mendengar, dan menyelaraskan diri dengan denyut nadi masyarakat yang kami layani. Saat ini, dengan rasa syukur dan komitmen yang semakin kuat, saya menyampaikan sebuah tonggak sejarah baru bagi eksistensi lembaga kita. Berdasarkan penataan organisasi LPPR RI, serta persetujuan resmi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, berdasarkan surat Menteri Pan-RB nomor B/1066/M.KT.01/2026 tanggal 21 Juli 2026 dan peraturan Dewan Direksi LPPR RI nomor 01 tahun 2026, stasiun penyiaran LPPR RI tua secara resmi bertransformasi dan berganti nomenklatur menjadi stasiun penyiaran LPP RRI Langgur. Perubahan ini tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2005 dalam pasal 12 ayat 1 yang menyebutkan satuan penyiaran adalah penyelenggara kegiatan penyiaran RRI yang berlokasi di ibu kota negara, provinsi, kabupaten kota di mana RRI itu berada. Hal ini sekaligus menjadi dasar penyesuaian administrasi di mana Langgur merupakan ibu kota Kabupaten Maluku Tenggara. Dengan status baru ini, RRI Langgur kini resmi tercatat sebagai satuan penyiaran tipe C. Kami jajaran pimpinan dan angkasawan-angkasawati berkomitmen untuk menghadirkan jangkauan dan kualitas siaran lokal serta regional yang semakin optimal. Mulai hari ini, penyebutan resmi yang berlaku adalah LPP RRI Langgur. Nama boleh berganti, namun semangat, dedikasi, dan cinta kami kepada bumi Larvul Ngabal tidak akan pernah surut. RRI Langgur akan terus berdiri menjadi ruang publik yang terpercaya, penjaga kebangsaan, dan rumah aspirasi bagi seluruh masyarakat Kepulauan Kei dan di mana saja saudara berada. Terima kasih atas kepercayaan Anda yang terus membersamai langkah kami. Saya, Yakobus Resubun, Kepala LPP RRI Langgur. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, Om Santi Santi Santi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Saya Yakobus Resubun, Kepala LPP RRI Langgur, mengucapkan dirgahayu Republik Indonesia kepada seluruh masyarakat Maluku Tenggara, Kota Tua, serta pendengar dimanapun Anda berada, secara khusus yang menjadi coverage area RRI Langgur. Peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk memperkuat semangat persatuan, gotong royong, dan kebersamaan dalam membangun bangsa. Mari kita terus mengisi kemerdekaan dengan karya nyata, meningkatkan dedikasi, serta memberikan pelayanan terbaik demi Indonesia yang semakin maju, sejahtera, dan berdaya saing. Semoga semangat perjuangan para pahlawan senantiasa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus berkarya, menjaga persaudaraan, dan memberikan kontribusi terbaik bagi daerah, bangsa, dan negara. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om santi, santi, santi om.

Prosatu RRI Langgur menemani Anda pendengar. Dan selanjutnya kami hadir dengan lagu-lagu berirama dandut jelang pukul 14 waktu Indonesia bagian timur. Akan sama-sama kita ikuti Lintas Seribu Pulau siaran berjaringan Korwil 3 Maluku dan Maluku Utara untuk edisi hari ini.

sorry, Nam. Semuanya udah telat. Gue udah jadian sama Mili.

Sudah siap, Nom? Sekarang ikutin beat metronomnya ya. Saya hitung sampai tiga ya. Satu, dua, tiga. Ayo.

Pendengar kami ajak Anda, kita bergabung bersama program Satu Ambon. Kita ikuti lintas 1000 pulau siram berjaringan Korwil 3 Maluku dan Maluku Utara.

Pendengar, kami informasikan untuk Anda, saat ini kami tidak bisa hadirkan siaran berjaringan Korwil 3 Maluku dan Maluku Utara karena kesalahan jaringan. Iya, akan kami hadirkan di lain waktu, lain kesempatan, saudara. Oke, kita lanjutkan kebersamaan di Pro Dandet untuk siang ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Saya Yakobus Resubun, Kepala LPP RRI Langgur, mengucapkan dirgahayu Republik Indonesia kepada seluruh masyarakat Maluku Tenggara, Kota Tua, serta pendengar dimanapun Anda berada, secara khusus yang menjadi coverage area RRI Langgur. Peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk memperkuat semangat persatuan, gotong royong, dan kebersamaan dalam membangun bangsa. Mari kita terus mengisi kemerdekaan dengan karya nyata, meningkatkan dedikasi, serta memberikan pelayanan terbaik demi Indonesia yang semakin maju, sejahtera, dan berdaya saing. Semoga semangat perjuangan para pahlawan senantiasa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus berkarya, menjaga persaudaraan, dan memberikan kontribusi terbaik bagi daerah, bangsa, dan negara. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om santi, santi, santi om.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salve. Saya Carlos Vialli Rahantoknam, Wakil Bupati Maluku Tenggara, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia kepada seluruh masyarakat Maluku Tenggara, Kota Tual, serta pendengar RRI dimanapun berada. Peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk memperkuat semangat persatuan, gotong royong, kebersamaan dalam membangun bangsa. Mari kita mengisi kemerdekaan dengan karya nyata, meningkatkan dedikasi serta memberikan pelayanan terbaik untuk demi Indonesia yang semakin maju, sejahtera, dan berdaya saing. Semoga semangat perjuangan para pahlawan senantiasa menjadi inspirasi bagi kita semua dan terus berkarya.

menjaga persaudaraan, dan memberikan kontribusi terbaik bagi daerah, bangsa, dan negara. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Shalom. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salve.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebaikan, salve. Saya Stefanus Layanan, Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tenggara, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81 kepada seluruh masyarakat Kabupaten Maluku Tenggara, Kota Tua, serta pendengar RRI dimanapun berada. Peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk memperkuat semangat persatuan, gotong royong, dan kebersamaan dalam membangun bangsa. Mari kita terus mengisi kemerdekaan dengan karya nyata, meningkatkan dedikasi, serta memberikan pelayanan terbaik demi Indonesia yang semakin maju, sejahtera, dan berdaya saing. Semoga semangat perjuangan para pahlawan senantiasa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus berkarya, menjaga persaudaraan, dan memberikan kontribusi terbaik bagi daerah, bangsa, dan negara. Dirgahayu Republik Indonesia, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat siang saudara pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Langgur di udara melalui pemancar FM frekuensi 103,6 MHz. Dan senang sekali saya Tobi bisa bersama Anda lagi di hari ini, hari yang istimewa, hari yang spesial, hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Dan di studio juga ada rekan-rekan teknik dan ada rekan-rekan di pemancar Desa Van.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Jumpa lagi kita saudara pendengar, Anda pencinta musik dangdut di Pro Dangdut RRI Langgur siang ini. Kami juga buka line telepon di 0813 549 5875 untuk Anda saudara.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Baik, saudara pendengar, Anda penikmat musik dangdut, tiga lagu sudah Anda dengarkan membuka kebersamaan kita di Pro Dangdut siang jelang sore ini, saudara. Dan kami masih punya beberapa lagu lagi untuk Anda hingga nanti di pukul 15 waktu Indonesia Timur. Kami juga buka line telepon di 0813 549 5875 untuk Anda yang ingin gabung bersama kami di Pro Dangdut.

Merencanakan anggaran bulanan adalah salah satu cara investasi untuk yang harus dilakukan. Mulailah dengan membuat daftar semua kebutuhan dan pengeluaran bulanan. Lalu identifikasi bagian mana yang dapat kita optimalkan agar nominalnya tidak terlalu besar. Alokasikan 10-20% pendapatan untuk berinvestasi. Dengan begitu, kita akan lebih mudah berinvestasi secara konsisten. Selain itu, pastikan untuk menyisihkan dana darurat agar tidak perlu menarik investasi saat menghadapi situasi tidak terduga. Perencanaan anggaran bulanan yang baik memungkinkan kita untuk melakukan investasi tanpa mengorbankan kebutuhan sehari-hari.

Demikian kebersamaan kita di Pro Dangdut untuk sore ini, saudara. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Teristimewa Anda pencinta dan penikmat musik dangdut, tentu Anda terhibur dengan lagu-lagu dangdut yang sudah kami rangkai ke ruang dengar Anda tadi. Kita pisah, saudara, dan jumpa lagi di Pro Dangdut edisi berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salve. Saya Carlos Vialli Rahantoknam, Wakil Bupati Maluku Tenggara, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia kepada seluruh masyarakat Maluku Tenggara Kota Tual serta pendengar RRI dimanapun berada. Peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk memperkuat semangat persatuan, gotong royong, kebersamaan dalam membangun bangsa. Mari kita mengisi kemerdekaan dengan karya nyata, meningkatkan dedikasi serta memberikan pelayanan terbaik untuk demi Indonesia yang semakin maju, sejahtera, dan berdaya saing. Semoga semangat perjuangan para pahlawan senantiasa menjadi inspirasi bagi kita semua dan terus berkarya, menjaga persaudaraan, dan memberikan kontribusi terbaik bagi daerah, bangsa, dan negara. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om santi, santi, santi om, namo buddhaya, salam kebajikan, salve.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuap, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebaikan, salve. Saya Stefanus Layanan, Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tenggara, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81 kepada seluruh masyarakat Kabupaten Maluku Tenggara, Kota Tual, serta pendengar RRI dimanapun berada. Peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk memperkuat semangat persatuan, gotong royong, dan kebersamaan dalam membangun bangsa. Mari kita terus mengisi kemerdekaan dengan karya nyata, meningkatkan dedikasi, serta memberikan pelayanan terbaik demi Indonesia yang semakin maju, sejahtera, dan berdaya saing. Semoga semangat perjuangan para pahlawan senantiasa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus berkarya, menjaga persaudaraan, dan memberikan kontribusi terbaik bagi daerah, bangsa, dan negara. Dirgahayu Republik Indonesia, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya masyarakat di Kepulauan Kei, Kepulauan Aru, dan Kepulauan Tanimbar yang sangat saya banggakan. Perjalanan sebuah lembaga penyiaran publik bukan hanya tentang mengudara setiap hari, tetapi juga tentang bagaimana kami berusaha berbenah, mendengar, dan menyelaraskan diri dengan denyut nadi masyarakat yang kami layani. Saat ini, dengan rasa syukur dan komitmen yang semakin kuat, saya menyampaikan sebuah tong

stasiun penyiaran LPP RRI Tua secara resmi bertransformasi dan berganti nomenklatur menjadi stasiun penyiaran LPP RRI Langgur. Perubahan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 dalam Pasal 12 Ayat 1 yang menyebutkan satuan penyiaran adalah penyelenggara kegiatan penyiaran RRI yang berlokasi di ibu kota negara, provinsi, kabupaten kota di mana RRI itu berada. Hal ini sekaligus menjadi dasar penyesuaian administrasi di mana Langgur merupakan ibu kota kabupaten Maluku Tenggara. Dengan status baru ini, RRI Langgur kini resmi tercatat sebagai satuan penyiaran tipe C. Kami jajaran pimpinan dan angkasawan angkasawati berkomitmen untuk menghadirkan jangkauan dan kualitas siaran lokal serta regional yang semakin optimal. Mulai hari ini, penyebutan resmi yang berlaku adalah LPP RRI Langgur. Nama boleh berganti, namun semangat, dedikasi, dan cinta kami kepada bumi Larvul Ngabal tidak akan pernah surut. RRI Langgur akan terus berdiri menjadi ruang publik yang terpercaya, penjaga kebangsaan, dan rumah aspirasi bagi seluruh masyarakat Kepulauan K dan di mana saja saudara berada. Terima kasih atas kepercayaan Anda yang terus membersamai langkah kami. Saya, Yakobus Resubun, Kepala LPP RRI Langgur. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve. Om Santi Santi Santi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Saya Yakobus Resubun, Kepala LPP RRI Langgur, mengucapkan dirgahayu Republik Indonesia kepada seluruh masyarakat Maluku Tenggara, Kota Tua, serta pendengar dimanapun Anda berada, secara khusus yang menjadi coverage area RRI.

Langgur. Peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk memperkuat semangat persatuan, gotong royong, dan kebersamaan dalam membangun bangsa. Mari kita terus mengisi kemerdekaan dengan karya nyata, meningkatkan dedikasi, serta memberikan pelayanan terbaik demi Indonesia yang semakin maju, sejahtera, dan berdaya saing. Semoga semangat perjuangan para pahlawan senantiasa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus berkarya, menjaga persaudaraan, dan memberikan kontribusi terbaik bagi daerah, bangsa, dan negara. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om santi, santi, santi om.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Widarto Adinugroho, SHMH, Kepala Kejaksaan Negeri Virtual, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia kepada seluruh masyarakat Maluku Tenggara, Kota Tual, serta pendengar RRI dimanapun berada. Peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk memperkuat semangat persatuan gotong royong dan kebersamaan dalam membangun bangsa. Mari kita terus mengisi kemerdekaan dengan karya nyata, meningkatkan dedikasi, serta memberikan pelayanan terbaik demi Indonesia yang semakin maju, sejahtera, dan berdaya saing. Semoga semangat perjuangan para pahlawan senantiasa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus berkarya, menjaga persaudaraan, dan memberikan kontribusi terbaik bagi daerah, bangsa, dan negara. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salve. Saya, Letnan Kolonel Pasukan Firasat Amansyah, Komandan Lanud Dominikus Dumatubun, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia kepada seluruh masyarakat Maluku Tenggara, Kota Tual, serta pendengar RRI dimanapun berada. Peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk memperkuat semangat persatuan, gotong royong, dan kebersamaan dalam membangun bangsa. Mari kita terus mengisi kemerdekaan dengan karya nyata, meningkatkan dedikasi, serta memberikan pelayanan terbaik demi Indonesia yang semakin maju, sejahtera, dan berdaya saing. Semoga semangat perjuangan para pahlawan senantiasa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus berkarya, menjaga persaudaraan, dan memberikan kontribusi terbaik bagi daerah, bangsa, dan negara. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Aduh, harga cabai naik lagi, Pak.
1: Tenang, Bu. Kan kita punya apotek hidup dan dapur hidup di Pekarangan tuh.
0: Oh, iya ya, Pak. Syukur deh kalau gitu. Beruntung kita bisa manfaatkan pekarangan untuk menanam sayur, cabai, tomat, dan lain-lain.
1: Oke, baiklah, Bu.
0: Oke deh, Pak. Teman Ibu, kita petik sayur dan cabai untuk makan siang.
2: Manfaatkan pekarangan rumah. Sedikit lahan, beribu manfaat. Hemat biaya belanja. Gizi keluarga terpenuhi. Rumah jadi aset.
3: Ayo, jadi pahlawan pangan keluarga. Dukung Astacita. Wujudkan mandiri pangan dari rumah sendiri.

Saudara pendengar, memperingati detik-detik proklamasi, Polres Maluku Tenggara menggelar upacara di halaman Mapolres pagi tadi. Upacara dipimpin langsung oleh Kapolres Maluku Tenggara, AKBP Rian Suhendi, dan diikuti oleh seluruh personil. Dalam sambutannya, Kapolres menegaskan kepada para personilnya agar tidak melupakan jasa para pahlawan dan menumbuhkan rasa nasionalisme dalam momen peringatan HUT Republik Indonesia ke-81 ini. Tak lupa, Kapolres juga mengingatkan personilnya agar tetap menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di masyarakat dengan terus menjalankan tugas secara maksimal, membangun sinergi bersama masyarakat dan melindungi serta selalu merespon aduan masyarakat dengan cepat dan tepat.

Manajemen keuangan yang baik adalah strategi bagi pengembangan usaha serta bisnis UMKM. Dalam hal ini, manajemen keuangan meliputi pengaturan anggaran, pengelolaan arus kas, dan investasi yang bijaksana. Jadi, pengelolaan keuangan yang baik akan membantu UMKM dalam mengambil keputusan bisnis dan menghindari kesulitan finansial.

Saudara pendengar, memperingati HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto mendorong prajurit dan ASN TNI menjaga integritas, profesionalisme, serta kedaulatan negara. Pesan tersebut disampaikan dalam amanat yang dibacakan Kadis Komlek Kodairal 9 Kolonel Laut Muhammad Arfan Arianto pada upacara di lapangan apel Kodairal 9 Halong Ambon Senin pagi tadi. Panglima TNI menekankan kemerdekaan yang diperjuangkan para pendiri bangsa harus dijaga melalui pelaksanaan tugas secara profesional, disiplin, dan penuh tanggung jawab. Menjaga kemerdekaan, kata dia, berarti memastikan kedaulatan, keamanan, dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap terpelihara.

0: godok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

Saudara pendengar, ada perjalanan yang berakhir ketika seseorang pulang. Namun bagi Wanda Syaputra, co-founder Kawan Alam Indonesia, perjalanan ke Banda Neira justru menjadi awal dari sebuah persaudaraan. Datang membawa agenda, tanggung jawab, kamera, dan misi membuat film dokumenter, Wanda dan kawan-kawan justru pulang dengan sesuatu yang lebih besar dari sekedar hasil pekerjaan, yaitu persahabatan. Ungkapan Maluku, alih rasa beta rasa, ia rasakan melalui keramahan masyarakat Banda yang memperlakukannya seperti keluarga. Wanda bersama Aurelia Arianti Vinton, Wakil Direktur Pengabdian Masyarakat Perhimpunan Pelajar Indonesia, Dunia PPI Dunia Kawasan Amerika Eropa, hadir di Banda Neira dengan program pengabdian mereka. Kolaborasi pemuda untuk Banda Neira yang digagas PPI Dunia Kawasan Amerika Eropa bersama Kawan Alam Indonesia, dan mereka berbagi dengan masyarakat dan anak muda menyusuri alam, mendaki gunung api Banda, melakukan aksi konservasi serta memproduksi film dokumenter merawat masa depan di ujung jalur rempah. Selama berada di Banda, Wanda menyadari keberhasilan perjalanan tidak hanya diukur dari selesainya program. Ada persahabatan yang tumbuh, salah satunya dengan Ibtu Muslim Noh Renuf, Kapolsek Banda. Pertemuan yang awalnya sebatas koordinasi berkembang menjadi hubungan yang dibangun melalui kebersamaan, percakapan, perhatian, dan rasa saling percaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salve. Saya Carlos Vialli Rahantoknam, Wakil Bupati Maluku Tenggara, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia kepada seluruh masyarakat Maluku Tenggara Kota Tual serta pendengar RRI dimanapun berada. Peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk memperkuat semangat persatuan, gotong royong, kebersamaan dalam membangun bangsa. Mari kita mengisi kemerdekaan dengan karya nyata, meningkatkan dedikasi serta memberikan pelayanan terbaik untuk demi Indonesia yang semakin maju, sejahtera, dan berdaya saing. Semoga semangat perjuangan para pahlawan senantiasa menjadi inspirasi bagi kita semua dan terus berkarya, menjaga persaudaraan, dan memberikan kontribusi terbaik bagi daerah, bangsa, dan negara. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om santi, santi, santi om, namo buddhaya, salam kebajikan, salve.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebaikan, Salve. Saya Stefanus Layanan, Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tenggara, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81 kepada seluruh masyarakat Kabupaten Maluku Tenggara, Kota Tual, serta pendengar RRI dimanapun berada. Peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk memperkuat semangat persatuan, gotong royong, dan kebersamaan dalam membangun bangsa. Mari kita terus mengisi kemerdekaan dengan karya nyata, meningkatkan dedikasi serta memberikan pelayanan terbaik demi Indonesia yang semakin maju, sejahtera, dan berdaya saing. Semoga semangat perjuangan para pahlawan senantiasa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus berkarya, menjaga persaudaraan, dan memberikan kontribusi terbaik bagi daerah, bangsa, dan negara. Dirgahayu Republik Indonesia, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya masyarakat di Kepulauan Kei, Kepulauan Aru, dan Kepulauan Tanimbar yang sangat saya banggakan. Perjalanan sebuah lembaga penyiaran publik bukan hanya tentang mengudara setiap hari, tetapi juga tentang bagaimana kami berusaha berbenah, mendengar, dan menyelaraskan diri dengan denyut nadi masyarakat yang kami layani. Saat ini, dengan rasa syukur dan komitmen yang semakin kuat, saya menyampaikan sebuah tonggak sejarah baru bagi eksistensi lembaga kita. Berdasarkan penataan organisasi LPPR RI serta persetujuan resmi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, berdasarkan surat Menteri Pan RB nomor B/1066/M.KT.01/2026 tanggal 21 Juli 2026 dan peraturan Dewan Direksi LPPR RI nomor 01 tahun 2026, stasiun penyiaran LPPR RI tua secara resmi bertransformasi dan berganti nomenklatur menjadi stasiun penyiaran LPPR RI Langgur. Perubahan ini tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2005 dalam pasal 12 ayat 1 yang menyebutkan satuan penyiaran adalah penyelenggara kegiatan penyiaran RRI yang berlokasi di ibu kota negara, provinsi, kabupaten kota di mana RRI itu berada. Hal ini sekaligus menjadi dasar penyesuaian administrasi di mana Langgur merupakan ibu kota Kabupaten Maluku Tenggara. Dengan status baru ini, RRI Langgur kini resmi tercatat sebagai satuan penyiaran tipe C. Kami jajaran pimpinan dan angkasawan-angkasawati berkomitmen untuk menghadirkan jangkauan dan kualitas siaran lokal serta regional yang semakin optimal. Mulai hari ini, penyebutan resmi yang berlaku adalah LPP RRI Langgur. Nama boleh berganti, namun semangat, dedikasi, dan cinta kami kepada bumi Larvul Ngabal tidak akan pernah surut. RRI Langgur akan terus berdiri menjadi ruang publik yang terpercaya, penjaga kebangsaan, dan rumah aspirasi bagi seluruh masyarakat Kepulauan Kei dan di mana saja saudara berada. Terima kasih atas kepercayaan Anda yang terus membersamai langkah kami. Saya, Yakobus Resubun, Kepala LPP RRI Langgur. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve. Om Santi Santi Santi Om.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Saya Yakobus Resubun, Kepala LPP RRI Langgur, mengucapkan dirgahayu Republik Indonesia kepada seluruh masyarakat Maluku Tenggara, Kota Tua, serta pendengar dimanapun Anda berada, secara khusus yang menjadi coverage area RRI Langgur. Peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk memperkuat semangat persatuan, gotong royong, dan kebersamaan dalam membangun bangsa. Mari kita terus mengisi kemerdekaan dengan karya nyata, meningkatkan dedikasi, serta memberikan pelayanan terbaik demi Indonesia yang semakin maju, sejahtera, dan berdaya saing. Semoga semangat perjuangan para pahlawan senantiasa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus berkarya, menjaga persaudaraan, dan memberikan kontribusi terbaik bagi daerah, bangsa, dan negara. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om santi, santi, santi om.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Widarto Adinugroho, SHMH, Kepala Kejaksaan Negeri Virtual, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia kepada seluruh masyarakat Maluku Tenggara, Kota Tual, serta pendengar RRI dimanapun berada. Peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk memperkuat semangat persatuan gotong royong dan kebersamaan dalam membangun bangsa. Mari kita terus mengisi kemerdekaan dengan karya nyata, meningkatkan dedikasi, serta memberikan pelayanan terbaik demi Indonesia yang semakin maju, sejahtera, dan berdaya saing. Semoga semangat perjuangan para pahlawan senantiasa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus berkarya, menjaga persaudaraan, dan memberikan kontribusi terbaik bagi daerah, bangsa, dan negara. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salve. Saya, Letnan Kolonel Pasukan Firasat Amansyah, Komandan Lanud Dominikus Dumatubun, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia kepada seluruh masyarakat Maluku Tenggara, Kota Tual, serta pendengar RRI dimanapun berada. Peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk memperkuat semangat persatuan, gotong royong, dan kebersamaan dalam membangun bangsa. Mari kita terus mengisi kemerdekaan dengan karya nyata, meningkatkan dedikasi, serta memberikan pelayanan terbaik demi Indonesia yang semakin maju, sejahtera, dan berdaya saing. Semoga semangat perjuangan para pahlawan senantiasa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus berkarya, menjaga persaudaraan, dan memberikan kontribusi terbaik bagi daerah, bangsa, dan negara. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026 mengusung tema resmi Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tema ini merefleksikan ikhtiar kolektif bangsa untuk memperkuat kemandirian, mewujudkan keadilan sosial yang nyata, serta pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna tema HUT RI ke-81, kedaulatan menunjukkan tekad bangsa Indonesia untuk mandiri, berdaulat secara politik dan ekonomi, serta bebas dari intervensi asing. Keadilan menekankan pentingnya pembagian hak dan keadilan sosial yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat di berbagai daerah. Kemakmuran menjadi tujuan akhir pembangunan nasional agar kesejahteraan dapat dirasakan secara nyata oleh setiap warga negara. Filosofi logo HUT RI ke-81, bentuk angka 81 digambarkan melalui garis-garis yang saling terhubung erat yang menyimbolkan semangat persatuan yang kuat dan kesinambungan perjuangan bangsa. Motif tradisional Nusantara, elemen visual dalam logo terinspirasi dari kekayaan ragam budaya Indonesia, menandakan bahwa keberagaman adalah pilar utama kekuatan nasional. Semangat kolektif menggambarkan sinergi kerjasama dan gerak langkah yang selaras dari seluruh elemen masyarakat untuk membawa Indonesia maju.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Saudara pendengar, memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia hari ini, para pedagang Pasar Arumbai Mardika Ambon turut memeriahkan suasana dengan mengikuti berbagai perlombaan. Kegiatan berlangsung meriah dengan melibatkan pedagang dan masyarakat yang berada di lingkungan pasar. Berbagai perlombaan digelar dengan nuansa khas perayaan kemerdekaan. Para peserta terlihat antusias mengikuti setiap perlombaan, mengenakan pakaian bernuansa merah putih serta berbagai aksesoris yang menambah semarak kegiatan. Suasana semakin meriah ketika pedagang dan peserta saling memberikan dukungan selama perlombaan berlangsung. Tidak hanya menjadi ajang hiburan, kegiatan ini juga menjadi kesempatan bagi para pedagang untuk sejenak melepas kesibukan berdagang. Kebersamaan terlihat dari keterlibatan pedagang, keluarga, hingga masyarakat yang berada di sekitar pasar. Mereka berbaur dan menikmati rangkaian kegiatan dalam suasana penuh kegembiraan dan kekeluargaan.

0: Ele, ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
1: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
0: Ah, sok suci kamu, teh.
1: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
0: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
1: Rejeki kumaha. Ini dompet, teh, ada identitasnya. Haram.
0: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
1: Lebih baik lapar, Kang.
2: Hidup jadi lebih bermakna, dimulai dari sebuah kejujuran.

Saudara pendengar, Yayasan Sahabat Prestasi Internasional Indonesia menjadi salah satu wadah yang memberikan ruang bagi anak-anak dan generasi muda untuk mengembangkan potensi, bakat, serta prestasi di berbagai bidang. Hal tersebut disampaikan Chairman Yayasan Sahabat Prestasi Internasional Indonesia, Angga Prihandoko, dalam acara Bincang Asik Pro 2 RRI Ambon 13 Agustus kemarin. Dalam obrolan tersebut, Angga menjelaskan bahwa Yayasan Sahabat Prestasi Internasional Indonesia hadir sebagai wadah bagi masyarakat, khususnya anak dan generasi muda, untuk mendapatkan pengalaman, mengasah kepercayaan diri, sekaligus membuka kesempatan berprestasi hingga ke tingkat nasional dan internasional. Salah satu program yang dapat diikuti oleh Grand Runway Indonesia yang memberikan kesempatan kepada peserta untuk menunjukkan kemampuan di bidang modeling dan penampilan di atas panggung. Selain itu, terdapat Grand Model Indonesia yang menawarkan berbagai kategori kompetisi bagi peserta dengan rentang usia yang cukup luas.

Pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya masyarakat di Kepulauan Kei, Kepulauan Aru, dan Kepulauan Tanimbar yang sangat saya banggakan. Perjalanan sebuah lembaga penyiaran publik bukan hanya tentang mengudara setiap hari, tetapi juga tentang bagaimana kami berusaha berbenah, mendengar, dan menyelaraskan diri dengan denyut nadi masyarakat yang kami layani. Saat ini, dengan rasa syukur dan komitmen yang semakin kuat, saya menyampaikan sebuah tonggak sejarah baru bagi eksistensi lembaga kita. Berdasarkan penataan organisasi LPPR RI, serta persetujuan resmi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, berdasarkan Surat Menteri Pan-RB nomor B/1066/MTKT/01/2026 tanggal 21 Juli 2026 dan Peraturan Dewan Direksi LPPR RI nomor 01 tahun 2026, stasiun penyiaran LPPR RI tua secara resmi bertransformasi dan berganti nomenklatur menjadi stasiun penyiaran LPP RRI Langgur. Perubahan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 dalam Pasal 12 Ayat 1 yang menyebutkan satuan penyiaran adalah penyelenggara kegiatan penyiaran RRI yang berlokasi di ibu kota negara, provinsi, kabupaten kota di mana RRI itu berada. Hal ini sekaligus menjadi dasar penyesuaian administrasi di mana Langgur merupakan ibu kota Kabupaten Maluku Tenggara. Dengan status baru ini, RRI Langgur kini resmi tercatat sebagai satuan penyiaran PPC. Kami jajaran pimpinan dan angkasawan-angkasawati berkomitmen untuk menghadirkan jangkauan dan kualitas siaran lokal serta regional yang semakin optimal. Mulai hari ini, penyebutan resmi yang berlaku adalah LPP RRI Langgur. Nama boleh berganti, namun semangat, dedikasi, dan cinta kami kepada bumi Larvul Ngabal tidak akan pernah surut. RRI Langgur akan terus berdiri menjadi ruang publik yang terpercaya, penjaga kebangsaan, dan rumah aspirasi bagi seluruh masyarakat Kepulauan Kei dan di mana saja saudara berada. Terima kasih atas kepercayaan Anda yang terus membersamai langkah kami. Saya, Yakobus Resubun, Kepala LPP RRI Langgur. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve. Om Santi Santi Santi Om.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Sasyastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salve, saya AKBP Rian Suendi SPT SIK, Kapolres Maluku Tenggara, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia kepada seluruh masyarakat Maluku Tenggara, Kota Tual, serta pendengar RRI dimanapun berada. Peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk memperkuat semangat persatuan, gotong royong, dan kebersamaan dalam membangun bangsa. Mari kita terus mengisi kemerdekaan dengan karya nyata, meningkatkan dedikasi, serta memberikan pelayanan terbaik demi Indonesia yang semakin maju, sejahtera, dan berdaya saing. Semoga semangat perjuangan para pahlawan senantiasa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus berkarya, menjaga persaudaraan, dan memberikan kontribusi terbaik bagi daerah, bangsa, dan negara. Dirgahayu Republik Indonesia, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Sasyastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salve.

0: Baik, saudara pendengar, saatnya kini kami ajak Anda, kita menuju lapangan upacara di kantor Bupati Maluku Tenggara untuk mengikuti upacara penurunan bendera peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81.
1: Jabatan Densus Biro Teknis Intel bertindak selaku Danten Paskibra bahwa Axel Marcelino Arunwarin asal sekolah SMA Seminari Santo Yudas Tadeus bertindak selaku Danten Kelompok 8 bahwa Lafren Jordan Renlarin asal sekolah SMA Negeri 2 Maluku Tenggara bertindak selaku penggerak bendera bahwa Wilang Penggama Tunianan asal sekolah SMK Sila 5 Santa Yosef Langgor bertindak selaku pembentang bendera nama Yudita Kelvin Himalaya asal sekolah SMA Seminari Santo Yudas Tadeus Langgor. Adapun yang bertindak selaku pembawa baki di penurunan hari ini Buthelat Manli Lawayer asal sekolah SMK Kesehatan Langgor, putri dari Bapak Daud Barnabas Lawayer dan Ibu Anita Tamba. Pekerjaan ayah karyawan swasta, pekerjaan ibu guru. Bertindak selaku pengapit bendera Rizky Aka Prima Riyade, pangkat Sersan 2 Satuan Lanus Komunikus Tumatubun dan Cornelis Rahabat, pangkat Brigadir Polisi Satuan Polres Maluku Tenggara. Bertindak selaku perwira upacara Kapten Laut S. Sigit Marsetia, jabatan K. Akun Lanal Tuan. Undangan dimohon berdiri.

langkah sebelum kali kedua lah.

0: Wakil Bupati Maluku Tenggara selaku Inspektur Upacara memasuki lapangan upacara. Pasukan disiapkan.
1: Siap! Ngak!
0: Menghormatan kepada Inspektur Upacara.
1: Kepada Inspektur Upacara, hormat senjata! Tegak senjata!
0: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.

0: দর্শনাতন পরিদর্শন নিরাপদ।
1: Maju!

Hello, Kanan! Jalan!

Это пан! Рок! Анте! Hadap kiri! Rock! Rock! Senjata!

Pundak kiri, senjata! Hadap kanan!

Belok kanan, langkah tegap, maju!

判定！ランク！ガッ！ 三者対！

0: Penghormatan kepada Sang Hyang Adipati oleh Komandan Upacara.
1: Kepada Sang Merah Putih, hormat senjata.

Pundak kiri, senjata! Trak! Tutup formasi, langkah tegap, maju!

Belok kiri, langkah tegap, maju!

Hello, get in!

判定。バン。ハドカラー。

undang kiri senjata. Hadap kiri.

2 kali belok kanan, langkah tegap, maju.

Langkah tegap maju. Jalan. Belok kiri.

Lepas sanggur. Oh.

mendengar disilakan duduk kembali. Laporan komandan upacara kepada inspektur upacara.

0: upacara penurunan bendera Sang Merah Putih telah dilaksanakan. Laporan selesai.
1: Terima kasih. Bubarkan.
0: Bubarkan!

0: Penghormatan kepada Inspektur Upacara.
1: Kepada Inspektur Upacara, hormat senjata.

0: Tegak, senjata! Pas!
1: Inspektur upacara berkara meratakan nomor upacara dan bergabung dengan tamu undangan.
2: Upacara penurunan bendera Sang Merah Putih telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kubarkan.
1: Upacara selesai. Kebetulan upacara penurunan lapangan upacara
0: para komandan pasukan yang berpedang, sarungkan pedang. Gerak. Seluruhnya istirahat di tempat. Gerak.
1: Kepada pasukan pasukan, silakan untuk mengambil kontak di lapangan upacara. Sekali lagi kepada pasukan untuk dapat mengambil tempat di lapangan upacara. Sekali lagi kepada adik-adik pas kamera, kami silakan untuk dapat mengambil tempat di lapangan upacara.
0: Pasukan, siap!

0: Siap. Siap, Sid.
1: Itu dan siap pagi. Cuma panggil ke sini aja. Siap. Dan pagi.
2: Siap. Pendengar dan pemirsa RRI siap. Langgur, saat siap. Ini kami sedang berada siap. Di lapangan upacara kantor Bupati siap. Maluku Tenggara. Siap. Dan baru saja telah usai dilaksanakan siap. Upacara penutupan
0: siap. Siap.
2: Penurunan bendera merah putih dalam rangka HUT ke-81 siap. Republik Indonesia. Dan saat ini terlihat di belakang saya Bapak Bupati Maluku Tenggara beserta jajaran Forkopimda dan Wakil Bupati beserta Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tenggara tengah memberikan apresiasi kepada para pengibar, kepada pasukan pengibar bendera merah putih pada sore hari ini. Baiklah, setelah acara selesai, maka usai sudah kegiatan pada hari ini, yakni memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81. Dari lapangan upacara kantor Bupati Maluku Tenggara, saya Irina Hari Cahyani bersama tim dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.
3: Ya, saudara pendengar, demikian tadi siaran langsung upacara penurunan bendera dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Dan saudara, kaum muslimin dan muslimat, selanjutnya kami ajak Anda mengikuti tarhim dan kumandang azan maghrib.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Pimpinan serta angkasawan

Pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya masyarakat di Kepulauan K, Kepulauan Aru, dan Kepulauan Tanimbar yang sangat saya banggakan. Perjalanan sebuah lembaga penyiaran publik bukan hanya tentang mengudara setiap hari, tetapi juga tentang bagaimana kami berusaha berbenah, mendengar, dan menyelaraskan diri dengan denyut nadi masyarakat yang kami layani. Saat ini, dengan rasa syukur dan komitmen yang semakin kuat, saya menyampaikan sebuah tonggak sejarah baru bagi eksistensi lembaga kita. Berdasarkan penataan organisasi LPPR RI, serta persetujuan resmi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, berdasarkan Surat Menteri Pan-RB nomor B/1066/M.KT.01/2026 tanggal 21 Juli 2026 dan Peraturan Dewan Direksi LPPR RI nomor 01 tahun 2026, stasiun penyiaran LPPR RI Tuan secara resmi bertransformasi dan berganti nomenklatur menjadi stasiun penyiaran LPP RRI Langgur. Perubahan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 dalam Pasal 12 Ayat 1 yang menyebutkan satuan penyiaran adalah penyelenggara kegiatan penyiaran RRI yang berlokasi di ibu kota negara, provinsi, kabupaten kota di mana RRI itu berada. Hal ini sekaligus menjadi dasar penyesuaian administrasi di mana Langgur merupakan ibu kota Kabupaten Maluku Tenggara. Dengan status baru ini, RRI Langgur kini resmi tercatat sebagai satuan penyiaran TPC. Kami jajaran pimpinan dan angkasawan-angkasawati berkomitmen untuk menghadirkan jangkauan dan kualitas siaran lokal serta regional yang semakin optimal. Mulai hari ini, penyebutan resmi yang berlaku adalah LPP RRI Langgur. Nama boleh berganti, namun semangat, dedikasi, dan cinta kami kepada bumi Larvul Ngabal tidak akan pernah surut. RRI Langgur akan terus berdiri menjadi ruang publik yang terpercaya, penjaga kebangsaan, dan rumah aspirasi bagi seluruh masyarakat Kepulauan K dan di mana saja saudara berada. Terima kasih atas kepercayaan Anda yang terus membersamai langkah kami. Saya, Yakobus Resubun, Kepala LPP RRI Langgur, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve. Om Santi Santi Santi Om.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salve. Saya, Letnan Kolonel Pasukan Firasat Amansyah, Komandan Lanud Dominikus Dumatubun, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia kepada seluruh masyarakat Maluku Tenggara, Kota Tual, serta pendengar RRI dimanapun berada. Peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk memperkuat semangat persatuan, gotong royong, dan kebersamaan dalam membangun bangsa. Mari kita terus mengisi kemerdekaan dengan karya nyata, meningkatkan dedikasi, serta memberikan pelayanan terbaik demi Indonesia yang semakin maju, sejahtera, dan berdaya saing. Semoga semangat perjuangan para pahlawan senantiasa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus berkarya, menjaga persaudaraan, dan memberikan kontribusi terbaik bagi daerah, bangsa, dan negara. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Merencanakan anggaran bulanan adalah salah satu cara investasi untuk yang harus dilakukan. Mulailah dengan membuat daftar semua kebutuhan dan pengeluaran bulanan. Lalu identifikasi bagian mana yang dapat kita optimalkan agar nominalnya tidak terlalu besar. Alokasikan 10-20% pendapatan untuk berinvestasi. Dengan begitu, kita akan lebih mudah berinvestasi secara konsisten. Selain itu, pastikan untuk menyisihkan dana darurat agar tidak perlu menarik investasi saat menghadapi situasi tidak terduga. Perencanaan anggaran bulanan yang baik memungkinkan kita untuk melakukan investasi tanpa mengorbankan kebutuhan sehari-hari.

0: menghadirkan perilaku hidup dan sehat.
1: Aksi eksklusif 6 bulan.
0: Nyaman lingkungan dan sanitasi.
1: Guna tumbuh kembang balita.
0: Aktif minum vitamin secara rutin dan teratur.
1: Periksa kehamilan, upayakan konsumsi protein hewani.
2: Peran dan motivasi ibu dalam pencegahan stunting pada balita sangat penting untuk diperhatikan.

Saudara pendengar, Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Langkur di 103,6 MHz dan kini saatnya kami ajak Anda, saudara, kita jelang penyampaian warta berita Radio Republik Indonesia Langkur.

0: Kita ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Tua.
1: Upacara memperingati HUT Proklamasi Kemerdekaan RI ke-81 berlangsung hikmat Senin pagi. Pemerintah Kota Tual memberikan penghargaan kepada TNI Angkatan Laut Kodairal 9 pada peringatan HUT Proklamasi RI tahun 2026. Saudara, itulah topik utama Warta Berita malam ini edisi Senin 17 Agustus 2026 yang kami rangkai dengan sejumlah berita aktual lainnya. Bersama saya, Tobi Rangkuratat, inilah Warta Berita selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara menggelar upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di lapangan upacara kantor Bupati Maluku Tenggara Senin pagi. Upacara dipimpin langsung oleh Bupati Maluku Tenggara Muhammad Tahir Hanubun selaku inspektur upacara dan diikuti unsur Forkopimda, TNI Polri, aparatur sipil negara, pelajar serta masyarakat. Jalannya upacara berlangsung hikmat. Bertindak sebagai komandan upacara, Kapten Laut PM Endang Kuswara yang menjabat kepala urusan penyidikan Denpom Lanal Tual, sementara perwira upacara dipercayakan kepada Kapten Laut Sigit Marsetia dan komandan Kompi Paskibra dijabat Letda Laut Kesehatan Mirsa Ahmad Gustian dari Lanal Tual. Prosesi pengibaran Sang Merah Putih menjadi puncak pelaksanaan upacara. Pasukan pengibar bendera dipimpin Danton Paskibra Axel Marcelino Renwarin, siswa SMA Seminari Langgur. Adapun petugas pembawa baki Nur Safina Asara Johar dari SMA Negeri 2 Maluku Tenggara. Penggerek bendera William Panggama Tunianan dari SMK Siwa 5 Santo Yosep Langgur dan pembentang bendera Yudito Kelvin Himalaya dari SMA Seminari Santo Yudas Tadeus Langgur. Pengawalan bendera dilakukan oleh Sersan 2 Abdul Kadir Yamko dari Kodim 1503 Tual dan Sersan 2 Antonius Umbu Sogara dari Lanal Tual. Sementara itu, teks proklamasi dibacakan Ketua DPRD Maluku Tenggara Stepanus Layanan dan doa dipimpin Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tenggara. Usai upacara, Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara menyerahkan remisi kepada 93 warga binaan pemasyarakatan. Selain itu, penghargaan Satya Lencana Karya Satya juga diberikan kepada 73 aparatur sipil negara atas pengabdian mereka kepada negara. Rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia kemudian dilanjutkan dengan siara dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Rudi Rajaya sebagai bentuk penghormatan kepada jasa para pahlawan bangsa. Pemerintah Kota Tual memberikan penghargaan kepada TNI Angkatan Laut Kodairal 9 Tual atas upaya maksimal memberantas peredaran miras tradisional Sopi di Bumi Maren. Selengkapnya dilaporkan Ibnu Rahareng.
2: TNI Angkatan Laut Kodairal 9 Tual terus memperkuat upaya pemberantasan peredaran minuman keras tradisional Sopi di Kota Tual. Langkah tersebut mendapat apresiasi dari pemerintah Kota Tual karena dinilai terus mendukung terciptanya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif. Komandan TNI Angkatan Laut Kodairal 9 Tual Kolonel Laut Pelaut Muhammad Ahnaf menanggapi apresiasi pemerintah Kota Tual pada upacara peringatan detik-detik proklamasi 17 Agustus 2026 di lapangan Lodar L Kota Tual mengatakan pemberantasan minuman keras merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawab TNI Angkatan Laut sebagai penegak hukum di laut. Menurutnya, upaya tersebut juga dilakukan untuk membantu pemerintah daerah dalam mengatasi berbagai penyakit masyarakat yang dapat mengganggu keamanan serta menghambat pembangunan daerah. Ia menegaskan, operasi pemberantasan peredaran miras akan terus ditingkatkan secara berkelanjutan.
3: Merupakan tugas dan tanggung jawab kami sebagai penegak hukum di laut. Jadi kita berusaha membantu pemerintah daerah untuk membasmi penyakit-penyakit masyarakat, salah satunya miras ini, sehingga supaya masyarakat Tual ini lebih fokus dalam membangun kota Tual. Kita akan terus meningkatkan operasi, akan kita lakukan terus pembersihan yang seperti yang sudah kita lakukan ini.
2: Sementara itu, Wakil Wali Kota Tual Amir Rumra pada kesempatan sama memberikan apresiasi terhadap langkah TNI Angkatan Laut dalam menertibkan peredaran minuman beralkohol khususnya Shopee yang dijual secara sembarangan di wilayah Kota Tual. Amir menilai peredaran minuman beralkohol menjadi salah satu faktor yang dapat memicu gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di sejumlah titik. Karena itu, ia berharap kolaborasi antara TNI Angkatan Laut dan pemerintah Kota Tual terus diperkuat sebagai langkah pencegahan.
4: Apresiasi terhadap pemberantasan Shopee ya, itu sangat penting karena memang kita harapkan situasi kondisi Kaptimas dan keamanan kita di Kota Tual, salah satunya juga akibat karena minuman beralkohol. Oleh karena itu apresiasi karena memang kemarin tidak salah berapa tahun lalu juga sama, kita kemarin ketika danlan yang lama juga ketika kita melakukan ini di muka danlanan, dan berarti hari ini sehingga apresiasi dalam rangka untuk pencegahan ya. Kita kepentingan terhadap penjualan minuman beralkohol yang ada di Kota Tual yang sembarangan, sehingga situasi kondisi Kaptimas keamanan kita yang terjadi karena situasi berapa titik itu akibat karena itu.
2: Amir Rumra menambahkan penertiban peredaran minuman beralkohol bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat tetapi membutuhkan dukungan dan kolaborasi seluruh pihak. Wakil Wali Kota berharap sinergi tersebut dapat menjaga keamanan Kota Tual terlebih menjelang dan dalam momentum peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Menurutnya, kondisi keamanan yang aman dan terkendali sejalan dengan semangat pemerintah Kota Tual melalui jargon MAREN, yakni membangun daerah secara bersama-sama menuju Kota Tual yang maju dan aman.
1: Masyarakat Ohoy Tamengil, Kecamatan Kayu Besar, Kabupaten Maluku Tenggara menunjukkan partisipasi penuh dalam memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Berbagai lomba disiapkan dengan melibatkan anak-anak, pemuda, orang dewasa hingga seluruh unsur masyarakat. Kepala Ohoy Tamengil, Gani Rahanar mengatakan sejumlah mata lomba yang dilaksanakan antara lain lari karung, makan kerupuk untuk anak-anak dan orang dewasa, masukkan paku ke dalam botol, serta pancing botol. Selain itu, masyarakat juga mengikuti senam anak sehat Indonesia, tarik tambang, bola voli, dan gerak jalan indah yang melibatkan pemuda serta karang taruna.
5: Untuk kegiatan menjelang HUT RI ke-81 ini, partisipasi penuh dari masyarakat untuk hampir semua mata lomba dilombakan. Terdiri dari lari karung, makan kerupuk anak-anak SD, orang dewasa, terus tambah dengan isi paku di botol atau pancing botol, senam anak sehat Indonesia, lalu tarik tambang, volleyball, gerak jalan indah, itu dilibatkan semua unsur yang ada. Jadi pemuda, karang taruna.
1: Rahanar menjelaskan, masyarakat juga berinisiatif menambahkan sejumlah perlombaan di luar jadwal yang telah ditentukan, salah satunya Lomba Dayung Sampan. Penambahan berbagai kegiatan tersebut dilakukan untuk meningkatkan semarak perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, sekaligus memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi. Menurutnya, masyarakat mengusulkan agar perlombaan dilaksanakan setiap hari mulai 10 hingga 21 Agustus 2026. Dengan demikian, seluruh jenis perlombaan dapat dilaksanakan secara bertahap dan ditutup dengan Lomba Senam Sehat Anak Indonesia pada 21 Agustus 2026.
5: Untuk memeriahkan HUT RI ke-81 ini di Ohoy Tamangiluten, Kayu Besar Selatan, itu semua mata lomba yang sudah dijadwalkan itu dilaksanakan. Terdiri dari yang saya sebutkan tadi. Terus tambahan-tambahan lain seperti dayung sampan, terus volleyball yang memang tidak ada di jadwal tapi dilombakan semua. Untuk semaraknya 17 Agustus tahun 2026 ini, masyarakat antusias untuk mengikuti semua kegiatan itu.
1: Seluruh peserta yang mengikuti berbagai perlombaan akan mendapatkan hadiah hiburan sebagai bentuk apresiasi atas partisipasi masyarakat. Gani berharap rangkaian kegiatan tersebut dapat semakin mempererat kebersamaan dan meningkatkan antusiasme masyarakat dalam memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Kabupaten Maluku Tenggara. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara menggelar upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di lapangan upacara kantor Bupati Maluku Tenggara Senin pagi. Berlangsung hikmat dipimpin langsung Bupati Maluku Tenggara Muhammad Tahir Hanubun selaku Inspektur Upacara didampingi Wakil Bupati Sekretaris Daerah, Ketua dan Anggota DPRD, Forkopimda, Pimpinan OPD, Jajaran TNI, Polri, ASN, Pelajar, Organisasi Kemasyarakatan, serta ribuan masyarakat yang memadati lapangan upacara. Usai upacara, Bupati Hanubun mengajak seluruh masyarakat Maluku Tenggara untuk semakin dewasa dalam menyikapi berbagai dinamika dan terus mengisi kemerdekaan melalui kerja nyata yang bermanfaat bagi daerah dan masyarakat. Sekaligus menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang turut memeriahkan HUT ke-81 kemerdekaan RI dengan berbagai kegiatan sederhana namun tetap penuh semangat kebersamaan baik di Langgur maupun di berbagai wilayah Kepulauan Kei. Dalam upacara tersebut, Paskibra yang diberikan amanah dalam menunaikan tugas mulia ini menjalankannya secara maksimal sesuai pemantapan yang dilakukan oleh para pelatih Paskibra Maluku Tenggara tahun 2026. Dalam susunan acara peringatan detik-detik proklamasi, Ketua DPRD Maluku Tenggara Stepanus Layanan membacakan teks proklamasi sebagai naskah pernyataan resmi bangsa Indonesia yang dibacakan oleh Insinyur Soekarno didampingi Dr. Randus Muhammad Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jakarta, di mana naskah ini menandai lahirnya negara Republik Indonesia dan berakhirnya masa penjajahan.
6: Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945.

0: Kantor Kementerian Agama Maluku Tenggara Ahmad Raharusun diikuti peserta upacara diantaranya 1 SST Brimob Yon C Polda Maluku, 1 SST Yonif 735 Nawasena, 1 SST Lanut Dominikus Dumatubun Langgur, 1 SST Lanal Tual, 1 SST Polres Maluku Tenggara, 1 SST Kodim 1503 Tual, 1 SST Perwakilan Pelajar, 1 SST Perwakilan ASN Lingkup Pemda Maluku Tenggara, dan kelompok Aubade yang dilebur dari SMU SMK Sekota Langgur, Marching Band dan Marching Band SMA Seminari Santo Yudas Tadeus Langgur, dan tamu undangan lainnya. Apel kehormatan dan renungan suci dalam rangka peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia berlangsung aman dan lancar Minggu malam. Upacara ini berlangsung di TMP Rudi Rajaya Langgur, dipimpin Inspektur Upacara Kapolres Maluku Tenggara AKBP Rian Suhendi. Dalam naskah ikrar dan penghormatan menegaskan usia kemerdekaan ke-81 tahun bangsa Indonesia dan penghormatan para pahlawan kusuma bangsa yang telah gugur demi kemerdekaan dan kehormatan bangsa dapat mengilhami seluruh generasi bangsa pada pengabdian kepada rakyat, bangsa dan negara lewat kemerdekaan untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa untuk memajukan rakyat yang berkeadilan. Menurutnya, jiwa dan semangat perjuangan para pahlawan hendaknya mampu diteladani putra-putri bangsa untuk membangun bangsa mencapai kejayaan bumi pertiwi dan meminta bangsa Indonesia selalu dilindungi Tuhan Yang Maha Esa agar tetap aman dan sejahtera.
1: Bimbingan kami dan bagian pengabdian dan perbuatan yang bermanfaat bagi masyarakat bangsa. Semoga negara kesatuan Republik Indonesia senantiasa berada dalam lindungan yang terhormat. Semoga semangat kita para pahlawan senantiasa menjadi teladan bagi kami dan generasi penerus bangsa. Langgur, 11 Agustus 2006, pukul 00:00 waktu Indonesia Timur. Nama yang hadir dalam upacara kami, Inspektur Upacara Polres Maluku Tenggara.
0: Dalam upacara ini, selaku Komandan Upacara, Ibda Ferdinand Tamaela, Perwira Upacara AKP Patricius Renyan, Pembawa Acara Bribtu Indriani, Bribda Imran Maulana, Bribda Fahrulan Syah Umagapit, Pengawal Tugu, Bribda Ronald Arter Anjawaila, Bribda Michael A. Pirsou, dan pembawa doa Kepala Kemenag Maluku Tenggara Ahmad Raharusun. SMK Kasih Teresia Bombay, Kecamatan Kayu Besar, Kabupaten Maluku Tenggara untuk pertama kalinya melaksanakan upacara bendera dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia Senin 17 Agustus 2026. Upacara perdana tersebut dilaksanakan di gedung sekolah yang baru selesai dibangun. Selengkapnya dilaporkan reporter Resti Febrianti.
2: SMK Kasih Teresia Bombay, Kecamatan Kayu Besar, Kabupaten Maluku Tenggara, untuk pertama kalinya melaksanakan upacara bendera dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Senin 17 Agustus 2026. Upacara perdana tersebut dilaksanakan di gedung sekolah yang baru selesai dibangun. Kepala Sekolah SMK Kasih Teresia Bombay, Agrapina Sangur, menyampaikan rasa syukur karena sekolah yang dipimpinnya dapat melaksanakan upacara kemerdekaan di gedung baru. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang telah menunjuk SMK Kasih Teresia Bombay sebagai salah satu sekolah penerima dana revitalisasi.
3: Pada hari ini, puji Tuhan, sejak 5 tahun berdirinya SMK Kasih Teresia, pada akhirnya kami perdana melakukan upacara bendera merayakan kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di lokasi gedung baru SMK Kasih Teresia. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih atas berkat yang sudah diberikan. Puji Tuhan, kami bisa melaksanakan upacara perdana di lokasi SMK Kasih Teresia hari ini. Kami juga berterima kasih kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan dan menengah.
2: Agrapina Sanggur juga mengapresiasi dukungan Kodam Maluku turut membantu proses pembangunan gedung sekolah tersebut. Menurutnya pembangunan fasilitas baru ini menjadi sebuah langkah penting dalam mendukung kegiatan pendidikan dan memberikan lingkungan belajar yang lebih baik bagi para siswa dan guru. Sementara itu Ketua Yayasan Kasih Antonius Maluku Tenggara sekaligus pendiri SMK Kasih Teresia Bombay Amun Faudngil mengaku bangga karena memperingati HUT kemerdekaan RI dapat dilaksanakan

0: dilaksanakan untuk pertama kalinya di gedung sekolah baru. Momentum tersebut dinilai menjadi sejarah penting bagi perkembangan SMK Kasih Teresia Bombay.
1: Harapan kami dengan pelaksanaan secara mandiri dan perdana ini dapat memotivasi para siswa dan semua pihak dalam hal melaksanakan pembelajaran yang baik, melaksanakan kegiatan belajar mereka, menggapai cita-cita dengan baik. Kami juga berterima kasih kepada semua pihak dalam hal ini Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah kerjasama dengan TNI Angkatan Darat, satu dari 7 sekolah yang mendapatkan pilot project revitalisasi SMK. Harapannya gedung sekolah ini menjadi wadah, menjadi rumah kedua bagi semua pihak.
0: Fortnil berharap keberadaan gedung baru dapat semakin memotivasi para siswa dan tenaga pengajar dalam melaksanakan proses pembelajaran dengan baik. Dengan fasilitas yang lebih memadai, para siswa diharapkan dapat belajar dengan nyaman, bahagia, serta terus berusaha menggapai cita-cita mereka. Ia menambahkan gedung baru tersebut diharapkan tidak hanya menjadi tempat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar, tetapi juga menjadi wadah dan rumah kedua bagi para siswa maupun guru. Dengan demikian, seluruh warga sekolah dapat menciptakan suasana pendidikan yang nyaman, aman, dan mendukung kemajuan SMK Kasih Teresia Bombay. Dari Langgur, Resi Febrianti melaporkan.
2: Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Tual memberikan remisi atau pengurangan masa tahanan kepada 93 warga binaan di momen peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-81 tahun 2026. Hal ini disampaikan Kepala Lapas Nurholis Nur usai upacara peringatan detik-detik kemerdekaan di kantor Bupati Maluku Tenggara. Dikatakan 93 warga binaan yang menerima remisi telah diajukan usai dinilai lewat pertimbangan ketat pihaknya. Selain itu, 93 warga binaan ini mendapatkan pengurangan masa tahanan sebagai hak mereka. Remisi ini termasuk remisi susulan dan remisi khusus.
3: Pemberian remisi 17 Agustus itu berjumlah sebanyak 93 orang karena mereka sudah memenuhi syarat untuk mendapatkan remisi. Jadi kita sudah sesuai aturan untuk pemberian remisi di tahun 2026, dan pemberian remisi 17 Agustus yang perwakilannya itu sebanyak 7 orang yang hadiri di kantor Bupati Maluku Tenggara, diberikan kepada langsung para Pak Bupati Maluku Tenggara.
2: Selain remisi bagi 93 warga binaan, Lapas Kelas 2B Tual juga mengusulkan pemberian amnesti atau pengampunan atau penghapusan hukuman yang diberikan oleh Presiden kepada seseorang atau sekelompok orang yang telah melakukan tindak pidana tertentu terhadap 6 warga binaan yang menjalani masa tahanan di Langgur, namun masih menunggu jawaban dari kementerian akan keputusan Presiden atas usulan tersebut. Di tengah semarak peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Bupati Maluku Tenggara Muhammad Tahir Hanubun menitipkan pesan moral kepada masyarakat agar tidak mudah terpecah oleh berbagai persoalan yang muncul dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut Bupati, kemerdekaan yang telah dinikmati selama 81 tahun seharusnya menjadi momentum bagi masyarakat untuk semakin dewasa, bijak, dan mengutamakan persatuan dalam menghadapi berbagai perbedaan maupun tantangan pembangunan. Pesan itu disampaikan kepada awak media usai upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di lapangan upacara kantor Bupati Langgur Senin pagi. Bupati mengatakan semangat kemerdekaan bukan hanya diwujudkan melalui upacara dan berbagai perlombaan, tetapi juga melalui kemampuan masyarakat menjaga kebersamaan dan menghargai perbedaan. Karena itu ia mengapresiasi antusiasme warga Maluku Tenggara yang merayakan HUT RI hingga ke wilayah-wilayah kepulauan, mulai dari Kei Besar, Kei Kecil, Urpulau, Warbal, hingga Tanimbar Kei.
4: Peringatan HUT ke yang 81 ini seharusnya kita semakin hari semakin dewasa dalam menyikapi berbagai hal yang terjadi. Dan khusus untuk masyarakat Maluku Tenggara, saya menyampaikan banyak terima kasih semua dukungan dalam rangka peringatan HUT yang ke-81 ini. Kalau saya boleh bilang itu luar biasa, karena mulai dari Kei Besar sampai Kei Kecil sampai ke pulau-pulau, mereka merayakan dengan sesederhana mungkin. Tetapi yang penting adalah mereka ingat bahwa 81 tahun yang lalu Indonesia lahir ditetapkan. Jadi
2: Meski dirayakan dengan sederhana, peringatan kemerdekaan di berbagai pulau tetap berlangsung meriah. Ini menjadi bukti masyarakat masih menaruh kecintaan yang besar terhadap bangsa dan negara Indonesia. Bupati menilai semangat kebersamaan terlihat dalam berbagai kegiatan yang digelar masyarakat, mulai dari pertandingan voli, tarik tambang, makan kerupuk, hingga aneka lomba rakyat lainnya yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Kegiatan-kegiatan tersebut bukan sekedar hiburan, melainkan ruang yang mempererat hubungan sosial dan memperkuat rasa persaudaraan antara warga. Diharapkan semangat persatuan yang tumbuh selama peringatan kemerdekaan dapat terus dipelihara sebagai modal sosial untuk mendukung pembangunan daerah. Berbagai tantangan yang dihadapi Maluku Tenggara hanya dapat diatasi apabila masyarakat tetap menjunjung nilai ain-ain, memperkuat persaudaraan, dan menjaga semangat gotong royong. Warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Langgur, di relay Radio Republik Indonesia Saumlaki, dan dipancar luaskan oleh pemancar relay RRI Langgur di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual memperingati HUT ke-81 kemerdekaan RI melalui upacara di Kampung Nelayan Merah Putih, Desa Labetawi, Kecamatan Pulau Dula Utara, Kota Tual, Senin pagi. Kepala PPN Tual, Jafar Sahubawa, selaku inspektur upacara menegaskan, kemerdekaan harus dimaknai melalui pembangunan yang memberikan manfaat nyata dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, Jafar mengatakan semangat kemerdekaan perlu diwujudkan melalui pembangunan berkelanjutan dengan mengoptimalkan potensi daerah termasuk sektor kelautan dan perikanan.
5: Setiap kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah pada hakikatnya harus bermuara pada peningkatan kesejahteraan rakyat, pengangguran kemiskinan, perluasan kesempatan kerja, penguatan kedaulatan bangsa, dan terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun ini mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Tema ini dengan bermakna sangat mendalam, sekaligus menjadi arah perjuangan bangsa. Indonesia berdaulat berarti bangsa yang mampu berdiri kaki sendiri.
2: Upacara turut dihadiri berbagai instansi, pemerintah desa, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta pengurus KDMP Labetawi sebagai momentum memperkuat kebersamaan dalam mendukung pembangunan Kota Tual. Suksesnya pelaksanaan upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di Kabupaten Maluku Tenggara tidak lepas dari peran pasukan pengibar bendera Paskibra yang menjalankan tugas dengan baik di lapangan upacara kantor bupati Senin pagi. Di balik keberhasilan itu tersimpan cerita perjuangan para anggota Paskibra yang telah menjalani proses seleksi dan latihan selama 15 hari. Salah satu anggota Paskibra, Elsina Neununi, siswa SMA Negeri 3 Maluku Tenggara, mengaku bangga dapat menjadi bagian dari tim yang bertugas pada upacara peringatan kemerdekaan tahun ini. Menurutnya, pengalaman tersebut mengajarkan nilai disiplin, tanggung jawab, dan kerjasama yang akan menjadi bekal penting dalam meraih cita-citanya sebagai perawat.
6: Bangga sudah bisa masuk Paskibra, karena kenapa senang? Karena tidak semua orang bisa mengikuti Paskibra. Yang kami dapat di latihan ini yaitu latihan PBB, cara di mana kita bisa disiplin, belajar dewasa, dan di mana kita harus berani bertanggung jawab. Teman-teman semua luar biasa, pelatih semua luar biasa. Tetap semangat dan jangan pernah menyerah. Semoga tahun berikut-berikutnya tetap lebih semangat. Harapan saya setelah menjadi Paskib, saya bisa menjadi pribadi yang lebih baik, lebih kuat, menjadi pribadi yang lebih tangguh.
2: Kebanggaan juga dirasakan Nur Safina Asara Johar, siswa SMA Negeri 2 Maluku Tenggara yang dipercaya sebagai pembawa baki pada upacara pengibaran bendera. Putri pasangan Ramli Johar dan Rosita Kamarusaman itu mengaku kepercayaan yang diberikan kepadanya menjadi pengalaman berharga sekaligus motivasi untuk mewujudkan cita-citanya sebagai polisi wanita.
7: Tapi saya menjadi pembawa pagi-pagi. Tetap semangat,
6: tetap semangat untuk generasi yang tetap yang akan datang.
2: Dukungan penuh juga datang dari para orang tua anggota Paskibra. Anwar, salah satu orang tua anggota Paskibra, mengaku bangga atas kepercayaan yang diberikan kepada anak-anak mereka untuk menjalankan tugas pada momen bersejarah peringatan kemerdekaan Republik Indonesia.
7: Sangat bangga sekali karena anak kami ini juga merupakan salah satu siswa berprestasi di SMA Negeri 3 Maluku Tenggara. Untuk itu kami orang tua berharap bahwa apa yang terjadi hari ini bukan berakhir hari ini saja, tapi semangat kemerdekaan itu terus dipupuk untuk tetap menjaga Maluku Tenggara ini tetap maju dan berintegrasi untuk pembangunan dan kemaslahatan masyarakat di Kabupaten Maluku Tenggara.
2: Sementara itu, Elvis Neununi menilai pengalaman sebagai anggota Paskibra merupakan bekal penting bagi generasi muda untuk membangun karakter dan menumbuhkan rasa cinta tanah air. Ia berharap nilai-nilai yang diperoleh selama pembinaan dapat diterapkan di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat.
8: Ya, pastinya saya bangga dan saya senang karena anak saya melewati proses seleksi begitu panjang dari panitia sehingga anak saya ditetapkan sebagai anggota Paskibraka Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2026. Pesan saya selaku orang tua, tetap jaga disiplin yang sepanjang latihan pada saat Paskibraka, kekompakan, kebersamaan dalam tim Paskibraka. Kiranya itu diwujud nyatakan baik di keluarga, di sekolah maupun di masyarakat.
2: Sebagai putra-putri terbaik daerah, para anggota Paskibra diharapkan terus menjaga semangat disiplin, tanggung jawab, dan nasionalisme yang telah ditempa selama masa pembinaan. Nilai-nilai tersebut menjadi modal penting untuk melanjutkan perjuangan para pendahulu melalui prestasi, pengabdian, dan kontribusi nyata bagi kemajuan Maluku Tenggara dan Indonesia. Bupati Kepulauan Tanimbar, Riki Jawarisa, memimpin upacara pengibaran bendera merah putih dalam peringatan HUT ke-81 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Senin pagi di lapangan Manriak Sifnana, Saumlaki. Upacara dihadiri Wakil Bupati, DPRD, Sekda, Forkopimda, pimpinan OPD, TNI Polri, tokoh agama, tokoh pemuda, serta undangan lainnya. Usai upacara, Riki menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto atas tambahan anggaran bagi Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebagai bentuk perhatian pemerintah pusat.
9: Yang pertama kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden, Presiden beserta seluruh jajaran, para menteri dan seluruh jajaran atas perhatiannya kepada kami Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan juga kepada seluruh kabupaten kepulauan kabupaten kota di seluruh Indonesia terhadap penambahan daun. Itu menunjukkan bahwa apa yang selama ini dengar-dengar di publik bahwa Presiden kurang perhatian ternyata itu tidak benar.
2: Ia menegaskan dana alokasi umum tersebut harus digunakan secara tepat dan berkeadilan untuk mendukung pembangunan serta meningkatkan kemakmuran masyarakat Tanimbar. Bupati Kepulauan Tanimbar, Riki Jawarisa, terus memperjuangkan dukungan pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya tersebut dilakukan melalui kunjungan ke Jakarta guna memperoleh dukungan anggaran menyusul keterbatasan APBD dalam membiayai berbagai program pembangunan daerah. Menurut Riki, tambahan anggaran dari pemerintah pusat pada 2026 menjadi dukungan fiskal penting bagi Tanimbar yang memiliki tantangan geografis sebagai wilayah kepulauan. Jarak pelayanan yang jauh serta kebutuhan transportasi antar pulau membutuhkan dukungan anggaran yang besar. Kekompakan dan sportivitas mewarnai pertandingan tarik tambang lintas OPD Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan RI Kamis 13 Agustus 2026 di halaman kantor Bupati Kepulauan Tanimbar. Ketua DPRD Kepulauan Tanimbar, Ricky Lawrence Anggito, mengapresiasi semangat dan kekompakan setiap tim dalam pertandingan tersebut. Menurut Anggito, semangat persatuan dan perjuangan dalam perlombaan menjadi bagian dari refleksi perjuangan para pahlawan dalam merebut kemerdekaan.
10: Perempuan. Ini perempuan. Ini antara ada dan tiada aktivitas.
2: Ia berharap seluruh peserta dapat menerima hasil pertandingan dengan sportif dan menjadikan momentum HUT RI sebagai ajang mempererat persatuan serta membangun Tanimbar, Maluku, dan Indonesia. Dan saudara, berikut kami sampaikan perakiran cuaca Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Kabupaten Kepulauan Aru pada Selasa 18 Agustus 2026 yang dihimpun RRI pada Senin sore berdasarkan hasil pengamatan BMKG Provinsi Maluku. Cuaca Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara pagi hingga malam didominasi awan tebal. Arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 15 hingga 18 knot. Tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 26 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembaban udara 76 hingga 82%. Cuaca Kabupaten Maluku Barat Daya pagi hingga malam berawan tebal, arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 16 hingga 19 knot, tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 26 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembaban udara 71 hingga 77%. Cuaca Kabupaten Kepulauan Tanimbar pagi hingga malam berawan tebal, arah angin bertiup dari tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 16 hingga 17 knot. Tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang, sementara suhu berkisar antara 26 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembaban udara 70 hingga 80%. Cuaca Kabupaten Kepulauan Aru pagi hingga malam berawan hingga berawan tebal. Arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 14 hingga 16 knot, tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 25 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembaban udara 76 hingga 83%. Peringatan dini, waspada tinggi gelombang antara 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang yang berpeluang terjadi di wilayah perairan Kepulauan Kei, perairan utara dan selatan Kepulauan Aru, perairan barat Kepulauan Tanimbar, dan perairan Kepulauan Wetar, serta tinggi gelombang antara 2,5 hingga 4 meter atau kategori tinggi yang berpeluang terjadi di wilayah perairan timur Kepulauan Tanimbar, perairan Kepulauan Babar, Sermata, Leti, dan wilayah laut Arafuru bagian barat dan tengah. Kondisi ini dapat berisiko terhadap keselamatan pelayaran.

Saudara, sebelum menutup perjumpaan kita dalam Warta Berita malam ini, kami sampaikan kembali topik berita utama. Upacara memperingati HUT Proklamasi Kemerdekaan RI ke-81 berlangsung hikmat Senin pagi. Pemerintah Kota Tual memberikan penghargaan kepada TNI Angkatan Laut Kodairal 9 pada peringatan HUT Proklamasi RI tahun 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tobi Rangkurata dan Muhammad Iqbal mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat malam dan sampai jumpa.

Sekian Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Tual. Dan saudara, selanjutnya saya Tobi pamit dari ruang dengar Anda. Setelah ini Anda ditemani rekan Debbie Kelmas Kosu. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuam, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Kemerdekaan ini bukan sekadar hadiah. Kemerdekaan adalah tetes keringat para pahlawan yang menuntut kita untuk terus berbenah. Di usia ke-81 ini, mari kita tanya diri kita kembali. Apa arti merdeka bagi kita hari ini? Merdeka bukan berarti berhenti berjuang. Merdeka adalah saat kita saling bergandengan tangan, menjaga kebersihan lingkungan, merawat toleransi di tengah perbedaan, dan bekerja jujur demi masa depan anak cucu kita. Mari wujudkan Indonesia yang lebih kuat dari desa hingga kota. Mulai dari hal kecil, mulai dari diri sendiri, mulai hari ini. Saya merdeka untuk Indonesia maju, menuju Indonesia emas.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salve. Saya Bupati Maluku Tenggara mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia kepada seluruh masyarakat Maluku Tenggara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk memperkuat semangat persatuan, gotong royong, dan kebersamaan dalam membangun bangsa. Mari kita terus mengisi kemerdekaan dengan karya nyata, meningkatkan dedikasi, serta memberikan pelayanan terbaik demi Indonesia yang semakin maju, sejahtera, dan berdaya saing. Semoga semangat perjuangan para pahlawan senantiasa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus berkarya, menjaga persaudaraan, dan memberikan kontribusi terbaik bagi daerah, bangsa, dan negara. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam. Om Santi Santi Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salve.

103,6 MHz Radio Republik Indonesia Langgar. Kembali menyapa Anda pendengar untuk edisi siar hari ini Senin 17 Agustus 2026. Saya Dibi Kelmaskusu bersama rekan operator di meja putar pendengar. Ada rekan Iqbal. Kami bersama Anda hingga nantinya di penghujung acara tentunya di pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Semoga kabar baik untuk Anda ya. Suasana memeriahkan dan merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di hari ini 17 Agustus 2026. Rasa lelah, rasa capek, segala rasa Anda bisa nikmati di hari ini ya. Semoga nuansa kemerdekaan juga tetap menambah semangat Anda ya. Dan juga pendengar menemani Anda hingga nantinya di pukul 21 waktu Indonesia Timur. Kami temani Anda di malam hari ini, menemani Anda yang mungkin saja tengah menikmati waktu istirahat. Anda masih menikmati kebersamaan bersama keluarga atau mungkin bersama rekan kerja, bersama teman, bahkan seseorang yang spesial di hati Anda. Apapun yang Anda nikmati saat ini, tentunya pendengar kami masih bersama Anda lewat sajian musik dan informasi. Untuk itu pendengar, tetap stay tune terus bersama kami di 103,6 MHz. Sementara mengalun di ruang dengar Anda saat ini, pagi itu akhirnya kita berpisah untuk Anda pendengar.

0: petugas bea cukai. Barang kiriman Anda kami tahan.
1: Yang benar aja.
0: Transfer uangnya sekarang ke rekening saya.
1: Oh gitu.
0: Saya sudah punya alamat Anda. Jangan sekali-kali coba main-main.
1: Yang benar aja.
0: Kalau nggak transfer, Anda akan dipenjara.
1: Oke dong.
0: Pilih barang dikirim atau dipenjara.
2: Pilih untuk pastikan secara langsung ke Bravo Bea Cukai 1500-225. Ingat, Bea Cukai tidak pernah menghubungi pengguna jasa secara pribadi, apalagi hingga mengancam ke pengguna jasa untuk melakukan transfer ke rekening pribadi. Ketipu.
1: Yang bener aja.

Jangan bosan untuk terus menggali informasi dan belajar cara berinvestasi yang paling cocok dengan tujuan dan profil risiko Anda. Biasakan diri Anda untuk membaca berita seputar topik ekonomi agar mulai terbiasa dan akhirnya memahami bagaimana investasi yang sesuai dengan kebutuhan. Perkembangan berita dunia juga akan mempengaruhi investasi, khususnya Anda yang tertarik pada produk saham.

0: Aduh, harga cabai naik lagi, Pak.
1: Tenang, Bu. Kan kita punya apotek hidup dan dapur hidup di Pekarangan tuh.
0: Oh, iya ya, Pak. Syukur deh kalau gitu. Beruntung kita bisa manfaatkan Pekarangan untuk menanam sayur, cabai, tomat, dan lain-lain.
1: Oke, baiklah, Bu.
0: Oke deh, Pak. Temani Ibu, kita petik sayur dan cabai untuk makan siang.
2: Manfaatkan Pekarangan rumah. Sedikit lahan, beribu manfaat. Hemat biaya belanja. Gizi keluarga terpenuhi. Rumah jadi aset.
3: Ayo jadi pahlawan pangan keluarga. Dukung Astacita. Wujudkan mandiri pangan dari rumah.

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan.
2: Pilihan aman, pilih.
3: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
4: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
3: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
4: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
3: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
4: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?
3: Maaf, gimana? Keasikan dengerin RRI Digital nih. Hehehe.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Selamat malam pendengar, selamat menikmati kebersamaan kita lewat sajian musik dan informasi ya. Kembali Debbie perbaharui informasi Anda di saat ini, dan informasi ini kami kutip dari laman rri.co.id ya pendengar. Taman Mini Indonesia Indah menghadirkan Pesta Rakyat Semarak Jiwa Nusantara pada 15 hingga 17 Agustus 2026. Rangkaian acara tersebut meliputi pawai budaya Nusantara, lomba Hiruk TMII, pertunjukan budaya, parade Semarak Indonesia, dan lomba rakyat. Khusus 17 Agustus 2026, pengunjung mendapatkan tiket masuk TMII seharga Rp17.800 per orang melalui pembelian daring. Selain itu, pendengar, pertunjukan Sinta Obong dapat disaksikan secara gratis dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Rangkaian kegiatan diawali dengan parade Semarak Nusantara di Tugu Api Blasa Kori Agung pukul 8.00 hingga 9.00 waktu Indonesia Barat. Setelah itu, pengunjung dapat mengikuti berbagai agenda, termasuk 1000 liwetan Nusantara dan pemutaran film spesial kemerdekaan. Pesta Rakyat juga menghadirkan Lomba Hiruks di Istana Anak Indonesia mulai pukul 9.00 hingga 15.00 waktu Indonesia Barat. Selain hiburan, Taman Mini menyediakan kegiatan edukatif melalui cultural workshop serta workshop mewarnai wayang dan musik doll. Pengunjung juga dapat menyaksikan pawai budaya di Tramover mulai pukul 15.00 hingga 16.45 waktu Indonesia Barat. Rangkaian sore berlanjut dengan tari massal di Istana Anak-anak Indonesia pada pukul 16.45 hingga 17.00 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, pendengar, pertunjukan Sinta Obong ini berlangsung di Amfiteater Panggung Budaya mulai pukul 19.30 hingga 20.30 waktu Indonesia Barat. Agenda Pesta Rakyat turut menghadirkan musim penerapan tebar pesona di Plaza Kore Agung pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Berbagai kegiatan tersebut ini menjadi bagian dari Semarak Kemerdekaan dengan menampilkan budaya dan aktivitas khas Nusantara. Pengunjung juga dapat menikmati air mancur Tirta menari di Plaza Promenade pada Sabtu, Minggu, dan Senin pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Pada malam hari, air mancur Tirta Cerita berlangsung pada tanggal 15-17 Agustus pukul 18.30 waktu Indonesia Barat di Plaza Promenade. Seluruh rangkaian kegiatan tersebut menawarkan beragam pilihan hiburan bagi masyarakat yang ingin merayakan kemerdekaan bersama keluarga.

Pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya masyarakat di Kepulauan Kei, Kepulauan Aru, dan Kepulauan Tanimbar yang sangat saya banggakan. Perjalanan sebuah lembaga penyiaran publik bukan hanya tentang mengudara setiap hari, tetapi juga tentang bagaimana kami berusaha berbenah, mendengar, dan menyelaraskan diri dengan denyut nadi masyarakat yang kami layani. Saat ini, dengan rasa syukur dan komitmen yang semakin kuat, saya menyampaikan sebuah tonggak sejarah baru bagi eksistensi lembaga kita. Berdasarkan penataan organisasi LPPR RI serta persetujuan resmi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, berdasarkan surat Menteri Pan RB nomor B/1066/M.KT.01/2026 tanggal 21 Juli 2026 dan peraturan Dewan Direksi LPPR RI nomor 01 tahun 2026, stasiun penyiaran LPPR RI tua secara resmi bertransformasi dan berganti nomenklatur menjadi stasiun penyiaran LPPR RI Langgur. Perubahan ini tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2005 dalam pasal 12 ayat 1 yang menyebutkan satuan penyiaran adalah penyelenggara kegiatan penyiaran RRI yang berlokasi di ibu kota negara, provinsi, kabupaten kota di mana RRI itu berada. Hal ini sekaligus menjadi dasar penyesuaian administrasi di mana Langgur merupakan ibu kota Kabupaten Maluku Tenggara. Dengan status baru ini, RRI Langgur kini resmi tercatat sebagai satuan penyiaran tipe C. Kami jajaran pimpinan dan angkasawan-angkasawati berkomitmen untuk menghadirkan jangkauan dan kualitas siaran lokal serta regional yang semakin optimal. Mulai hari ini, penyebutan resmi yang berlaku adalah LPP RRI Langgur. Nama boleh berganti, namun semangat, dedikasi, dan cinta kami kepada bumi Larvul Ngabal tidak akan pernah surut. RRI Langgur akan terus berdiri menjadi ruang publik yang terpercaya, penjaga kebangsaan, dan rumah aspirasi bagi seluruh masyarakat Kepulauan Kei dan di mana saja saudara berada. Terima kasih atas kepercayaan Anda yang terus membersamai langkah kami. Saya, Yakobus Resubun, Kepala LPP RRI Langgur. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve. Om Santi Santi Santi.

Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Langgur Padanggara, Dibi dan juga rekan Iqbal di meja putar menemani Anda. Kembali sajian informasi untuk Anda pendengar, masih kami kutip dari laman rri.co.id. Pesta Rakyat Expo UMKM digelar di kawasan Monumen Nasional untuk memeriahkan perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia, Senin 17 Agustus 2026. Acara tersebut menghadirkan festival kuliner gratis dan panggung hiburan yang dapat dinikmati masyarakat dalam suasana perayaan kemerdekaan. Sebanyak 1.200 UMKM dilibatkan dalam kegiatan tersebut dengan menyediakan beragam produk kuliner Nusantara bagi pengunjung. Sebanyak 600 ribu porsi makanan gratis disiapkan, terdiri atas 400 ribu makanan dan 200 ribu minuman untuk masyarakat. Beragam kuliner Nusantara tersedia mulai dari soto Makassar, sate, bakso, pempek, aneka nasi hingga es cendol. Pengunjung juga dapat menikmati es campur dan berbagai menu khas Nusantara lainnya selama Pesta Rakyat berlangsung. Pesta Rakyat tidak hanya menghadirkan kuliner, tetapi juga panggung hiburan yang menampilkan sejumlah musisi bagi masyarakat. Penampilan yang dijadwalkan melibatkan NDX, Dewa 19 bersama Ari Lasso dan Mulan Jamila, serta Wika Salim. Rangkaian kegiatan berlangsung dari siang hingga malam dengan agenda kuliner Nusantara, panggung hiburan, permainan, dan berbagai lomba. Masyarakat juga dihimbau untuk tetap menjaga kebersihan selama acara dengan membuang sampah pada tempatnya setelah menikmati berbagai kegiatan. Pesta Rakyat menyediakan souvenir kemerdekaan gratis yang dapat diperoleh pengunjung selain menikmati beragam sajian kuliner Nusantara. Kegiatan tersebut menjadi ruang bagi masyarakat untuk menikmati kuliner dan hiburan sekaligus memeriahkan peringatan kemerdekaan Indonesia. Masyarakat juga pendengar dianjurkan untuk memanfaatkan transportasi umum untuk menghindari kemacetan dan kepadatan area parkir Monas selama kegiatan berlangsung. Pengunjung yang ingin hadir juga disarankan datang lebih awal agar dapat mengikuti berbagai rangkaian acara dan menikmati kuliner gratis.

Merencanakan anggaran bulanan adalah salah satu cara investasi untuk yang harus dilakukan. Mulailah dengan membuat daftar semua kebutuhan dan pengeluaran bulanan. Lalu identifikasi bagian mana yang dapat kita optimalkan agar nominalnya tidak terlalu besar. Alokasikan 10-20% pendapatan untuk berinvestasi. Dengan begitu, kita akan lebih mudah berinvestasi secara konsisten. Selain itu, pastikan untuk menyisihkan dana darurat agar tidak perlu menarik investasi saat menghadapi situasi tidak terduga. Perencanaan anggaran bulanan yang baik memungkinkan kita untuk melakukan investasi tanpa mengorbankan kebutuhan sehari-hari.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Manggur Pendengar. Kebersamaan kita lewat musik dan informasi menghantar kita di pukul 21 waktu Indonesia Timur ya. Saatnya kami akhiri untuk Anda dan kembali perbarui informasi Anda pendengar bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta. Kembali kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita Nasional.
1: Dua kata Pak Kala kisah tadi itu. Nah, kegiatan produksi ini, produktif ini misal pelatihan-pelatihan edukasi masyarakat tentang pentingnya deteksi dini bencana.
2: Tugas dan fungsi daripada Komisi Pemberantasan Korupsi.
3: Sehingga acara nanti juga bisa mengakomodasi atau juga bisa mengajak para hadirin atau masyarakat yang hadir di sekitar Monas untuk juga turut mendoakan saudara-saudara kita di NTT.
4: KPK memaknai HUT ke-81 Republik Indonesia untuk memperkuat pemberantasan korupsi. Pemerintah berharap rangkaian acara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia dapat memperkuat solidaritas. Sejumlah negara sahabat menyampaikan ucapan selamat peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 17 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. KPK memaknai peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sebagai momentum untuk memperbaiki perilaku serta memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
2: Kemudian dalam pelaksanaan kali ini sesuai dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur,
5: Komisi Pemberantasan Korupsi memaknai peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia sebagai momentum untuk memperbaiki perilaku serta memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan kemerdekaan tidak hanya dimaknai sebagai perayaan, tetapi juga sebagai tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, pemenuhan hak masyarakat tersebut membutuhkan tata kelola pemerintahan yang baik, namun dalam praktiknya masih ditemukan perilaku penyalahgunaan kewenangan dan penyimpangan.
2: Kemudian dalam pelaksanaan kali ini sesuai dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, ya ada hal-hal tentu yang berkaitan dengan tugas pokok daripada atau tugas dan fungsi daripada Komisi Pemberantasan Korupsi. Ya, kita memaknai kemerdekaan adalah sesuatu tanggung jawab ya yang diberikan tanggung jawab pemerintah untuk bisa mensejahterakan, bisa memerdekakan, bisa memberikan pendidikan yang layak, kesehatan yang layak ya kepada seluruh masyarakatnya sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Namun demikian dalam faktanya masih ada perilaku yang menyalahgunakan, kemudian menyimpang. Nah, tentu KPK berharap bahwa ini menjadi momentum yang sangat baik ya untuk bersama-sama memperbaiki, kemudian merubah perilaku-perilaku yang belum baik menjadi lebih baik lagi.
5: Lebih lanjut, Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa KPK juga memandang wacana peningkatan kelembagaan, yaitu Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa, menjadi badan pengadaan pemerintah selaras dengan temuan Lembaga Anti Rasuah. Menurut Budi, KPK telah menemukan bahwa pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu titik rawan terjadinya tindak pidana korupsi, baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah.
6: Pembentukan Badan Pengadaan Nasional tentu ini juga selaras dengan beberapa persoalan yang terungkap dari sejumlah perkara yang ditangani oleh KPK. Karena memang pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu sektor yang rawan terjadinya tindak pidana korupsi. Tidak hanya di tingkat kementerian lembaga atau pemerintah pusat, tapi juga pengadaan barang dan jasa di tingkat daerah. Harapannya dengan pembentukan badan pengadaan nasional tentu adalah efektivitas dan efisiensi dalam proses dan mekanisme pengadaan barang dan jasa tersebut.
5: Setio juga menilai kondisi tersebut menjadi perhatian KPK dalam momentum peringatan kemerdekaan tahun ini. KPK berharap peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia dapat mendorong seluruh pihak untuk melakukan perbaikan. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Badan Komunikasi RI berharap rangkaian acara Malam Merdeka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk memperkuat solidaritas korban bencana sekaligus menggerakkan ekonomi kreatif. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
7: Malam Merdeka dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 RI yang akan diselenggarakan malam ini tidak hanya menjadi ruang masyarakat untuk merayakan kemerdekaan. Pemerintah juga mendorong kegiatan tersebut menjadi momentum memperkuat solidaritas terhadap korban bencana sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi para pelaku ekonomi kreatif. Deputi Bidang Strategi dan Sistem Komunikasi Bakom RI, Fatpah Depi, mengatakan, Kementerian dan lembaga telah didorong untuk menyisipkan aksi solidaritas dalam rangkaian perayaan kemerdekaan tersebut.
3: Sehingga acara nanti juga bisa mengakomodasi atau juga bisa mengajak para hadirin atau masyarakat yang hadir di sekitar Monas untuk juga turut mendoakan saudara-saudara kita di NTT menggalang solidaritas sehingga hari kemerdekaan atau ekspresi rasa syukur itu juga bisa menjadi momentum untuk merawat persatuan, kemudian menjaga solidaritas, dan membuat suasananya menjadi penuh dengan suasana kekeluargaan, persaudaraan, gotong royong, dan lain sebagainya.
7: Di sisi lain, pemerintah juga berharap Malam Merdeka memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat, khususnya pelaku ekonomi kreatif. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya mengatakan, kegiatan ini melibatkan ribuan talenta kreatif dari berbagai subsektor, mulai dari desain, fashion, kuliner, musik, seni pertunjukan, konten digital, hingga teknologi baru.
8: Seluruh rangkaian ini kami rancang untuk mengajak masyarakat memperingati kemerdekaan dengan mengusung semangat kebersamaan tanpa sekat, sinergi lintas lembaga, untuk satu hari bersama yang berdampak pada ekonomi rakyat.
7: Pemerintah berharap rangkaian acara Malam Merdeka dapat menjadi perayaan yang tidak hanya menghadirkan kegembiraan, tetapi juga memperkuat solidaritas dan membuka ruang bagi pelaku ekonomi kreatif dan UMKM untuk berkontribusi sekaligus mendapatkan manfaat ekonomi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Masyarakat menilai Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di kawasan Monas berlangsung menarik dan bermanfaat karena menghadirkan beragam makanan gratis, hiburan, serta hadiah bagi masyarakat. Elina Zahra melaporkan selengkapnya.
9: Ini pertama kali atau enggak?
10: Ini berarti yang ketiga kali kalau nggak salah deh.
11: Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di kawasan Monas diikuti masyarakat dan melibatkan pelaku UMKM dalam penyediaan konsumsi. Warga datang bersama keluarga untuk menikmati makanan gratis, hiburan, serta berbagai hadiah yang tersedia dalam kegiatan tersebut. Salah satu warga asal Bogor, Lili Suryani, mengaku datang sejak pukul 5 pagi bersama suami dan dua anaknya. Ia mengikuti berbagai kegiatan di area Pesta Rakyat dan membawa pulang sejumlah hadiah, termasuk setrika setelah mengikuti kegiatan di panggung.
9: Ini pertama kali atau enggak?
10: Ini berarti yang ketiga kali kalau nggak salah deh. Iya, iya. Seru sih, seru ya untuk mengisi liburan. Liburan tentunya anak-anak kan libur sekolah ya, tanggal merah, suami juga pas libur. Seru, capek pasti capek banget, cuman ya nggak apa-apalah. Pokoknya seru.
11: Lili mengatakan Pesta Rakyat juga menyediakan beragam makanan dan minuman yang dapat dinikmati masyarakat secara gratis. Ia menyebut makanan yang diperolehnya antara lain daging, ayam suwir, telur rebus, dimsum, es cincau, kopi cincau, serta air mineral. Keterlibatan UMKM dalam Pesta Rakyat juga memberikan dampak terhadap penjualan usaha. Pemilik Hasana Food and Drink Devi mengatakan pihaknya menyiapkan 500 botol es dawet untuk dibagikan kepada masyarakat.
12: Mulai jam berapa, Bu, buka tenannya ini?
13: Kalau buka tenan, kita loading di jam 5. Kalau untuk buka pembagian untuk ke rakyat itu sekitar 11:30.
12: Kalau boleh tahu dengan adanya Pesta Rakyat ini tanggapan Ibu gimana sih sebagai pemilik ya UMKM?
13: Tanggapannya sih bagus ya. Cuma ada masukan dikit nih Kak ketimbang tahun lalu. Tahun lalu itu air minum mineral sangat banyak dan gampang didapati. Sekarang tuh agak susah dan sulit. Jadi kasihan rakyat yang kehausan, mereka bingung harus Minta ke siapa?
11: Devi menilai kegiatan tersebut membantu UMKM dari sisi omset dan penjualan sekaligus menggerakkan mata rantai perekonomian. Ia mengatakan pesanan yang diterima UMKM turut memberikan keuntungan bagi pihak lain seperti pedagang di pasar. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Siswa-siswi Sekolah Rakyat menyatakan rasa gembira karena dapat tampil di Istana Merdeka Jakarta yang datang dari berbagai wilayah di tanah air. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
14: Presiden Prabowo Subianto mengundang secara khusus siswa Sekolah Rakyat pada upacara peringatan detik-detik proklamasi di Istana Merdeka Jakarta pagi tadi. Para siswa tampil membawakan lagu nasional berjudul Hari Merdeka bersama paduan suara Gita Bahana Nusantara. Radio Republik Indonesia mewawancarai 3 siswa Sekolah Rakyat bernama Ajeng Azilia dari Palembang, Sumatera Selatan, Elizabeth dari Jayapura, Papua, dan Zira Al-Zahra dari Nusa Tenggara Barat, NTB. Ketiga siswa Sekolah Rakyat menyatakan rasa gembira karena untuk pertama kali ke Jakarta dan melihat secara langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka. Para siswa tampil percaya diri menyanyikan lagu Hari Merdeka. Penjelasan disampaikan dalam wawancara di Istana Merdeka usai upacara peringatan detik-detik proklamasi yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta.
15: Siap sangat senang juga. Siap sangat bahagia dan tercampur karena bisa bertemu sama Bapak Presiden Prabowo Subianto.
16: Jadi kalian menampilkan apa aja di sini?
15: Siap menampilkan paduan suara dengan membawakan lagu 17 Agustus.
17: Siap, agak sedikit ragu tapi lancar.
16: Apa yang bikin kamu ragu?
17: Karena pertama kali baru datang ke sini.
16: Kamu deg-degan?
15: Enggak, sama sekali. Karena udah persiapan. Karena untuk tampil sama di depan Bapak Presiden. Jadi percaya diri gitu. Persiapannya kayak gimana ya? Kayak gak ada rasa deg-degan tapi tercampur bahagia melihat Bapak Presiden Prabowo secara langsung.
16: Nah, sebelum berangkat nih, apa ada pesan dari orang tua kepada kalian, seperti apa pesannya?
15: Pesan dari orang tua, tetap semangat. Jalanin di sana dengan baik-baik, jaga tutur bahasa karena kita orang pendatang di sini.
17: Siap, pesan dari orang tua, jaga kesehatan, terus jaga tingkah laku dan karakter di sini karena datang jauh-jauh dari Papua ke sini.
14: Sementara itu, Sinta Arisanti, guru pendamping, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah mengundang para siswa berprestasi dari Sekolah Rakyat. Kebahagiaan tidak hanya dirasakan oleh siswa, namun juga orang tua.
18: Dan itu kesempatan yang sangat berharga bagi anak-anak kami, begitu ya Bapak ya, karena

0: Ade dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tersemudara untuk Indonesia.
1: Bank Indonesia BI meluncurkan Kartu Kredit Indonesia serta memperluas kebijakan Merchant Discount Rate KRIS 0% di momen peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Mahdalena melaporkan selengkapnya.
2: Usai melaksanakan upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di Kompleks Gedung Bank Indonesia, Pejabat Gubernur Sementara BI Destri Damayanti meluncurkan Kartu Kredit Indonesia dan mengumumkan perluasan kebijakan Merchant Discount Rate atau MDR KRIS 0%. Dua kebijakan tersebut merupakan hasil kerjasama antara BI dan Asosiasi Sistem Pembayaran Nasional ASPI. Destri mengatakan Kartu Kredit Indonesia merupakan alternatif pembayaran dengan fasilitas penundaan pembayaran yang diproses secara domestik untuk mendukung perluasan ekosistem ekonomi dan keuangan digital nasional yang inklusif.
3: Kehadiran skema domestik ini memberikan ruang yang lebih luas bagi pelaku usaha untuk masuk dalam ekosistem digital dan menyediakan alternatif fasilitas kredit untuk konsumsi masyarakat.
2: Sementara itu, perluasan kebijakan Merchant Discount Rate atau MDR KRIS 0% dilanjutkan bagi merchant usaha mikro untuk transaksi sampai Rp500.000. Pemberlakuan MDR KRIS 0% juga diperluas pada seluruh merchant kategori kecil, menengah, dan besar untuk transaksi sampai dengan Rp100.000. Sebelumnya, kategori ini dikenakan MDR sebesar 0,7%. Merchant Discount Rate atau MDR adalah biaya jasa atau potongan persentase yang dikenakan oleh penyelenggara jasa pembayaran atau bank kepada pemilik toko atau merchant yang menerima pembayaran non-tunai, seperti KRIS, kartu debit, kartu kredit, atau payment gateway.
3: Kebijakan ini akan mulai efektif per tanggal 1 Oktober 2026. Kebijakan ini akan memberikan ruang efisiensi biaya transaksi bagi para pelaku usaha agar manfaat ekonomi digital semakin luas dan inklusif, sekaligus mendukung penguatan daya beli masyarakat.
2: Lebih lanjut, Pejabat Gubernur Sementara BI Destri Damayanti mengatakan peluncuran Kartu Kredit Indonesia dan perluasan kebijakan MDR KRIS 0% menjadi bagian dari percepatan penguatan ekonomi digital dan kemandirian ekonomi nasional sehingga dapat mendorong penguatan daya saing pelaku usaha dan meningkatkan efisiensi transaksi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Bendera merah putih raksasa berukuran 60x40 meter berkibar di atas atap Stadion Patriot Kota Bekasi dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
4: Bendera itu hari ini 60x40.
5: Bendera merah putih raksasa berukuran 60x40 meter berkibar di atas atap Stadion Patriot Kota Bekasi dalam rangka peringatan HUT RI ke-81. Bendera tersebut dikibarkan sejumlah komunitas rope access yang tergabung dalam Pekerja Industri Ketigian Indonesia atau PIKI. Dan menurut penanggung jawab kegiatan Era Rahman Nugrahanti menjelaskan, pengibaran bendera raksasa dilakukan di atas atap Stadion Patriot agar menimbulkan kesan mendalam bagi masyarakat. Bahkan Era mengaku bangga bisa melaksanakan kegiatan ini lantaran bisa turut berkontribusi dalam mengisi HUT RI ke-81.
4: Kegiatan ini dihadiri oleh organ-organ di dinas, kemudian juga dari masyarakat, termasuk juga dari relawan. Semua hadir itu sebuah kebanggaan buat kita ya.
5: Sementara itu, Asda 1 Kota Bekasi Dinar Faisal Badar menjelaskan pemerintah Kota Bekasi mengapresiasi dan mensupport kegiatan pengibaran bendera raksasa.

0: Saksa mengingat jarang sekali ada komunitas yang bisa hadir dan mengikuti kegiatan upacara formal.
1: Ya, karena tidak semua relawan bisa hadir dalam upacara formal. Nah, ini komunitas yang ini luar biasa. Mari kita hadir support luar biasa. Ini top 3 ya, Mbak ya.
2: Terima kasih.
1: Sukses. Enggak ada kalian hanya salut luar biasa. Indonesia memang luar biasa dan Indonesia keren. Itu aja.
0: Sekedar diketahui, pengibaran bendera merah putih raksasa melibatkan 50 orang relawan dari berbagai anggota komunitas Rup Akses serta terselenggara berkat dukungan pemerintah Kota Bekasi dan Dekranasda Kota Bekasi. Dari Stadion Patriot Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Perdana Menteri Australia Anthony Albanese dalam menyambut perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia menyatakan Indonesia merupakan mitra perdamaian dan stabilitas kawasan. Berikut laporan selengkapnya Retno Mandasari.
4: Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menyebut Indonesia merupakan mitra perdamaian dan stabilitas kawasan. Hal itu disampaikan Albanese saat menghadiri pertemuan di gedung Parlemen Australia Canberra bertepatan dengan HUT ke-81 kemerdekaan RI hari ini. PM Australia itu turut menyebut atas dasar itulah pada kunjungan bilateral pertamanya setelah terpilih pada 2022 dan 2025 adalah Indonesia. Serta ia bersama Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Traktat Indonesia-Australia tentang Keamanan Bersama atau Traktat Jakarta pada awal 2026.
5: Traktat tersebut menegaskan bahwa cara terbaik untuk menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan kita adalah dengan bertindak bersama. Traktat itu juga menegaskan kembali kekuatan Traktat Lombok 2006 bahwa Australia dengan teguh menghormati integritas wilayah dan kedaulatan Indonesia. Saya menyampaikan harapan terbaik serta ucapan selamat yang tulus kepada negara tetangga kami dalam peringatan hari bersejarah ini.
4: Pada kesempatan itu, Perdana Menteri Albanese turut menyampaikan solidaritas dan bela sungkawa atas gempa bumi magnitudo 7,7 yang terjadi di Nusa Tenggara Timur pada Sabtu lalu.
5: Atas nama pemerintah dan rakyat Australia, saya menyampaikan simpati kepada seluruh pihak yang terdampak oleh bencana tragis ini. Kami berdiri bersama pemerintah dan rakyat Indonesia pada masa yang penuh duka dan sulit ini, sebagaimana yang selalu kami lakukan dan akan selalu kami lakukan.
4: Secara khusus, Albanese menyebut rakyat Australia patut bangga atas kemerdekaan Indonesia, sebab Australia termasuk negara-negara pertama yang mengakui berdirinya Indonesia sebagai negara yang berdaulat dan merdeka. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi lainnya, sejumlah negara sahabat menyampaikan ucapan selamat atas peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, sejumlah negara sahabat tersebut yaitu Amerika Serikat, Rusia, Mesir, Jerman, Polandia, dan Swiss. Dari dunia olahraga, Save the Mission bersama dengan Komite Olimpiade Indonesia membuka booth di Monas dalam rangka perayaan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia sekaligus persiapan Asian Games di Jepang pada September mendatang. Nurdiansyah melaporkan selengkapnya. Nurdiansyah.
6: Ya, terima kasih Zaini. Saat ini saya berada di kawasan Monas, di mana Chef the Mission atau CDM Indonesia untuk Aichi Nagoya Asian Games 2026 bersama Komite Olimpiade Indonesia membuka booth di Monas dalam rangka merayakan hari ulang tahun Indonesia ke-81 sekaligus menjadi pengingat masyarakat tentang panjangnya perjuangan atlet untuk bisa meraih prestasi di kancah internasional. Pada kesempatan ini, di sore hari tadi, BUT dihadiri langsung oleh CDM Todotua Pasaribu, Sekjen Komite Olimpiade Indonesia Wijaya Nuradi, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir, dan Wamenpora Taufik Hidayat beserta jajarannya. Menpora Erick Thohir dalam sesi doorstop menyampaikan bahwa perjuangan atlet dalam mengharumkan nama bangsa berawal dari titik yang sulit. Menpora berharap keberadaan booth ini bisa menjadi pengingat bagi masyarakat akan perjuangan tersebut. Mari kita dengarkan sedikit pernyataan yang disampaikan oleh Menpora.
2: Indonesia, ya, Pak Todo yang juga aktif di Menteri. Untuk juga mengingatkan ke masyarakat bahwa perjuangan para atlet ini tidak mudah. Mereka meninggalkan sekolah, meninggalkan juga bagaimana kehidupan keseharian mereka untuk mengibarkan merah putih. Dan mudah-mudahan nanti dengan dukungan semua yang hadir di sini, atlet kita tambah semangat untuk bisa dapat emas sebanyak-banyaknya.
6: Ya, pendengar, selain itu juga, but ini turut dihadiri langsung oleh salah seorang atlet sepak bola kebanggaan Indonesia, Ivar Jenner, dan atlet voli putri Indonesia, Yola Yuliana, yang hadir datang untuk mencoba langsung permainan yang tersedia di booth. Booth ini dilengkapi dengan permainan bola basket dan bulu tangkis untuk menghibur masyarakat yang hadir ke Monas. Selain itu juga, pendengar, masyarakat diberikan kesempatan untuk berfoto bersama para atlet, bersama Menpora Erick Thohir dan juga Wamenpora Taufik Hidayat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Tahukah kalian siapa saja pahlawan dan pejuang yang rela gugur di usia muda demi kemerdekaan Indonesia? I Gusti Ngurah Mada Agung, kelahiran Denpasar, Bali, 5 April 1876, wafat di Badung, Bali, 22 September 1906, usia saat wafat 30 tahun 5 bulan 17 hari. Dikenal sebagai Raja Badung yang melakukan perlawanan terhadap pasukan kolonial Belanda. Letjen TNI Andi Abdullah Baumas Sipi merupakan bangsawan Bugis yang memimpin penyerangan melawan pasukan Belanda selama Revolusi Nasional, wafat 2 Februari 1947 pada saat usia 30 tahun. Brigjen TNI Anumerta I Gusti Ngurah Rai, pemimpin militer Bali saat Revolusi Nasional, wafat di Tabanan, Bali, 20 November 1946, usia saat meninggal 29 tahun 9 bulan 21 hari. Is Wahyudi merupakan tokoh awal dalam Angkatan Udara, gugur saat Revolusi Nasional, kelahiran Surabaya, Jawa Timur, 15 Juli 1918, wafat di Malaysia, 14 Desember 1947, pada usia 29 tahun 4 bulan 29 hari. Margonda adalah pejuang muda, pejuang kemerdekaan yang gugur dalam pertempuran ketika pasukannya menyerang tentara Inggris di Kalibata. Lahir di Bogor 1918, wafat di Kalibata 16 November 1945, usia saat meninggal 27 tahun.

Euforia Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.

0: 103,3 Mega Hertz Radio Republik Indonesia. Tuan di Langgur kembali menyapa Anda pendengar setelah bergabung bersama Pro 3 dari Jakarta. Baru saja disampaikan warta berita nasional. CDB dan rekan Iqbal di meja putar Pro 1 RRI Langgur kembali bersama Anda pendengar. Dan kebersamaan kita kembali berlanjut lewat ruang rindu hingga nantinya di pukul 22 waktu Indonesia Timur.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Selamat malam, selamat bergabung untuk Anda pendengar yang baru bergabung dan yang sudah sejak pagi tadi sampai dengan malam hari ini masih terus memantau siaran kami. Terima kasih untuk kebersamaannya. Kebersamaan kita saat ini lewat Ruang Rindu hingga nantinya di pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan seperti biasa, kami berikan ruang bagi Anda yang mau bergabung bersama kami di 0813 549 5875. Beberapa lagu pilihan pop Indonesia ya, lewat Ruang Rindu menemani Anda. Dan kita akan mengawalinya dengan Jason Ranti, Suci Maksimal, sementara mengalun di ruang dengar Anda. Debbie spesialkan untuk Anda pendengar yang sementara stay tune bersama kami, yang selalu setia untuk ikut berpartisipasi bersama kami di setiap program acara siaran yang kami hadirkan. Terima kasih untuk kebersamaannya. Mama Inggi, gimana kabarnya malam hari ini? Selamat hari kemerdekaan ya untuk Anda semua tentunya. Dan juga untuk Nisha yang punya kei besar, ada Bung Ferry juga. Juga untuk Bung Bravo yang juga untuk Ayah Dolah, Mama Tuti. Selamat malam untuk semuanya yang tidak sempat disebutkan juga satu persatu namanya. Semoga malam hari ini Anda menikmati kebersamaan kita lewat Ruang Rindu di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.

Banyak pepatah yang bilang bahwa waktu adalah teman sejati para investor. Hal itu benar adanya. Sebab waktu akan mengajarkan Anda tentang cara berinvestasi terbaik bagi diri sendiri yang nantinya akan membawa keuntungan besar di masa depan. Jika Anda membeli produk investasi yang berprospek cerah, maka keamanan finansial jelas bisa diwujudkan. Lakukan investasi secara rutin, misalnya setiap bulan atau minimal dengan waktu berjangka hingga tujuan investasi Anda tercapai sepenuhnya. Konsistenlah berinvestasi secara rutin.

Cara investasi yang baik adalah menentukan tujuan investasi yang realistis sesuai dengan kemampuan finansial. Menetapkan tujuan yang jelas akan membantu kita fokus dan membuat keputusan yang tepat. Misalnya, ingin berinvestasi untuk dana darurat, biaya pendidikan, atau membeli kendaraan. Mengetahui dan menentukan tujuan awal investasi juga bisa membantu kita memilih instrumen investasi yang sesuai dengan kebutuhan dan jangka waktu yang diinginkan. Mengetahui dan menentukan tujuan awal investasi juga bisa membantu kita memilih instrumen investasi yang sesuai dengan kebutuhan dan jangka waktu yang diinginkan. Hal yang penting diingat saat memulai investasi adalah jangan mengharapkan hasil instan atau keuntungan besar dalam waktu singkat. Mulailah dengan langkah kecil, namun konsisten agar kita lebih mudah mengelola ekspektasi dan tetap termotivasi dalam menjalankan investasi.

Baik pendengar, kebersamaan kita lewat ruang rindu di malam hari ini tak terasa tersisa 5 menit kebersamaan kita pendengar. Satu persembahan dari Taro Bai sebagai tembang penutup kebersamaan kita lewat ruang rindu di malam hari ini pendengar.

Jangan bosan untuk terus menggali informasi dan belajar cara berinvestasi yang paling cocok dengan tujuan dan profil risiko Anda. Biasakan diri Anda untuk membaca berita seputar topik ekonomi agar mulai terbiasa dan akhirnya memahami bagaimana investasi yang sesuai dengan kebutuhan. Perkembangan berita dunia juga akan mempengaruhi investasi, khususnya Anda yang tertarik pada produk saham.

0: Selamat malam pendengar, selamat menikmati kebersamaan kita di malam hari ini pendengar. Setelah Dipi dan juga Iqbal menemani Anda lewat ruang rindu dan tepat pukul 22 waktu Indonesia Timur, kembali hadir untuk menemani Anda lewat Well Banbanan.
1: Row 1, kanal inspirasi.
0: Iya, pendengar Well Banbanan, seperti biasa kami hadir untuk Anda satu jam ke depan hingga di pukul 23 waktu Indonesia Timur lewat sajian lagu-lagu tradisional. Dan untuk sajian lagu tradisional di malam hari ini kita akan mengawalinya dari Bugis Makassar ya. Arsinta P. Aziz, Bombang Talula, Talulona, Sulawesi. Kami hadirkan untuk menemani Anda pendengar yang sementara izin bersama kami di 103,6 MHz.

mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional Sulawesi Selatan, badek adalah senjata berupa sebuah pisau tajam dan runcing dengan genggam yang melengkung. Bilah tajam digunakan untuk menikam, sementara ujung yang lancip digunakan untuk menusuk. Badek sebetulnya tidak hanya ditemukan dalam budaya masyarakat suku Bugis, melainkan juga dapat ditemukan dalam budaya suku Makassar dan Mandar. Bentuk yang mungil dan ukuran yang pendek membuat senjata ini kerap digunakan kemanapun para lelaki ketika berpergian. Selain berfungsi untuk menjaga diri dari serangan musuh dan hewan buas, juga dapat memberikan rasa aman kepada mereka.

Hudok adalah sejenis festival yang berupa tarian ungkapan syukur yang digelar oleh subetnis Dayak di Provinsi Kalimantan Timur. Hudok adalah kesenian tarian yang menggunakan topeng dan kostum yang sering dimainkan dalam upacara keagamaan dari kelompok suku Dayak Bahau dan Modang. Tarian ini dimaksudkan untuk memperoleh kekuatan dalam mengatasi gangguan hama perusak tanaman dan mengharapkan diberikan kesuburan dengan hasil panen yang banyak. Topeng yang digunakan berwarna hitam, putih, dan merah yang melambangkan kekuatan alam yang akan membawa air dan melindungi tanaman yang mereka tanam hingga musim panen tiba.

Iya, pendengar, lagu Gunung Bawang dari Kalimantan Barat baru saja menghiasi ruang dengar Anda, pendengar. Masih lewat Wellman Banan saja lagu-lagu tradisional mengirisi kebersamaan kita di saat ini, pendengar. Jika kita berbicara terkait dengan tradisi dan budaya Kalimantan, pendengar, sangat kaya dan beragam ya. Ini didominasi oleh perpaduan masyarakat adat suku Dayak dan suku Banjar, serta etnis Melayu dan pendatang. Kekayaan ini, pendengar, tercermin dalam bentuk rumah adat, senjata tradisional, tarian, hingga upacara ritual sakral yang erat kaitannya dengan alam. Ada upacara adat dan ritual ya, Tiwa. Upacara kematian sakral suku Dayak di Kalimantan Tengah untuk mengantar arwah leluhur ke Lewu Tatau atau surga. Selain Tita juga Tiwa, ada juga Erau ya. Ini sebuah festival dan upacara adat besar tahunan di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur untuk penobatan atau ungkapan syukur. Ada naik dango, ini tradisi, pendengar, syukuran padi ya atau panen masyarakat Dayak di Kalimantan Barat. Ritual lainnya juga ada belian ya, pendengar, di Kalimantan Timur ya, ritual pengobatan tradisional suku Dayak di Kalimantan Timur. Selain upacara adat dan ritual yang Debbie hadirkan untuk sebagai informasi untuk Anda mengisi Wellman Banan, pendengar, kita ketahui juga seni tari dan musik. Ada tari giring-giring, tarian tradisional Kalimantan Tengah yang menggunakan tongkat bambu berisi biji-bijian. Selain itu juga, pendengar, tarhudok, ini tarian topeng khas suku Dayak di Kalimantan Timur yang melambangkan dewa pelindung pertanian. Selain itu juga ada alat musik ya, sape. Ini alat musik peti tradisional suku Dayak yang terbuat dari kayu khusus dengan alunan suara menenangkan. Informasi menarik lainnya tuh, pendengar, masih terus kami sajikan untuk Anda lewat Wellman Banan di malam hari ini. Dan dari Kalimantan Barat kita akan menuju ke Sorong ya. Yapo Mamai Cica, spesial untuk Anda, pendengar, yang sementara setijun bersama kami yang menikmati siaran Pro 1 RRI Langgar.

adat di Indonesia. Baju adat Papua Barat. Sebagai provinsi yang letaknya ada di ujung paling timur Indonesia, baju adat Papua Barat cukup unik. Sederhana lebih tepatnya, karena bahannya alami dan pengolahannya sederhana. Dari pakaian adat yang biasa dipakai bisa membedakan antara wanita yang telah menikah dan wanita yang belum menikah. Baju adatnya bernama ewer, terbuat dari jerami kering, dan seiring berkembangnya zaman, bajunya terpengaruh modernisasi dan diberikan kain pada bagian atasnya. Sementara untuk wanita, roknya mengambil serat tumbuhan dan dirangkai memakai tali atas.

mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional dari Sumatera Barat yang paling populer adalah kerambit. Kepopuleran senjata ini sangat luar biasa karena serangan yang ditimbulkannya sangat mematikan. Kerambit merupakan sebuah pisau dengan lengkung sikui dan bilahnya. Bilah yang tajam dan ujung yang runcing membuat ia dapat melukai lawan dengan efek yang sangat fatal. Sekalipun dari luar, kulit yang terkena hanya terlihat tersayat saja, namun karena ketajamannya, ia bisa menimbulkan luka dalam yang memutus urat dan otot mereka yang terkena. Pada abad ke-18, tentara Minang di masa Perang Kemerdekaan kerap dipersenjatai dengan keris di pinggang, tombak di tangan, dan kerambit ini. Sesuai bentuknya, pisau ini hanya bisa digunakan untuk serangan jarak dekat saja.

Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional Sulawesi Selatan, badek adalah senjata berupa sebuah pisau tajam dan runcing dengan genggam yang melengkung. Bilah tajam digunakan untuk menikam, sementara ujung yang lancip digunakan untuk menusuk. Badek sebetulnya tidak hanya ditemukan dalam budaya masyarakat suku Bugis, melainkan juga dapat ditemukan dalam budaya suku Makassar dan Mandar. Bentuk yang mungil dan ukuran yang pendek membuat senjata ini kerap digunakan kemanapun para lelaki ketika berpergian. Selain berfungsi untuk menjaga diri dari serangan musuh dan hewan buas, juga dapat memberikan rasa aman kepada mereka.

Terima kasih untuk kebersamaan Anda masih bersama kami pendengar di malam hari ini lewat sajian lagu-lagu tradisional Well Banbanan. Satu jam kebersamaan kita pendengar, dan saatnya kami akhiri untuk menemani Anda kembali sesaat lagi hadir ke ruang dengar Anda lewat sajian musik dan informasi.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bingung nih mau invest antara beli kendaraan atau emas ya. Secara harga emas semakin hari semakin mahal. Udah hampir menyentuh angka 2 juta rupiah per gram lagi. Kira-kira udah terlambat belum ya kalau aku beli emas sekarang?
1: Jangan bingung. Kalau menurut aku, beli emas aja. Karena emas sudah terbukti loh sebagai penjaga nilai uang. Dan kalau kamu mau deposito, sudah pasti nilai investasi emas di atas deposito kamu nanti. Kalau kendaraan, nilainya taulah semakin hari semakin turun. Apalagi kamu kan udah punya kendaraan. Masa iya mau beli lagi?
0: Oke, kalau begitu aku pilih invest jangka panjang nabung logam mulia aja deh. Biar beberapa tahun lagi bisa panen cuan.
1: Pentingnya utamakan investasi jangka panjang, jaminan masa depan ketimbang gaya hidup.

Setiap jenis investasi memiliki resiko tersendiri. Oleh sebab itu, investasi harus dilakukan dengan dana khusus. Terlebih lagi bagi para pemula yang masih meraba dan mempelajari bagaimana cara kerja investasi. Dana khusus tersendiri ini kerap dikenal sebagai uang dingin yang bisa Anda gunakan untuk menjajal sepak terjang dunia investasi saat baru memulainya.

0: menghadirkan perilaku hidup dan sehat.
1: Aksi eksklusif 6 bulan.
0: Nyaman lingkungan dan sanitasi.
1: Guna tumbuh kembang balita.
0: Aktif minum vitamin secara rutin dan teratur.
1: Periksa kehamilan, upayakan konsumsi protein hewani.
2: Peran dan motivasi ibu dalam pencegahan stunting pada balita sangat penting untuk diperhatikan.

Di Butiran Debu sekaligus mengakhiri kebersamaan kita lewat sajian musik dan informasi. Saya Divi dan juga rekan Iqbal di meja putar pamit. Selamat malam, selamat beristirahat untuk Anda pendengar. Semoga malam ini kita melewatinya karena penyertaan Tuhan bagi kita semua, memiliki tidur yang nyenyak. Dan sampai berjumpa lagi di hari baru dengan rencana dan harapan baru. Sukses untuk Anda pendengar.

Tiap peluh yang mengalir menunjukkan bahwa kita lelah. Tiap air mata yang menetes menandakan bahwa kita lemah. Tapi tiap doa yang terucap membuktikan keyakinan dan pengharapan kita. Karena itu, marilah bersyukur karena kita telah menjalani hari ini dengan penuh sukacita, doa,

Bersyukurlah kepada Tuhan Sang Pencipta, sebab kasih setianya abadi dalam hidup kita. Ia menjaga kita hingga tiba di penghujung malam ini.

Terima kasih Tuhan, dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Kiranya kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami. Tuntunlah langkah kami dari waktu ke waktu. Amin.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini, hari Senin tanggal 17 Agustus tahun 2026. Siaran kami akan kembali lagi di udara besok pagi mulai pukul 4.55 waktu Indonesia Timur melalui pemancar MW gelombang 392,15 meter atau frekuensi 765 kHz dan pemancar FM frekuensi 103,6 MHz dan 92,4 MHz. Akhirnya sebelum berpisah, kami yang bertugas malam ini, penyiar Anda di Bikal Mas Kosu, operator studio Iqbal dan operator pemancar, mengucapkan selamat berpisah dan terima kasih atas perhatian Anda. Terimalah salam kebangsaan kita, merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tuau.

Di saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Langkur di udara melalui pemancar FM 103,6 MHz. Kembali menemani Anda di pagi hari ini, di hari Selasa 18 Agustus 2026. Saudara pendengar, selamat berjumpa, selamat mengikuti siaran kami, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Assalamualaikum, shalom. Salam sejahtera untuk Anda, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salve. Kembali kami temani Anda pendengar dari Jalan Soekarno-Hatta Ohijang, Kabupaten Maluku Tenggara, RRI Langgur Programa 1. Saya Ellen Laitera di meja siar pagi ini tidak sendiri, ada Bung Sami, operator studio, dan juga rekan-rekan kami yang bertugas di pemancar van. Nah, saudara, kita berjumpa di edisi Selasa 18 Agustus 2026, dan masih suasana kemerdekaan pastinya di hari ini. Bagi Anda Bapak Ibu yang sudah terbangun, kami ucapkan selamat pagi. Semoga hari Anda menyenangkan, istirahat Anda juga cukup semalam untuk mendukung semua rutinitas Anda di hari ini. Kami ucapkan selamat pagi bagi yang sudah terbangun dan pendengar. Kami punya lagu-lagu rohani menemani Anda satu jam ke depan, dari jam 5 hingga jam 6.00 nanti. Temani Anda pastoraku umat Kristiani, umat Nasrani yang ada di Kota Tua Langgur dan sekitarnya. Selamat pagi, shalom, dan selamat mendengarkan.
0: Inilah Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Inilah kesaksianku. Sungguh engkau bukan Tuhan yang jauh dariku. Tetapi sebaliknya, engkau sangat dekat kepadaku. Ketika aku berseru, engkau akan menjawab. Saat aku menjerit minta tolong, engkau menanggapiku dengan berkata, "Ini aku." Betapa berharga dan mulianya aku di matamu. Engkau tidak akan menahan satu hal yang baik pun daripadaku. Ketika aku berjalan dengan tidak bercela, Bapa, aku memujamu.

Untuk Anda menempatkan kita di menit ke-18, bergeser dari jam 5 pagi ini. Tentunya masih kami hadir dengan gedung-gedung rohani hingga nanti jam 6 waktu Indonesia bagian timur. Ada Badai Prahara punya Mainoro disusul lagu dengan Kasih Mengampuni.

Pada saat aku merasa doa yang kupanjatkan seakan memantul kembali. Ada saat aku merasa seakan engkau diam dan tidak peduli. Ajarkan aku, anakmu ini, untuk tidak membuang imanku begitu saja. Apabila jawaban yang ku perlu tidak segera ku dapat, ajar aku untuk tidak bersedih.

Kau memimpinku, dan aku merasakan tanganmu yang kuat pada pundakku. Bahkan pada saat aku mengecewakanmu, atau lemah dan khawatir, aku tahu engkau sabar terhadapku, menginginkanku bertumbuh menjadi pribadi yang hanya engkau yang dapat menciptakannya. Terima kasih untuk menyingkapkan kepadaku hidup yang tidak pernah dapat kujalani.

Radio Republik Indonesia Langkur menemani Anda pendengar sajian Kidung-Kidung Rohani. Kami cukupkan untuk Anda di pagi ini dan nanti kita bersama lagi di lain waktu, lain kesempatan. Dan dari Jalan Soekarno-Hatta Ohijang, Kabupaten Maluku Tenggara, kita jelang penyampaian warta berita antar daerah.

0: Kita ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Tua.
1: Selamat pagi saudara. Lembaga pemasyarakatan kelas 2B Tual memberikan remisi atau pengurangan masa tahanan kepada 93 warga binaan di momen peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-81 tahun 2026. SMK Kasih Teresia Bombay, Kecamatan Kiai Besar Maluku Tenggara bangga dapat mengikuti upacara Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 di gedung sekolah yang baru. Saudara, itulah topik utama Warta Berita pagi ini edisi Selasa 18 Agustus 2026 yang akan kami rangkai dengan sejumlah berita aktual lainnya untuk Anda. Bersama saya Helena Laitiera, inilah Warta Berita selengkapnya. Kami awali berita pertama, saudara. Lembaga pemasyarakatan kelas 2B Tual memberikan remisi atau pengurangan masa tahanan kepada 93 warga binaan di momen peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-81 tahun 2026. Hal ini disampaikan Kepala Lapas Nurhalis Nur usai upacara peringatan detik-detik kemerdekaan di kantor Bupati Maluku Tenggara. Dikatakan 93 warga binaan yang menerima remisi telah diajukan usai dinilai lewat pertimbangan ketat pihaknya. Selain itu, 93 warga binaan ini mendapatkan pengurangan masa tahanan sebagai hak mereka. Remisi ini termasuk remisi susulan dan remisi khusus.
2: Pemberian remisi 17 Agustus itu berjumlah sebanyak 93 orang karena mereka sudah memenuhi syarat untuk mendapatkan remisi. Jadi kita sudah sesuai aturan untuk pemberian remisi di tahun 2026. Dan pemberian remisi 17 Agustus yang perwakilannya itu sebanyak 7 orang yang hadiri di kantor Bupati Maluku Tenggara, diberikan kepada langsung para Pak Bupati Maluku Tenggara.
1: Selain remisi bagi ke 93 warga binaan, Lapas kelas 2B Tual juga mengusulkan pemberian amnesti atau pengampunan atau penghapusan hukuman yang diberikan oleh Presiden kepada seseorang atau sekelompok orang yang telah melakukan tindak pidana tertentu terhadap 6 warga binaan yang menjalani masa tahanan di Langgur, namun masih menunggu jawaban dari kementerian akan putusan Presiden atas usulan tersebut. Saudara, SMK Kasih Teresia Bombay, Kecamatan Kiai Besar, Kabupaten Maluku Tenggara untuk pertama kalinya melaksanakan upacara bendera dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Senin 17 Agustus 2026. Upacara perdana tersebut dilaksanakan di gedung sekolah yang baru selesai dibangun. Selengkapnya dilaporkan reporter Resti Febrianti.
3: SMK Kasih Teresia Bombay, Kecamatan Kiai Besar, Kabupaten Maluku Tenggara, untuk pertama kalinya melaksanakan upacara bendera dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Senin 17 Agustus 2026. Upacara perdana tersebut dilaksanakan di gedung sekolah yang baru selesai dibangun. Kepala Sekolah SMK Kasih Teresia Bombay, Agrapina Sangur, menyampaikan rasa syukur karena sekolah yang dipimpinnya dapat melaksanakan upacara kemerdekaan di gedung baru. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang telah menunjuk SMK Kasih Teresia Bombay sebagai salah satu sekolah penerima dana revitalisasi.
4: Pada hari ini, puji Tuhan, sejak 5 tahun berdirinya SMK Kasih Teresia, pada akhirnya kami perdana melakukan upacara bendera merayakan kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di lokasi gedung baru SMK Kasih Teresia. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih atas berkat yang sudah diberikan. Puji Tuhan, kami bisa melaksanakan upacara perdana di lokasi SMK Kasih Teresia Kami juga berterima kasih kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
3: Agrapina Sangur juga mengapresiasi dukungan Kodam Maluku turut membantu proses pembangunan gedung sekolah tersebut. Menurutnya pembangunan fasilitas baru ini menjadi sebuah langkah penting dalam mendukung kegiatan pendidikan dan memberikan lingkungan belajar yang lebih baik bagi para siswa dan guru. Sementara itu Ketua Yayasan Kasih Antonius Maluku Tenggara sekaligus pendiri SMK Kasih Teresia Bombay Amun Faudngil mengaku bangga karena memperingati HUT kemerdekaan RI dapat dilaksanakan untuk pertama kalinya di gedung sekolah baru. Momentum tersebut dinilai menjadi sejarah penting bagi perkembangan SMK Kasih Teresia Bombay.
5: Harapan kami dengan pelaksanaan secara mandiri dan perdana ini dapat memotivasi para siswa dan semua pihak dalam hal melaksanakan pembelajaran yang baik, melaksanakan kegiatan belajar mereka, menggapai cita-cita dengan baik. Kami juga berterima kasih kepada semua pihak dalam hal ini Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah kerjasama dengan TNI Angkatan Darat, satu dari 7 sekolah yang mendapatkan pilot project revitalisasi SMK. Harapannya gedung sekolah ini menjadi wadah, menjadi rumah kedua bagi semua pihak.
3: Fortnil berharap keberadaan gedung baru dapat semakin memotivasi para siswa dan tenaga pengajar dalam melaksanakan proses pembelajaran dengan baik. Dengan fasilitas yang lebih memadai, para siswa diharapkan dapat belajar dengan nyaman, bahagia, serta terus berusaha menggapai cita-cita mereka. Ia menambahkan gedung baru tersebut diharapkan tidak hanya menjadi tempat berlangsungnya kegiatan belajar-mengajar, tetapi juga menjadi wadah dan rumah kedua bagi para siswa maupun guru. Dengan demikian, seluruh warga sekolah dapat menciptakan suasana pendidikan yang nyaman, aman, dan mendukung kemajuan SMK Kasih Teresia Bombay. Dari Langgur, Resi Febrianti melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara menggelar upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di lapangan upacara kantor Bupati Maluku Tenggara Senin pagi. Upacara dipimpin langsung oleh Bupati Maluku Tenggara Muhammad Tahir Hanubun selaku Inspektur Upacara dan diikuti unsur Forkopimda, TNI Polri, aparatur sipil negara, pelajar, serta masyarakat. Jalannya upacara berlangsung hikmat, bertindak sebagai komandan upacara Kapten Laut PM Endang Kuswara yang menjabat Kepala Urusan Penyidikan Denpom Lanal Tual. Sementara perwira upacara dipercayakan kepada Kapten Laut Sigit Marsetia dan Komandan Kompi Paskibra dijabat Letda Laut Kesehatan Mirza Ahmad Gustian dari Lanal Tual. Prosesi pengibaran Sang Merah Putih menjadi puncak pelaksanaan upacara. Pasukan pengibar bendera dipimpin Danton Paskibra Axel Marcelino Renwarin, siswa SMA Seminari Langgur. Adapun petugas pembawa baki Nur Zahifa Kemulangi Zavina Azhara Johar dari SMA Negeri 2 Maluku Tenggara. Penggerak bendera Willem Pangama Tunyanan dari SMK Siwa 5 Santo Yosep Langgur dan pembentang bendera Yudito Kelvin Himalaya dari SMA Seminari Santo Yudas Tadeus Langgur. Pengawalan bendera dilakukan oleh Sersan 2 Abdul Kadir Yamko dari Kodim 1503 Tual dan Sersan 2 Antonius Umbu Sogara dari Lanal Tual. Sementara itu, teks proklamasi dibacakan Ketua DPRD Maluku Tenggara, Stefanus Layanan, dan doa dipimpin Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tenggara. Usai upacara, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara menyerahkan remisi kepada 93 warga binaan pemasyarakatan. Selain itu, penghargaan Satya Lencana Karya Satya diberikan kepada 73 aparatur sipil negara atas pengabdian mereka kepada negara. Rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia kemudian dilanjutkan dengan ziarah dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Rudira Jaya sebagai bentuk penghormatan kepada jasa para pahlawan bangsa. Saudara, pemerintah kota memberikan penghargaan kepada TNI Angkatan Laut Kodareal 9 Tual atas upaya maksimal memberantas peredaran miras tradisional Sopi di Bumi Meren. Laporan selengkapnya disampaikan Ibnu Rahareng.
6: TNI Angkatan Laut Koda Eral 9 Tual terus memperkuat upaya pemberantasan peredaran minuman keras tradisional Sopi di Kota Tual. Langkah tersebut mendapat apresiasi dari pemerintah Kota Tual karena dinilai terus mendukung terciptanya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif. Komandan TNI Angkatan Laut Koda Eral 9 Tual Kolonel Laut Pelaut Muhammad Ahnaf menanggapi apresiasi pemerintah Kota Tual pada upacara peringatan detik-detik proklamasi 17 Agustus 2026 di lapangan Lodar El Kota Tual mengatakan pemberantasan minuman keras merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawab TNI Angkatan Laut sebagai penegak hukum di laut. Menurutnya, upaya tersebut juga dilakukan untuk membantu pemerintah daerah dalam mengatasi berbagai penyakit masyarakat yang dapat mengganggu keamanan serta menghambat pembangunan daerah. Ia menegaskan, operasi pemberantasan peredaran miras akan terus ditingkatkan secara berkelanjutan.
7: Merupakan tugas dan tanggung jawab kami sebagai penegak hukum di laut. Jadi kita berusaha membantu pemerintah daerah untuk membasmi penyakit-penyakit masyarakat, salah satunya miras ini, sehingga supaya masyarakat Tual ini lebih fokus dalam membangun Kota Tual. Kita akan terus meningkatkan operasi, akan kita lakukan terus pembersihan yang seperti yang sudah kita lakukan ini.
6: Sementara itu, Wakil Wali Kota Tual Amir Rumra pada kesempatan sama memberikan apresiasi terhadap langkah TNI Angkatan Laut dalam menertibkan peredaran minuman beralkohol khususnya Sopi yang dijual secara sembarangan di wilayah Kota Tual. Amir menilai peredaran minuman beralkohol menjadi salah satu faktor yang dapat memicu gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di sejumlah titik. Karena itu, ia berharap kolaborasi antara TNI Angkatan Laut dan pemerintah Kota Tual terus diperkuat sebagai langkah pencegahan.
8: Apresiasi terhadap pemberantasan Sopi ya, itu sangat penting karena memang kita harapkan situasi kondisi Kaptimas dan keamanan kita di Kota Tual, salah satunya ya, akibat karena minuman beralkohol. Oleh karena itu apresiasi karena memang kemarin tidak salah berapa tahun lalu juga sama, kita kemarin ketika danlan yang lama juga ketika kita melakukan ini di muka danlanan, dan besok hari ini sehingga apresiasi dalam rangka untuk pencegahan ya. Kita kepentingan terhadap penjualan minuman beralkohol yang ada di Kota Tual yang sembarangan, sehingga situasi kondisi Kaptimas keamanan kita yang terjadi karena situasi berapa titik itu akibat karena itu.
6: Amir Rumra menambahkan penertiban peredaran minuman beralkohol bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat tetapi membutuhkan dukungan dan kolaborasi seluruh pihak. Wakil Wali Kota berharap sinergi tersebut dapat menjaga keamanan Kota Tual terlebih menjelang dan dalam momentum peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Menurutnya, kondisi keamanan yang aman dan terkendali sejalan dengan semangat pemerintah Kota Tual melalui jargon Maren, yakni membangun daerah secara bersama-sama menuju Kota Tual yang maju dan aman.
1: Masyarakat Ohoi Tamengil, Kecamatan Kei Besar, Kabupaten Maluku Tenggara menunjukkan partisipasi penuh dalam memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Berbagai perlombaan disiapkan dengan melibatkan anak-anak, pemuda, orang dewasa, hingga seluruh unsur masyarakat. Kepala Ohoi Tamengil, Gani Rahanar, mengatakan sejumlah mata lomba yang dilaksanakan antara lain lari karung, makan kerupuk untuk anak-anak dan orang dewasa, memasukkan paku ke dalam botol, serta pancing botol. Selain itu, masyarakat juga mengikuti senam anak sehat Indonesia, tarik tambang, bola voli, dan gerak jalan indah yang melibatkan pemuda serta karang taruna.
9: Untuk kegiatan menjelang HUT RI ke-81 ini, partisipasi penuh dari masyarakat untuk hampir semua mata lomba dilombakan. Terdiri dari lari karung, makan kerupuk anak-anak SD, orang dewasa, terus tambah dengan isi paku di botol atau pancing botol, senam anak sehat Indonesia, lalu tarik tambang, volleyball, gerak jalan indah, itu dilibatkan semua unsur yang ada, jadi pemuda, karang taruna.
1: Rahanar menjelaskan masyarakat juga berinisiatif menambahkan sejumlah perlombaan di luar jadwal yang telah ditentukan, salah satunya lomba dayung sampan. Penambahan berbagai kegiatan tersebut dilakukan untuk meningkatkan semarak perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi. Menurutnya, masyarakat mengusulkan agar perlombaan dilaksanakan setiap hari mulai 10 hingga 21 Agustus 2026. Dengan demikian, seluruh jenis perlombaan dapat dilaksanakan secara bertahap dan ditutup dengan Lomba Senam Sehat Anak Indonesia pada 21 Agustus 2026.
9: Untuk memeriahkan HUT RI ke-81 ini di Uhuy Tamangiluten, Kebesar Selatan, itu semua mata lomba yang sudah dijadwalkan itu dilaksanakan. Terdiri dari yang saya sebutkan tadi. Terus tambahan-tambahan lain seperti dayung sampan, terus volleyball yang memang tidak ada di jadwal tapi dilombakan semua. Untuk semaraknya 17 Agustus tahun 2026 ini, masyarakat antusias untuk mengikuti semua kegiatan itu.
1: Seluruh peserta yang mengikuti berbagai perlombaan akan mendapatkan hadiah hiburan sebagai bentuk apresiasi atas partisipasi mereka. Gani berharap rangkaian kegiatan tersebut dapat semakin mempererat kebersamaan dan meningkatkan antusiasme masyarakat dalam memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Maluku Tenggara. Saudara, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara menggelar upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di lapangan upacara kantor Bupati Maluku Tenggara Senin pagi. Berlangsung hikmat dipimpin langsung Bupati Maluku Tenggara Muhammad Tahir Hanubun selaku inspektur upacara, didampingi wakil bupati, sekretaris daerah, ketua dan anggota DPRD, Forkopimda, pimpinan OPD, jajaran TNI, Polri, ASN, pelajar, organisasi kemasyarakatan, serta ribuan masyarakat yang memadati lapangan upacara. Usai upacara, Bupati Hanubun mengajak seluruh masyarakat Maluku Tenggara untuk semakin dewasa dalam menyikapi berbagai dinamika dan terus mengisi kemerdekaan melalui kerja nyata yang bermanfaat bagi daerah dan masyarakat, sekaligus menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang turut memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan berbagai kegiatan sederhana namun tetap penuh semangat kebersamaan baik di Langgar maupun di berbagai wilayah Kepulauan KI. Dalam upacara tersebut, paskibraka yang diberikan amanah dalam menunaikan tugas mulia ini menjalankannya secara maksimal sesuai pemantapan yang dilakukan oleh para pelatih paskibraka Maluku Tenggara tahun 2026. Dalam susunan acara peringatan detik-detik proklamasi, Ketua DPRD Maluku Tenggara Stefanus Layanan membacakan teks proklamasi sebagai naskah pernyataan resmi bangsa Indonesia yang dibacakan oleh Insinyur Soekarno didampingi Dr. Andus Muhammad Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945.

0: Dalam upacara ini doa dibawakan Kepala Kantor Kementerian Agama Maluku Tenggara Amba Traharusun, diikuti peserta upacara di antaranya 1 SST Brimob Yon C Polda Maluku, 1 SST Yonif 735 Nawasena, 1 SST Lanut Dominikus Dumatubun Langgur, 1 SST Lanal Tual, 1 SST Polres Maluku Tenggara, 1 SST Kodim 1503 Tual, 1 SST Perwakilan Pelajar, 2 SST Perwakilan ASN Lingkup Pemda Maluku Tenggara, dan kelompok Aubade yang dilebur dari SMK Sekota Langgur. Ada Marching Band, SMA Seminari Santo Yudas Tadeus Langgur, dan tamu undangan lainnya. Saudara, apel kehormatan dan renungan suci dalam rangka peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia berlangsung aman dan lancar Minggu malam. Upacara ini berlangsung di TMP Rudi Rajaya Langgur, dipimpin Inspektur Upacara Kapolres Maluku Tenggara AKBP Rian Suhendi, dan dalam naskah ikrar dan penghormatan menegaskan usia kemerdekaan ke-81 tahun bangsa Indonesia dan penghormatan para pahlawan kesuma bangsa yang telah gugur demi kemerdekaan dan kehormatan bangsa dapat mengilhami seluruh generasi bangsa pada pengabdian kepada rakyat, bangsa, dan negara, dan lewat kemerdekaan untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa untuk kemajuan rakyat yang berkeadilan. Menurutnya, jiwa dan semangat perjuangan para pahlawan hendaknya mampu diteladani putra-putri bangsa untuk membangun bangsa, mencapai kejayaan bumi pertiwi, dan meminta bangsa Indonesia selalu dilindungi Tuhan Yang Maha Esa agar tetap aman dan sejahtera.
1: Pengabdian dan perbuatan yang bermanfaat bagi masyarakat bangsa. Semoga negara kesatuan Republik Indonesia senantiasa berada dalam lindungan dan rahmat. Semoga semangat kuat para pahlawan senantiasa menjadi teladan bagi kami dan generasi penerus bangsa. Langgur, 11 Agustus 2006, pukul 00:00 waktu Indonesia Timur. Nama yang hadir dalam upacara, kami
0: dalam upacara ini selaku komandan upacara Ibda Ferdinand Tamaela, perwira upacara AKP Patricius Renyaan, pembawa acara Bribtu Indriani, Bribda Imran Maulana, Bribda Faharulan Syiah Umagapit, pengawal Tugu Bribda Ronald Arthur Ajawaila, Bribda Mihail A. Pirsou, dan pembawa doa Kepala Kemenak Maluku Tenggara Ahmad Raharusun. Saudara, di tengah semarak peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hanubun menitipkan pesan moral kepada masyarakat agar tidak mudah terpecah oleh berbagai persoalan yang muncul dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut Bupati Taher, kemerdekaan yang telah dinikmati selama 81 tahun seharusnya menjadi momentum bagi masyarakat untuk semakin dewasa, bijak, dan mengutamakan persatuan dalam menghadapi berbagai perbedaan maupun tantangan pembangunan. Pesan itu disampaikan kepada awak media usai upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di lapangan upacara kantor Bupati Langgur Senin pagi. Bupati Taher mengatakan semangat kemerdekaan bukan hanya diwujudkan melalui upacara dan berbagai perlombaan, tetapi juga melalui kemampuan masyarakat menjaga kebersamaan dan menghargai perbedaan. Karena itu, ia mengapresiasi antusiasme warga

0: ke Maluku Tenggara yang merayakan HUT RI hingga ke wilayah-wilayah kepulauan mulai dari Kei Besar, Kei Kecil, Urpulau, Warbal hingga Tanimbar Kei.
1: Peringatan HUT ke yang 81 ini seharusnya kita semakin hari semakin dewasa dalam menyikapi berbagai hal yang terjadi. Dan khusus untuk masyarakat Maluku Tenggara, saya menyampaikan banyak terima kasih semua dukungan dalam rangka peringatan HUT yang ke 81 ini. Kalau saya boleh bilang itu luar biasa, karena mulai dari Kei Besar sampai Kei Kecil sampai ke pulau-pulau, mereka merayakan dengan sesederhana mungkin. Tetapi yang penting adalah mereka ingat bahwa 81 tahun yang lalu Indonesia lahir ditetapkan. Jadi
0: meski dirayakan dengan sederhana, peringatan kemerdekaan di berbagai pulau tetap berlangsung meriah. Ini menjadi bukti masyarakat masih menaruh kecintaan yang besar terhadap bangsa dan negara Indonesia. Bupati Tahir menilai semangat kebersamaan terlihat dalam berbagai kegiatan yang digelar masyarakat, mulai dari pertandingan voli, tarik tambang, makan kerupuk hingga aneka lomba rakyat lainnya yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Kegiatan-kegiatan tersebut bukan sekedar hiburan, melainkan ruang yang mempererat hubungan sosial dan memperkuat rasa persaudaraan antar warga. Diharapkan semangat persatuan yang tumbuh selama peringatan kemerdekaan dapat terus dipelihara sebagai modal sosial untuk mendukung pembangunan daerah. Berbagai tantangan yang dihadapi Maluku Tenggara hanya dapat diatasi apabila masyarakat tetap menjunjung nilai ain-ni-ain, memperkuat persaudaraan, dan menjaga semangat gotong royong. Saudara, warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Langgur, dirilai Radio Republik Indonesia Somlaki, dan dipancarluaskan oleh pemancar relay RRI Langgur di Dobo Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Beralih ke berita berikutnya, saudara, Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia melalui upacara di Kampung Nelayan Maraputi, Desa Labetawi, Kecamatan Pulau Dula Utara, Kota Tual, Senin pagi. Kepala PPN Tual, Jafar Sahu Bawa, selaku Inspektur Upacara menegaskan kemerdekaan harus dimaknai melalui pembangunan yang memberikan manfaat nyata dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur, Jafar mengatakan semangat kemerdekaan perlu diwujudkan melalui pembangunan berkelanjutan dengan mengoptimalkan potensi daerah termasuk sektor kelautan dan perikanan.
2: Setiap kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah pada hakikatnya harus bermuara pada peningkatan kesejahteraan rakyat, pengangguran kemiskinan, perluasan kesempatan kerja, penguatan kedaulatan bangsa, dan terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun ini mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Tema ini dengan bermakna sangat mendalam, sekaligus menjadi arah perjuangan bangsa. Indonesia berdaulat berarti bangsa yang mampu berdiri tapi sendiri.
0: Upacara turut dihadiri berbagai instansi, pemerintah desa, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta pengurus KDMP Labetawi sebagai momentum memperkuat kebersamaan dalam mendukung pembangunan di Kota Tual. Saudara, suksesnya pelaksanaan upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di Kabupaten Maluku Tenggara tidak lepas dari peran pasukan pengibar bendera Paskibra yang menjalankan tugas dengan baik di lapangan upacara kantor bupati Senin pagi. Di balik keberhasilan itu tersimpan cerita perjuangan para anggota Paskibra yang telah menjalani proses seleksi dan latihan selama 15 hari. Salah satu anggota Paskibraka, Elsina Neununi, siswa SMA Negeri 3 Maluku Tenggara, mengaku bangga dapat menjadi bagian dari tim yang bertugas pada upacara peringatan kemerdekaan tahun ini. Menurutnya, pengalaman tersebut mengajarkan nilai disiplin, tanggung jawab, dan kerjasama yang akan menjadi bekal penting dalam meraih cita-citanya sebagai perawat.
3: Bangga sudah bisa masuk Paskibra, karena kenapa senang? Karena tidak semua orang bisa mengikuti Paskibra. Yang kami dapat di latihan ini yaitu latihan PBB, cara di mana kita bisa disiplin, belajar dewasa, dan di mana kita harus berani bertanggung jawab. Teman-teman semua luar biasa, pelatih semua luar biasa. Tetap semangat dan jangan pernah menyerah. Semoga tahun berikut-berikutnya tetap lebih semangat. Harapan saya setelah menjadi Paskib, saya bisa menjadi pribadi yang lebih baik, lebih kuat, menjadi pribadi yang lebih tangguh.
0: Kebanggaan juga dirasakan Nur Zavina Asara Johar, siswa SMA Negeri 2 Maluku Tenggara yang dipercaya sebagai pembawa baki pada upacara pengibaran bendera kemarin. Putri pasangan Ramli Johar dan Rosita Kamaruzaman itu mengaku kepercayaan yang diberikan kepadanya menjadi pengalaman berharga sekaligus motivasi untuk mewujudkan cita-citanya sebagai polisi wanita.
4: Bisa mempercayakan ketemu diri sendiri kok, tapi tak bisa menjadi pembawa pagi-pagi. Tetap semangat ke depannya tuh untuk adik-adik yang akan datang. Tetap semangat menjalani latihan, karena semua pelatih semua itu kasar. Ada yang baik, ada yang kasar. Itu saja, tetap semangat untuk generasi yang tetap yang akan datang.
0: Dukungan penuh juga datang dari para orang tua anggota Paskibraka. Anwar, salah satu orang tua anggota Paskibraka, mengaku bangga atas kepercayaan yang diberikan kepada anak-anak mereka untuk menjalankan tugas pada momen bersejarah peringatan kemerdekaan Republik Indonesia.
5: Sangat bangga sekali karena anak kami ini juga merupakan salah satu siswa berprestasi di SMA Negeri 3 Maluku Tenggara. Untuk itu kami orang tua berharap bahwa apa yang terjadi hari ini bukan berakhir hari ini saja, tapi semangat kemerdekaan itu terus dipupuk untuk tetap menjaga Maluku Tenggara ini tetap maju dan berintegrasi untuk pembangunan dan kemaslahatan masyarakat di Kabupaten Maluku Tenggara.
0: Sementara itu, Elvis Neonuni menilai pengalaman sebagai anggota Paskibraka merupakan bekal penting bagi generasi muda untuk membangun karakter dan menumbuhkan rasa cinta tanah air. Ia berharap nilai-nilai yang diperoleh selama pembinaan dapat diterapkan di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat.
6: Ya pastinya saya bangga dan saya senang karena anak saya melewati proses seleksi begitu panjang dari panitia sehingga anak saya ditetapkan sebagai anggota Paskibraka Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2026. Pesan saya selaku orang tua, tetap jaga disiplin yang sepanjang latihan pada saat Paskibraka, kekompakan, kebersamaan dalam tim Paskibraka. Kiranya itu diwujud nyatakan baik di keluarga, di sekolah maupun di masyarakat.
0: Sebagai putra-putri terbaik daerah, para anggota Paskibraka diharapkan terus menjaga semangat disiplin, tanggung jawab, dan nasionalisme yang telah ditempa masa pembinaan. Nilai-nilai tersebut menjadi modal penting untuk melanjutkan perjuangan para pendahulu melalui prestasi, pengabdian, dan kontribusi nyata bagi kemajuan Maluku Tenggara dan Indonesia. Saudara Bupati Kepulauan Tanimbar Riki Jawarisa memimpin upacara pengibaran bendera merah putih dalam memperingati HUT ke-81 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Senin pagi di lapangan Mandriwak Sifnana Somlaki. Upacara dihadiri Wakil Bupati DPRD, Sekda Forkopimda, pimpinan OPD, TNI Polri, tokoh agama, tokoh pemuda, serta undangan lainnya. Usai upacara, Riki menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto atas tambahan anggaran bagi Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebagai bentuk perhatian pemerintah pusat.
7: Yang pertama kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden, Presiden beserta seluruh jajaran, para menteri dan seluruh jajaran atas perhatiannya kepada kami, kepada Kepulauan Tanimbar, dan juga kepada seluruh kabupaten kepulauan kabupaten kota di seluruh Indonesia terhadap penambahan DAU. Itu menunjukkan bahwa apa yang selama ini didengar-dengar di publik bahwa Presiden kurang perhatian ternyata itu tidak benar.
0: Ia menegaskan dana alokasi umum tersebut harus digunakan secara tepat dan berkeadilan untuk mendukung pembangunan serta meningkatkan kemakmuran masyarakat Tanimbar. Bupati Kepulauan Tanimbar Riki Jawarisa terus memperjuangkan dukungan pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya tersebut dilakukan melalui kunjungan ke Jakarta guna memperoleh dukungan anggaran menyusul keterbatasan APBD dalam membiayai berbagai program pembangunan daerah. Menurut Riki, tambahan anggaran dari pemerintah pusat pada tahun 2026 menjadi dukungan fiskal penting bagi Tanimbar yang memiliki tantangan geografis sebagai wilayah kepulauan. Jarak pelayaran yang jauh serta kebutuhan transportasi antar pulau membutuhkan dukungan anggaran yang besar. Saudara, kekompakan dan sportivitas mewarnai pertandingan tarik tambang lintas OPD pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia Kamis 13 Agustus 2026 di halaman kantor Bupati Kepulauan Tanimbar. Ketua DPRD Kepulauan Tanimbar, Riki Lawrence Anggito, mengapresiasi semangat dan kekompakan setiap tim dalam pertandingan tersebut. Menurut Anggito, semangat persatuan dan perjuangan dalam perlombaan menjadi bagian dari refleksi perjuangan para pahlawan dalam merebut kemerdekaan.
8: Pertandingan ini perempuan.
0: Ia berharap seluruh peserta dapat menerima hasil pertandingan dengan sportif dan menjadikan momentum Hari Ulang Tahun Republik Indonesia sebagai ajang mempererat persatuan serta membangun Tanimbar, Maluku, dan Indonesia.

Saudara telah Anda ikuti penyampaian Warta Berita Antar Daerah pagi ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita utama. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Tual memberikan remisi atau pengurangan masa tahanan kepada 93 warga binaan di momen peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-81 tahun 2026. SMK Kasih Teresia Bombay, Kecamatan Kei Besar, Maluku Tenggara, bangga dapat mengikuti upacara Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-81 di gedung sekolah yang baru. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Helena Laitiara mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Demikian saudara penyampaian warta berita antar daerah pagi ini. Edisi Selasa 18 Agustus 2026 menempatkan kita di jam 6 lebih 39 menit. Selamat pagi untuk Anda pendengar yang masih tetap setia bersama kami RRI Langgur, dan bagi Anda yang sudah memulai kesibukan di pagi ini menyiapkan sarapan dan lain-lain untuk para ibu remaja putri, pastikan anak-anak kita, adik-adik kita yang hendak ke sekolah, ya pastikan sarapan pagi, karena memang cuaca agak dingin, tentunya sangat berdampak terhadap kesehatan. Hati-hati di jalan bagi bapak ibu juga yang saat ini sementara mencari jajan pagi, ya sarapan pagi juga. Semoga saja Anda bisa ya kembali ke rumah dengan selamat, dan kami bisa gambarkan suasana di sepanjang Jalan Soekarno-Hatta Ohijang, Kabupaten Maluku Tenggara pagi ini, yang mana masih dilewati 1-2 kendaraan. Artinya bahwa masih terlalu tempo ya untuk Anda yang hendak berangkat kerja. Biasanya kendaraan ramai itu di jam 7 lebih 20 menit. Nah, semoga saja persiapan Anda untuk bekerja hari ini, kalau kemarin selesai upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, lalu ada libur atau tidak kembali ke kantor. Nah, hari ini kembali semangat untuk Anda melaksanakan tugas dan tanggung jawab Anda, pendengar. Kami temani Anda aktivitas pagi ini dengan dua lagu pilihan berikut ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salve. Saya Amirum Rais PI MSI, Wakil Wali Kota Tual, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia kepada seluruh masyarakat Maluku Tenggara, Kota Tual, serta pendengar RRI dimanapun berada. Peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk memperkuat semangat persatuan, gotong royong, dan kebersamaan dalam membangun bangsa. Mari kita terus mengisi kemerdekaan dengan karya nyata, meningkatkan dedikasi, serta memberikan pelayanan terbaik demi Indonesia yang semakin maju, sejahtera, dan berdaya saing. Semoga semangat perjuangan para pahlawan senantiasa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus berkarya, menjaga persaudaraan, dan memberikan kontribusi terbaik bagi daerah, bangsa, dan negara. Dirgahayu Republik Indonesia, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om, Santi, Santi, Santi, Om. Nama budaya, salam kebajikan. Merdeka!

pahlawan mempertaruhkan nyawa dan darah untuk satu kata, Indonesia Merdeka. Mereka tidak bertanya, apa suku kita? Mereka tidak peduli, apa agama kita? Kini, tugas kita bukan lagi memegang bambu runcing. Mengisi kemerdekaan berarti merawat persatuan, saling menolong dan menjaga kedamaian di bumi pertiwi. Perbedaan bukan alasan untuk terpecah. Kibarkan merah putih di hatimu. Nyalakan terus semangat gotong royong. Mari wujudkan Indonesia yang lebih kuat dari desa hingga kota. Mulai dari hal kecil, mulai dari diri sendiri, mulai hari ini. Saya merdeka untuk Indonesia maju, menuju Indonesia emas.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya masyarakat di Kepulauan Kei, Kepulauan Aru, dan Kepulauan Tanimbar yang sangat saya banggakan. Perjalanan sebuah lembaga penyiaran publik bukan hanya tentang mengudara setiap hari, tetapi juga tentang bagaimana kami berusaha berbenah, mendengar, dan menyelaraskan diri dengan denyut nadi masyarakat yang kami layani. Saat ini, dengan rasa syukur dan komitmen yang semakin kuat, saya menyampaikan sebuah tonggak sejarah baru bagi eksistensi lembaga kita. Berdasarkan penataan organisasi LPPR RI, serta persetujuan resmi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, berdasarkan surat Menteri Pan-RB nomor B/1066/M.KT.01/2026 tanggal 21 Juli 2026 dan peraturan Dewan Direksi LPPR RI nomor 01 tahun 2026, stasiun penyiaran LPPR RI tua secara resmi bertransformasi dan berganti nomenklatur menjadi stasiun penyiaran LPP RRI Langgur. Perubahan ini tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2005 dalam pasal 12 ayat 1 yang menyebutkan satuan penyiaran adalah penyelenggara kegiatan penyiaran RRI yang berlokasi di ibu kota negara, provinsi, kabupaten kota di mana RRI itu berada. Hal ini sekaligus menjadi dasar penyesuaian administrasi di mana Langgur merupakan ibu kota Kabupaten Maluku Tenggara. Dengan status baru ini, RRI Langgur kini resmi tercatat sebagai satuan penyiaran tipe C. Kami jajaran pimpinan dan angkasawan-angkasawati berkomitmen untuk menghadirkan jangkauan dan kualitas siaran lokal serta regional yang semakin optimal. Mulai hari ini, penyebutan resmi yang berlaku adalah LPP RRI Langgur. Nama boleh berganti, namun semangat, dedikasi, dan cinta kami kepada bumi Larvul Ngabal tidak akan pernah surut. RRI Langgur akan terus berdiri menjadi ruang publik yang terpercaya, penjaga kebangsaan, dan rumah aspirasi bagi seluruh masyarakat Kepulauan Kei dan di mana saja saudara berada. Terima kasih atas kepercayaan Anda yang terus membersamai langkah kami. Saya, Yakobus Resubun, Kepala LPP RRI Langgur. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve. Om Santi Santi Santi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Saya Yakobus Resubun, Kepala LPP RRI Langgur, mengucapkan dirgahayu Republik Indonesia kepada seluruh masyarakat Maluku Tenggara, Kota Tua, serta pendengar dimanapun Anda berada, secara khusus yang menjadi coverage area RRI Langgur. Peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk memperkuat semangat persatuan, gotong royong, dan kebersamaan dalam membangun bangsa. Mari kita terus mengisi kemerdekaan dengan karya nyata, meningkatkan dedikasi, serta memberikan pelayanan terbaik demi Indonesia yang semakin maju, sejahtera, dan berdaya saing. Semoga semangat perjuangan para pahlawan senantiasa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus berkarya, menjaga persaudaraan, dan memberikan kontribusi terbaik bagi daerah, bangsa, dan negara. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om santi, santi, santi om.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebaikan, salve. Saya Stepanus Layanan, Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tenggara, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81 kepada seluruh masyarakat Kabupaten Maluku Tenggara, Kota Tual, serta pendengar RRI dimanapun berada. Peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk memperkuat semangat persatuan, gotong royong, dan kebersamaan dalam membangun bangsa. Mari kita terus mengisi kemerdekaan dengan karya nyata, meningkatkan dedikasi serta memberikan pelayanan terbaik demi Indonesia yang semakin maju, sejahtera, dan berdaya saing. Semoga semangat perjuangan para pahlawan senantiasa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus berkarya, menjaga persaudaraan, dan memberikan kontribusi terbaik bagi daerah, bangsa, dan negara. Dirgahayu Republik Indonesia, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih Anda masih bersama kami, program A1 RRI Langgur. Selamat pagi untuk Anda yang ada di desa-desa, yang ada di Ohoy-Ohoy, yang ada di Kei Besar. Apa kabar Anda, Bapak Ibu? Semoga kabar baik di hari ini dan cuaca cukup cerah ya di pagi ini. Semoga bisa mendukung semua rutinitas Anda di hari ini. Dan pendengar, menit ke-16 sudah bergeser dari jam 7 pagi ini. Kami ajak Anda, kita bersama di Evav Pagi untuk edisi Selasa 18 Agustus 2026. Nah, tentunya masih ada kegiatan-kegiatan walaupun sudah finish di hari kemarin, tepatnya di 17 Agustus, banyak kegiatan yang sudah dilakukan. Namun masih ada saja lomba-lomba yang dilaksanakan. Nah, semoga saja ini juga bisa menyatukan Anda di desa, di Ohoy, semuanya, sehingga berjalan dengan lancar. Nah, pendengar, Anda di sana boleh menginformasikan kepada kami di pagi ini melalui Evav Pagi informasi yang Anda punya tentang kemeriahan HUT RI ke-81 kemarin hingga semalam. Iya, kalau semalam Anda di Kabupaten Maluku Tenggara sangat ramai ya untuk Anda yang ada di Kota Langgur, ya di Landmark tepatnya. Ada penampilan dari berbagai musik dan juga musisi yang hadir untuk memeriahkan, dan ada juga dance-dance yang bisa Anda nikmati. Nah, untuk Anda juga yang ingin berbagi informasi bersama kami terkait dengan informasi yang tentunya penting yang bisa kita ketahui bersama, pendengar, kami buka line telepon untuk Anda yang mau bergabung, silakan di 08135495875. Ya, pastikan informasi yang Anda berikan bermanfaat untuk kita semua ya, dan masih nuansa-nuansa kemerdekaan atau upacara kemarin, semalam, dan mungkin hari ini juga masih ada kegiatan lain yang harus Anda selesaikan, yang Anda laksanakan di desa Anda. Boleh Anda berbagi cerita bersama kami di Eva pagi ini, pendengar. Atau Anda punya informasi lain di tempat Anda, di Ohoy, di desa Anda, boleh juga Anda bagikan bersama kami, pendengar, di 08135495875. Kami tidak bisa memberikan kesempatan untuk Anda yang pembicaraannya menyinggung orang lain dan lain sebagainya ya. Kami hanya memberikan kesempatan untuk

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salve. Saya Carlos Vialir Hantoknam, Wakil Bupati Maluku Tenggara, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia kepada seluruh masyarakat Maluku Tenggara Kota Tual serta pendengar RRI dimanapun berada. Peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk memperkuat semangat persatuan, gotong royong, kebersamaan dalam membangun bangsa. Mari kita mengisi kemerdekaan dengan karya nyata, meningkatkan dedikasi serta memberikan pelayanan terbaik untuk demi Indonesia yang semakin maju, sejahtera, dan berdaya saing. Semoga semangat perjuangan para pahlawan senantiasa menjadi inspirasi bagi kita semua dan terus berkarya, menjaga persaudaraan, dan memberikan kontribusi terbaik bagi daerah, bangsa, dan negara. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om santi, santi, santi om, namo buddhaya, salam kebajikan, salve.

0: Need a lot of love.
1: You.
0: Need a lot of love.
1: We.

39 menit pendengar, kini bergeser dari jam 7 pagi ini. Beberapa lagu tadi semoga membangkitkan semangat Anda untuk melaksanakan berbagai rutinitas di pagi ini. Dan pendengar, sambil menunggu Anda di line telepon 0813-549-5875 di Eva pagi ini, boleh Anda berbagi informasi bersama kami. Bagaimana situasi di lingkungan Anda pasca kemarin kita merayakan besar-besaran detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, di mana berbagai daerah di wilayah kita, di Ohoy-Ohoy, semua pada melaksanakan upacara bendera dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan hari ini bagaimana suasana di tempat Anda, di Ohoy Anda? Boleh pendengar Anda bergabung bersama kami di 0813-549-5875. Bagi Anda juga yang tinggal di KI Besar, boleh Anda berbagi informasi bersama kami. Satu informasi untuk Anda pendengar, di momen HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, Presiden Prabowo Subianto mengajak seluruh peserta upacara yang hadir kemarin untuk mendoakan masyarakat terdampak bencana. Saudara, ajakan tersebut disampaikan Presiden sebelum prosesi mengheningkan cipta di Istana Merdeka Jakarta Senin 17 Agustus 2026. Presiden mengajak peserta untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah korban untuk kemerdekaan Indonesia. Nah, Kepala Negara juga meminta doa dipanjatkan bagi masyarakat yang terdampak bencana di sejumlah wilayah Indonesia. Nah, saudara, peringatan kemerdekaan tahun ini juga diwarnai perhatian pemerintah terhadap masyarakat terdampak bencana, di mana sejumlah menteri dan pejabat negara berada di daerah terdampak gempa Nusa Tenggara Timur atau NTT untuk mengawal penanganan bencana. Nah, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno mengatakan bahwa pemerintah membagi tugas untuk memastikan penanganan masyarakat terdampak bencana. Nah, para pejabat pemerintah pusat juga mengikuti upacara kemerdekaan di sejumlah daerah. Pesan tersebut menegaskan bahwa tentunya peringatan kemerdekaan tidak hanya menjadi momentum perayaan saja, namun pemerintah juga menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat yang sedang menghadapi bencana di sejumlah wilayah Indonesia. Nah, pendengar, itulah satu informasi untuk Anda terkait dengan Kepala Negara mengajak masyarakat untuk mendoakan korban bencana pada momen upacara HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, pendengar, mungkin Anda juga memantau media sosial, yang mana saudara kita yang ada di NTT selalu memposting foto juga teks yang menceritakan keadaan atau situasi terkini di sana, ya, yang mana pasca gempa yang berkekuatan 7,7 itu, lalu akhirnya terbawa sampai kemarin dan semalam juga masih gempa, iya. Dan Anda juga bisa memantau juga situasi terkini di sana, yang mana diposting di media sosial. Dan tentunya informasi yang kami berikan juga melalui rri.co.id yang selalu update untuk Anda pendengar. Menit ke-43, kini bergeser dari jam 7 pagi ini. Hati-hati di jalan bagi Bapak Ibu yang sudah mulai bergerak ke kantor, ke tempat Anda bekerja. Sudah telat ya sebenarnya. Tapi semoga Anda tidak terburu-buru lalu akhirnya tidak konsentrasi untuk mengendarai kendaraan, atau mungkin Anda saat ini bisa untuk menuju ke kantor dengan jalan kaki. Tetap hati-hati ya. Nah, cuaca juga terlihat sangat cerah. Ini semoga awal yang baik untuk Anda bisa menyelesaikan tugas dan tanggung jawab Anda di sana. Kami masih buka line telepon untuk Anda pendengar, silakan
Anda bisa bergabung bersama kami saat ini di Eva Pagi 0813-549-5875. Bagi Bapak Ibu Anda pendengar yang ingin berbagi informasi bersama kami, informasi-informasi yang penting yang patut untuk kita ketahui bersama, dan bagaimana situasi pagi ini saat ini di tempat Anda, apakah masih terasa suasana kemerdekaan atau lalu sudah ada aktivitas-aktivitas yang harus Anda lakukan setelah kemarin kita merayakan HUT RI yang ke-81, lalu ada berbagai upacara dan dilanjutkan dengan lomba-lomba yang dilakukan di Ohoi-Ohoi Anda. Lalu hari ini apakah masih ada kegiatan atau lomba yang dilakukan, karena memang dari Kei Besar, tepatnya di desa atau Hoi Tamangil Kei Besar, yang mana hari ini masih melanjutkan lomba mereka. Iya, ternyata belum selesai ya, dan masih dilaksanakan hingga nanti tanggal 21 nanti. Nah, bagi Anda apakah demikian ataukah semua perlombaan sudah selesai dan ditutup kemarin dengan momen inti upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia kemarin, atau ada kegiatan-kegiatan lain yang masih Anda laksanakan di hari ini dan besok dan seterusnya? Boleh Anda berbagi informasi bersama kami selagi informasi itu penting. Ya, terkait dengan mungkin Anda punya informasi soal harga barang, ya boleh Anda berbagi bersama kami ya. Nah, untuk ketahui untuk Anda ketahui ya pendengar, di sana harga bawang merah dan bawang putih saat ini di kisaran 55.000 ya. Nah, ada juga saudara-saudara kita yang biasanya menawarkan bawang merah dengan harga 35.000, dan itu kesempatan bagi kita ya para ibu remaja putri yang harus hitung-hitungan. Nah, boleh juga untuk Anda bisa mendapatkan dengan harga yang cukup dikatakan murah ya, sehingga tersisa yang sebelumnya Anda merencanakan untuk berbelanja di pasar, tetapi akhirnya ada yang lebih murah dari itu, maka sisa uangnya boleh Anda gunakan untuk kebutuhan lain. Nah, bagi nelayan saat ini juga memang harga ikan cukup mahal ya, karena cuaca angin kencang, dan ini juga para ibu harus berhitung bijak untuk mengelola keuangan ya, sehingga iya apa yang kita belanjakan itu memang benar-benar menjadi kebutuhan yang utama atau primer ya, lalu tidak terbuang-buang ataupun melebihi begitu. Nah, semoga saja Anda di sana selalu apa ya, bersama keluarga Anda, hati-hati juga karena memang saat ini angin cukup kencang, apalagi Anda yang tinggal di dekat pohon-pohon yang cukup besar. Nah, ini juga harus menjadi perhatian ya, sehingga tidak terjadi hal-hal yang diinginkan. Nah, pendengar, kami masih buka line telepon untuk Anda di Eva pagi ini. Boleh Anda berbagi informasi bersama kami di 0813 0813 549 5875. Silakan Anda bisa bergabung bersama kami dan bagikan informasi yang Anda punya, informasi yang tentunya penting untuk kita ketahui bersama.

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Saya Yakobus Resubun, Kepala LPP RRI Langgur, mengucapkan dirgahayu Republik Indonesia kepada seluruh masyarakat Maluku Tenggara, Kota Tual, serta pendengar dimanapun Anda berada, secara khusus yang menjadi coverage area RRI Langgur. Peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk memperkuat semangat persatuan, gotong royong, dan kebersamaan dalam membangun bangsa. Mari kita terus mengisi kemerdekaan dengan karya nyata, meningkatkan dedikasi, serta memberikan pelayanan terbaik demi Indonesia yang semakin maju, sejahtera, dan berdaya saing. Semoga semangat perjuangan para pahlawan senantiasa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus berkarya, menjaga persaudaraan, dan memberikan kontribusi terbaik bagi daerah, bangsa, dan negara. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om santi, santi, santi om.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salve. Saya, Letnan Kolonel Pasukan Firasat Amansyah, Komandan Lanud Dominikus Dumatubun, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia kepada seluruh masyarakat Maluku Tenggara, Kota Tual, serta pendengar RRI dimanapun berada. Peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk memperkuat semangat persatuan, gotong royong, dan kebersamaan dalam membangun bangsa. Mari kita terus mengisi kemerdekaan dengan karya nyata, meningkatkan dedikasi, serta memberikan pelayanan terbaik demi Indonesia yang semakin maju, sejahtera, dan berdaya saing. Semoga semangat perjuangan para pahlawan senantiasa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus berkarya, menjaga persaudaraan, dan memberikan kontribusi terbaik bagi daerah, bangsa, dan negara. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami dan tentunya masih kita bersama di Evolve Pagi untuk edisi hari ini. Di Evolve Pagi edisi hari ini Selasa 18 Agustus 2026 kami masih buka line telepon untuk Anda. Di pagi ini boleh Anda berbagi informasi bersama kami pendengar di 0813. Iya, di 0813-5495-875 informasi yang Anda punya terkait dengan kemeriahan kemarin dan mungkin hari ini juga masih berlanjut atau situasi di lingkungan Anda, tempat Anda tinggal, silakan Anda berbagi bersama kami informasinya melalui 0813-5495-875. Bagi Anda yang ingin berbagi informasi, silakan pendengar Anda bisa bergabung bersama kami di 0813-5495-875 bagi Anda yang tinggal di Kota Tual, tinggal di Langgur ataupun sekitarnya, di Dobo juga boleh. Anda bisa berbagi informasi bersama kami. Nah, pendengar, terkait dengan cuaca hari ini, kami punya informasi perkiraan cuaca dari BMKG Nasional, pendengar, terkait dengan cuaca hari ini, prakirawan Madayu Bestari mengatakan bahwa untuk cuaca hari ini se-Indonesia di Sumatera, Banda Aceh meliputi Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang dan Bandar Lampung, ini diprediksi hari ini hujan dengan intensitas ringan. Lalu di Padang hujan dengan intensitas sedang. Perawan tebal terjadi di Jambi, Bengkulu dan Palembang diprediksi mengalami udara kabur. Lalu di Pangkal Pinang diprediksi hari ini oleh BMKG cuaca berawan. Beralih ke Pulau Jawa, ini di Serang hujan dengan intensitas ringan. Bandung, Jakarta, Bandung dan Surabaya perawan tebal. Sedangkan untuk Semarang dan Jogja berawan tebal. Iya, Bali dan Nusa Tenggara, ini di Denpasar khusus Denpasar ya hujan dengan intensitas ringan. Lalu di Mataram dan Kupang ada berawan tebal. Sedangkan untuk Kalimantan meliputi Pontianak, Palangkaraya dan Banjarmasin di perkirakan udara kabur. Sedangkan berawan tebal terjadi di Samarinda. Lalu untuk Tanjung Selor diprediksi hari ini hujan dengan intensitas ringan. Kita beralih ke Sulawesi, ada Mamuju dan Palu diprediksi BMKG hujan dengan intensitas ringan. Sedangkan di Makassar, Kendari dan Gorontalo berawan tebal. Lalu cerah berawan diprediksi terjadi di Manado. Sedangkan Maluku dan Papua ini di Ternate, Ambon, Sorong dan Nabire diprediksi berawan tebal di hari ini. Beralih ke Manokwari dan Merauke diprediksi berawan, Jayapura dan Jayawijaya hujan dengan intensitas ringan. Nah, walaupun di pagi hari tetapi di pagi hari cukup cerah ya. Tapi ini diprediksi oleh BMKG bahwa ada berawan tebal nanti terjadi di wilayah timur Indonesia. Dan bagi Anda juga yang hendak bepergian tetap hati-hati karena memang angin cukup kencang ya. Nah, pendengar, semoga perjalanan Anda juga menyenangkan yang nantinya hendak berangkat dengan transportasi udara maupun laut. Semoga tiba di tujuan dengan selamat. Masih ada informasi lainnya untuk Anda pendengar sambil kami buka line telepon bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami di 0813-5495-875. Silakan Anda berbagi informasi bersama kami. Bagaimana situasi terkini di lingkungan Anda, di ohoy Anda, desa Anda, apakah masih berlanjut lomba-lomba yang belum selesai dan masih berlanjut hari ini dan seterusnya seperti yang terjadi di ohoy Tamangil yang hari ini masih berlanjut untuk lomba-lomba kecil-kecilan ya, ya yang dilakukan oleh pihak desa. Dan mungkin Anda juga demikian di tempat Anda ataukah sudah berakhir di tanggal 16 dan ditutup dengan upacara
detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di hari kemarin, tepatnya di 17 Agustus 2026. Anda punya informasi terkait dengan harga barang, harga pasar sayur, mayur, boleh Anda bergabung bersama kami pendengar di 0813 0813 549 5875. Anda bisa bisa bergabung bersama kami pendengar di kesempatan pagi ini. Dan dapat kami informasikan untuk Anda pendengar di pagi ini, untuk jam

melewati Jalan Soekarno-Hatta Ohijang, Kabupaten Maluku Tenggara. Dan yang terpantau saat ini pakaian atau seragam yang mereka gunakan dari SMK Siwa 5 ya ini, dan juga ada gabungan dari beberapa sekolah yang melewati ruas Jalan Soekarno-Hatta Ohijang, Kabupaten Maluku Tenggara. Nah, pendengar, untuk Anda di sana, semangat beraktivitas. Semoga hari ini semua rencana Anda berjalan dengan lancar.

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Widarto Adinugroho, SHMH, Kepala Kejaksaan Negeri Virtual, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia kepada seluruh masyarakat Maluku Tenggara, Kota Tual, serta pendengar RRI dimanapun berada. Peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk memperkuat semangat persatuan gotong royong dan kebersamaan dalam membangun bangsa. Mari kita terus mengisi kemerdekaan dengan karya nyata, meningkatkan dedikasi, serta memberikan pelayanan terbaik demi Indonesia yang semakin maju, sejahtera, dan berdaya saing. Semoga semangat perjuangan para pahlawan senantiasa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus berkarya, menjaga persaudaraan, dan memberikan kontribusi terbaik bagi daerah, bangsa, dan negara. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

Terima kasih untuk Anda pendengar yang masih setia bersama kami RRI Langkur. Dan tentunya kami masih bersama Anda di Evav pagi ini, sambil nantikan Anda yang ingin berbagi informasi bersama RRI Langkur di pagi ini terkait kondisi atau situasi di Ahoy di desa Anda seperti apa pagi ini, atau informasi-informasi yang penting yang boleh Anda bagikan bersama kami di pagi ini. Nah, pendengar, satu informasi untuk Anda, informasi dari NTT Nusa Tenggara Timur, di mana pemerintah memperkuat satuan tugas Satgas untuk mempercepat pelayanan bagi masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur NTT. Langkah strategi terpadu tersebut dilaksanakan guna memastikan pemenuhan kebutuhan dasar warga berjalan lebih cepat dan efektif. Nah, saudara, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Pratikno meninjau lokasi pengungsian di Kecamatan Reo, Kabupaten Manggarai. Peninjauan lapangan tersebut difokuskan pada pemantauan dapur umum, ada juga fasilitas penampungan sementara bagi para korban bencana. Nah, pendengar, Pratikno menegaskan pentingnya keberadaan tim operasional khusus di lapangan untuk memperkuat pembentukan Satgas. Ini dikatakan kepada rri.co.id. Nah, pendataan warga terdampak dilakukan secara menyeluruh karena memang lokasi penampungan pengungsi tersebar luas pada sejumlah wilayah. Bantuan logistik, tenda pengungsian, dan juga fasilitas kesehatan disalurkan langsung menuju titik penampungan warga secara berkesinambungan. Mantan Sekretaris Negara tersebut menjelaskan bahwa keragaman titik pengungsian warga di wilayah terdampak bencana, sehingga ia meminta petugas lapangan mendeteksi seluruh keberadaan pengungsi mandiri secara cermat. Sejumlah unit kendaraan ambulans telah dikerahkan guna mempermudah mobilitas pelayanan medis darurat bagi seluruh masyarakat. Penambahan tenaga dokter spesialis juga disiapkan untuk mempercepat penanganan kesehatan di area terdampak bencana alam. Menko PMK tersebut mengatakan bahwa pemenuhan kebutuhan harian masyarakat yang menjadi prioritas utama penanganan saat ini. Dan ia memastikan ketersediaan layanan kesehatan darurat sudah mulai berjalan secara bertahap. Nah, sinergi lintas instansi melibatkan jajaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD, TNI Polri, serta aparatur pemerintahan tingkat desa. Kerjasama terpadu tersebut diterapkan guna mempercepat proses rehabilitasi dan evakuasi di seluruh wilayah bencana. Pratikno menambahkan bahwa pimpinan daerah beserta unsur Komando Distrik Militer Kodim dan Kepolisian Resort Polres mengawal pembentukan Satgas, dan ia mengapresiasi keterlibatan aktif para relawan kemanusiaan yang membantu penanganan bencana. Itulah, pendengar, informasi terkait dengan Menko PMK menegaskan bahwa harus perkuat Satgas untuk tangani gempa di NTT. Nah, ini bantuan-bantuan tersebut semoga disalurkan tepat sasaran ya, dan warga saudara kita yang ada di sana juga bisa mendapatkan fasilitas atau juga sarana prasarana yang mana disiapkan, yang mana diberikan oleh pemerintah. Nah, untuk saat ini masyarakat yang saat ini terkena dampak bencana lebih membutuhkan dari sisi pangan ya. Nah, semoga ini juga bisa dipenuhi oleh pemerintah, dan kita berharap semoga masyarakat NTT walaupun saat ini di tenda-tenda pengungsian tapi tetap sehat walafiat. Nah, pendengar, kami masih buka line telepon untuk Anda yang ingin berbagi informasi bersama kami di 0813-549-5875. Anda yang punya informasi terkait dengan apa saja yang
penting untuk kita ketahui bersama, Anda bisa bagikan bersama kami saudara di 0813 0813 5495 875.

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Luar biasa tahu Budi. Menjadi pemenang robot competition mahasiswa, karyanya sudah mendunia, bahkan sudah dipakai di beberapa negara.
1: Sudah. Itu biasa saja. Beta pupapa perusahaan su produksi mobil, bahkan su ekspor ke luar negeri.
0: Tapi itu kan bapakmu toh, bukan kau. Kita kan masih belajar.
1: Iya juga ya kawan.
2: Pada hakikatnya, pendidikan membantu kita dalam mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan wawasan yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan hidup.